0: Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan suatu rahasia penting berdasarkan pelajaran dari kehidupan Nehemia. Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa apabila Anda mengetahui prinsip ini dengan jelas. Prinsip utamanya adalah satu orang ditambah dengan doa sama dengan kuasa Allah yang dahsyat. Apakah Anda mau hidup Anda berubah? Apakah Anda mau membawa perubahan pada dunia ini? Kunci utamanya adalah setia kepada Allah dan menjadi seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai doa Nehemia. Doa ini sangat perlu Anda pelajari untuk membawa perubahan pada kehidupan Anda. Mengapa Nehemia mengalami penderitaan yang dalam? Jawabannya akan Anda temukan dalam siaran ini. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: Welcome to this second broadcast from the series of messages from the life of Nehemiah.
1: Selamat berjumpa lagi dalam siaran kedua dari seri pelajaran kehidupan Nehemia.
0: We are calling this From Rubble to Rejoicing.
1: Kita menyebutnya dari reruntuhan menuju kegirangan.
0: Nehemiah was a man of devotion to God and prayer.
1: Nehemia adalah orang yang taat kepada Allah dan seorang pendoa.
0: Nehemiah knew that one plus prayer equals the mighty power of God.
1: Nehemia mengetahui bahwa satu orang ditambah doa sama dengan kuasa Allah yang dahsyat.
0: Let me remind you where we left Nehemiah in the last broadcast.
1: Saya ingatkan Anda kembali di mana kita meninggalkan Nehemia pada siaran yang lalu.
0: He had just discovered that the people left in Jerusalem were in trouble and filled with despair.
1: Ia telah dapati bahwa orang-orang yang tertinggal di Yerusalem berada dalam kesukaran dan kehilangan harapan.
0: The city wall was in ruins.
1: Tembok kota menjadi reruntuhan.
0: The temple was partially destroyed.
1: Bait Allah sudah hancur sebagian.
0: The people of God needed someone of influence in the king's court.
1: Umat Allah memerlukan seseorang yang mempunyai pengaruh di istana kerajaan.
0: And Nehemiah was there by God's divine appointment.
1: Dan Nehemia ada di sana oleh penetapan Allah.
0: After Nehemiah heard the troubling news, he wept and fasted.
1: Setelah Nehemia mendengar kabar yang menyusahkan itu, ia menangis dan berpuasa.
0: He turned to God in prayer.
1: Ia berpaling kepada Allah di dalam doa.
0: And today we're going to look more closely at that prayer.
1: Dan hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi akan doa itu.
0: Let's hear the prayer again from Nehemiah chapter 1 beginning at verse 5.
1: Mari kita dengarkan kembali doa Nehemia dari Nehemia 1 dan mulai dari ayat yang kelima. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja.
0: Nehemiah was anguished that the name of God was ridiculed.
1: Nehemia mengalami penderitaan yang dalam karena nama Allah diejek.
0: So he dropped to his knees and he prayed a threefold prayer.
1: Maka ia berlutut dan berdoa dengan tiga macam doa.
0: First he began with praise.
1: Yang pertama ia mulai dengan pujian.
0: Secondly he persisted in that prayer.
1: Yang kedua ia bertekun di dalam doa itu.
0: Thirdly,
1: yang ketiga,
0: he was prepared in prayer to do whatever God asked him to do.
1: Ia mempersiapkan diri dalam doa untuk melakukan apapun yang Allah inginkan dia lakukan.
0: First, let's look at praise.
1: Pertama, mari kita melihat pada bagian pujian.
0: Lord of heaven, oh great and awesome God.
1: Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat.
0: Nehemiah understood that he was standing before the majestic king of the universe.
1: Nehemia mengerti bahwa ia sedang berdiri di hadapan raja alam semesta yang mulia.
0: Nehemiah understood that when we pray, we are standing before an awesome God who is to be revered and respected.
1: Nehemia mengerti bahwa ketika kita berdoa, kita sedang berdiri di hadapan Allah yang dahsyat, yang layak untuk dihormati dan dihargai.
0: Some people have lost reverence for God.
1: Sebagian orang telah kehilangan rasa hormat kepada Allah.
0: Because of Jesus, we can now call him Abba.
1: Karena Yesus, kita sekarang bisa memanggilnya Abba.
0: Because of Jesus, we can come to him boldly.
1: Karena Yesus, kita bisa datang kepadanya dengan berani.
0: Because of Jesus, we can come to him expectantly.
1: Karena Yesus, kita bisa datang kepadanya dengan pengharapan.
0: Because only Jesus is the way to the Father.
1: Karena Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa.
0: Because of Jesus, we have confidence that the Father hears our prayer.
1: Karena Yesus, kita memiliki keyakinan bahwa Bapa mendengar doa kita.
0: So Nehemiah begins in prayer with praising the majestic name of God.
1: Maka Nehemia memulai doanya dengan memuji nama Allah yang mulia itu.
0: When we step into the presence of God, we must do it in humility and brokenness before him.
1: Ketika kita melangkah ke dalam hadirat Allah, kita harus melakukannya dalam kerendahan hati dan hancur hati di hadapannya.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because God resists the proud.
1: Karena Allah menentang orang-orang yang sombong.
0: But he gives grace to the humble.
1: Tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati.
0: Pride is the very antithesis of what God desires.
1: Kesombongan adalah lawan yang tepat bagi kehendak Allah.
0: Pride is the mortal enemy of prayer.
1: Kesombongan adalah musuh abadi dari doa.
0: Pride is a hindrance to God's blessings.
1: Kesombongan adalah sebuah penghalang berkat-berkat Allah.
0: When you want to get the glory and the accolades and the praise.
1: Ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan, penghargaan dan pujian.
0: When you don't give all the glory and the praise to God.
1: Ketika Anda tidak memberikan semua kemuliaan dan pujian kepada Allah.
0: God may let you receive the praise, but he will cease to use you.
1: Allah mungkin membiarkan Anda menerima pujian, tetapi ia akan berhenti memakai Anda.
0: As Nehemiah gives praise to God.
1: Nehemia memberikan pujian kepada Allah.
0: He is broken before God and confesses his own sin.
1: Ia hancur hati di hadapan Allah dan mengakui dosanya.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because that's what praise is supposed to be.
1: Karena itulah seharusnya sebuah pujian.
0: Some people think that praise means music.
1: Sebagian orang mengira bahwa pujian berarti musik.
0: No.
1: Bukan.
0: Praise can be expressed in words or melodies.
1: Pujian dapat dinyatakan dalam kata-kata atau melodi.
0: But it is your heart that praises, not just the words or the music.
1: Hati andalah pujian itu dan bukan hanya kata-kata atau musik.
0: It is your heart that needs to be like that of Nehemiah.
1: Hati andalah yang perlu melakukan seperti Nehemia.
0: It is your heart that needs to pray and praise.
1: Hati andalah yang perlu berdoa dan memuji.
0: We need to say, Lord, it is me.
1: Anda harus berkata, Tuhan, inilah aku.
0: Lord, I am the one. I need you.
1: Tuhan, akulah orangnya. Aku membutuhkan Engkau.
0: Lord, I am the problem. I need your grace.
1: Tuhan, akulah masalahnya. Aku perlu anugerah-Mu.
0: I heard this story some years ago.
1: Saya mendengar kisah ini beberapa tahun yang lalu.
0: About a little girl disobeyed her parents.
1: Tentang seorang gadis kecil yang tidak mematuhi orang tuanya.
0: So her mother sent her to her room to ponder her disobedience.
1: Sehingga ibunya mengurung dia dalam kamar untuk menghukum ketidaktaatan gadis kecil itu.
0: The tears did not last for very long.
1: Gadis kecil itu menangis tetapi tidak terlalu lama.
0: Within minutes her mother heard her to say.
1: Dalam beberapa menit kemudian ibunya mendengar gadis kecil itu berkata.
0: You see God, what a lot of trouble you have gotten me into.
1: Engkau lihat Tuhan, begitu banyak masalah yang Engkau berikan kepadaku.
0: When I went to bed last night, I said my prayers.
1: Ketika aku mau tidur tadi malam, aku berdoa.
0: And I asked you to make me a good girl, and you didn't do it.
1: Dan aku meminta Engkau untuk menjadikan aku anak yang baik, tetapi Engkau tidak melakukannya, Tuhan.
0: So it is all your fault, God, and not mine at all.
1: Semua ini adalah salahmu, Tuhan, dan bukan salahku.
0: And it is up to you to fix things with my mother.
1: Dan terserah kepadamu untuk membereskan perkara ini dengan ibuku.
0: My friend, listen very carefully.
1: Sahabatku, saudara pendengar, dengarkan baik-baik.
0: Until you stop blaming others for your troubles.
1: Jika Anda tidak berhenti menyalahkan orang lain atas masalah Anda.
0: Until you stop blaming God.
1: Jika Anda tidak berhenti menyalahkan Allah.
0: You have not learned what it is to humble yourself before God.
1: Maka Anda tidak akan belajar bagaimana caranya merendahkan diri Anda di hadapan Allah.
0: You must become a man or a woman who is absolutely and completely dependent upon the Lord God of heaven.
1: Anda harus menjadi orang yang betul-betul bergantung secara mutlak kepada Tuhan Allah semesta alam.
0: The God and Father of our Lord Jesus Christ.
1: Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
0: You must be dependent upon him emotionally.
1: Anda harus bergantung pada Allah secara emosi sepenuhnya.
0: You must be dependent upon him psychologically.
1: Anda harus bergantung kepada Allah secara psikologi.
0: You must be dependent upon him physically.
1: Anda harus bergantung kepada Allah secara fisik.
0: You must be dependent upon him spiritually.
1: Anda harus bergantung kepada Allah secara rohani.
0: Any way you look at it, you must be dependent completely on him.
1: Bagaimanapun Anda melihatnya, Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Dia.
0: When some people pray, they say something like this.
1: Ketika sebagian orang berdoa, mereka berdoa seperti ini.
0: Lord, you know that this is just the way I am.
1: Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa inilah jalanku.
0: Lord, you know it was my home and the way I was brought up.
1: Tuhan, Engkau tahu inilah keluargaku dan beginilah saya diasuh.
0: Lord, I do what I do because this is just the way you made me.
1: Tuhan, inilah apa yang aku lakukan karena inilah beginilah Engkau menjadikan aku.
0: Until you stop this kind of thinking.
1: Jika Anda tidak menghentikan pikiran semacam ini,
0: you have not learned to praise God in prayer.
1: Anda tidak akan belajar untuk memuji Allah di dalam doa.
0: Nehemiah began his prayer with praise.
1: Nehemia memulai doanya dengan pujian.
0: Secondly, he persisted in prayer.
1: Yang kedua, ia tekun di dalam doa.
0: He fasted and prayed for a long time.
1: Ia berpuasa dan berdoa untuk waktu yang sangat lama.
0: And he wept.
1: Dan ia menangis.
0: Nehemiah was a prayer warrior.
1: Nehemia adalah seorang pejuang doa.
0: In 1 Thessalonians, Paul tells us that we too must pray without ceasing.
1: Dalam kitab 1 Tesalonika, Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus berdoa tanpa jemu-jemu.
0: How many times do we start praying about things or people and soon we forget?
1: Berapa kali kita mulai berdoa untuk sesuatu hal atau untuk orang lain dan kita cepat lupa?
0: But not Nehemiah.
1: Nehemia tidak begitu.
0: He persisted in prayer.
1: Ia bertekun di dalam doa.
0: Are you persistent in the warfare of prayer?
1: Apakah Anda bertekun dalam doa peperangan?
0: The reason we must persist in warfare prayer.
1: Alasan kita harus bertekun di dalam doa peperangan adalah
0: is because there is no ceasefire in the spiritual battle.
1: Karena tidak pernah ada gencatan senjata dalam peperangan rohani.
0: Nehemiah's prayer began with praise.
1: Doa Nehemia dimulai dengan pujian.
0: But he also prayed persistently.
1: Tetapi ia juga berdoa dengan tekun.
0: Prayer puts us in a position of receiving what God wants us to have.
1: Doa menempatkan kita dalam posisi untuk menerima apa yang Allah ingin kita miliki.
0: Prayer is not overcoming God's reluctance.
1: Doa tidaklah melampaui keengganan Allah.
0: Prayer is God's chosen method to load us with His bounty.
1: Doa adalah metode atau cara Allah yang Allah pilih untuk memenuhi kita dengan karunia-Nya.
0: Prayer is God's way of performing miracles in us and through us.
1: Doa adalah cara Allah untuk melakukan mujizat dalam kita dan melalui kita.
0: But for God to do this, we must be prepared to do what He wants and to do it the way He wants us to do it.
1: Tetapi karena Allah melakukan ini, kita harus dipersiapkan untuk melakukan apa yang Ia inginkan dan melakukannya dengan cara yang Allah inginkan.
0: Paul tells us in Ephesians chapter 3 verse 20.
1: Dalam Efesus 3 ayat 20, Paulus mengatakan kepada kita
0: that God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think.
1: Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
0: Do you know what that means?
1: Anda tahu apa artinya itu?
0: That means that you cannot ask too much of God.
1: Artinya, Anda tidak bisa meminta terlalu banyak dari Allah.
0: It means that you can't imagine more than God can.
1: Itu artinya Anda tidak bisa membayangkan lebih banyak daripada yang Allah bisa.
0: It means that there is nothing we can ask God that He cannot do.
1: Itu artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita minta kepada Allah yang tidak bisa Ia kerjakan.
0: And that is why thirdly we find that Nehemiah's prayer was a prepared prayer.
1: Dan itulah sebabnya yang ketiga kita mendapati doa Nehemia adalah doa yang dipersiapkan.
0: This does not mean that this prayer was prepared for him.
1: Ini tidak berarti bahwa doa ini dipersiapkan untuk dia.
0: This does not mean that he prepared it the day before.
1: Ini tidak berarti bahwa ia mempersiapkannya sehari sebelumnya.
0: His prayer began with praise.
1: Doanya dimulai dengan pujian.
0: He was persistent with his prayer.
1: Ia bertekun dalam doanya.
0: But it was also a prayer that was offered with a prepared heart.
1: Tetapi juga adalah doa yang dipersiapkan, dipersembahkan dengan hati yang dipersiapkan.
0: Listen to what Nehemiah said.
1: Dengarkan apa yang Nehemia katakan.
0: Lord, I am your servant. Do what you want with me.
1: Tuhan, aku inilah hamba-Mu. Lakukanlah apa yang Engkau inginkan padaku.
0: My listening friends, please listen very carefully as we come to a conclusion here.
1: Saudara pendengar, mohon dengarkan dengan seksama saat kita akan tiba pada kesimpulan.
0: Don't ever ask God for something without having your heart prepared to do something for God.
1: Jangan pernah meminta Allah untuk sesuatu tanpa mempersiapkan hati Anda untuk melakukan sesuatu bagi Allah.
0: Prayer is not an excuse for doing nothing.
1: Doa bukanlah sebuah alasan untuk tidak melakukan apa-apa.
0: Nehemiah asked God for something.
1: Nehemia meminta sesuatu dari Allah.
0: But he was also prepared for surrender.
1: Tetapi ia juga mempersiapkan untuk berserah diri.
0: Nehemiah asked God for something.
1: Nehemia meminta sesuatu dari Allah.
0: But he was also prepared for sacrifice.
1: Tetapi ia juga mempersiapkan diri untuk persembahan korban.
0: Nehemiah asked God for something.
1: Nehemia meminta sesuatu dari Allah.
0: But he was also prepared for servanthood.
1: Tetapi ia juga mempersiapkan untuk pelayanan kehambaan.
0: In 2 Samuel 24:24 David said.
1: Dalam 2 Samuel 24 ayat 24 Daud berkata,
0: God forbid that I shall offer to the Lord that which costs me nothing.
1: Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.
0: My listening friend, when you pray, it means that you are reporting for duty and ready for service.
1: Saudara pendengar, ketika Anda berdoa, itu artinya Anda sedang melaporkan satu tugas dan siap untuk melayani.
0: You and I are God's means and God's method to accomplish His will.
1: Anda dan saya adalah alat-alat Allah dan cara Allah untuk menyelesaikan kehendak-Nya.
0: In prayer, you must be prepared to do what you are asking God to do.
1: Di dalam doa, Anda harus dipersiapkan untuk melakukan apa yang Anda minta Allah lakukan.
0: Nehemiah did not stay 1,000 miles away and just prayed for them.
1: Nehemia tidak tinggal 1,600 mil jauhnya dan hanya berdoa untuk mereka.
0: He didn't just say, God bless those people with broken walls and broken hearts and broken lives.
1: Ia tidak hanya berkata, Ya Allah berkati orang-orang itu dengan tembok yang roboh dan hati yang hancur dan hidup yang hancur.
0: No.
1: Tidak.
0: Nehemiah said, Send me, Lord.
1: Nehemia berkata, Utuslah aku Tuhan.
0: I am ready to leave the comfort of the palace.
1: Aku siap meninggalkan istana yang nyaman ini.
0: I am ready to leave the safety of Babylon.
1: Aku siap meninggalkan Babel yang aman ini.
0: Is that the kind of prayer that you pray?
1: Apakah seperti itu juga jenis doa yang Anda doakan?
0: Do you just pray, God bless everyone everywhere?
1: Apakah Anda hanya berdoa, Ya Allah berkati setiap orang dimanapun?
0: That prayer is fine, but you cannot stop there.
1: Doa seperti itu baik, tetapi Anda tidak bisa berhenti sampai di situ.
0: What are you prepared to do?
1: Apa yang Anda persiapkan untuk Anda lakukan?
0: Just like Isaiah prayed in Isaiah 6:8.
1: Sama seperti Yesaya berdoa dalam Yesaya 6 ayat 8.
0: Nehemiah was saying, Lord, here I am, send me, I am prepared.
1: Nehemia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku siap.
0: Prayer makes it possible for us to obey and surrender.
1: Doa memungkinkan kita untuk taat dan berserah.
0: And Nehemiah teaches us that it is not enough to pray for God to do something.
1: Dan Nehemia mengajar kita bahwa tidaklah cukup berdoa agar Allah melakukan sesuatu.
0: But we must be prepared to go out of our way for God to use us.
1: Tetapi kita harus dipersiapkan untuk keluar dari cara kita sendiri agar Allah memakai kita.
0: It is my prayer that you will be prepared in prayer.
1: Saya berharap Anda akan dipersiapkan di dalam doa.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan tiga hal mengenai doa Nehemia. Pertama, Nehemia mulai doanya dengan pujian. Kemudian Nehemia bertekun dalam doa itu. Dan ketiga, Nehemia mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan. Apabila Anda mengerti prinsip-prinsip doa yang diajarkan oleh Nehemia ini, maka Anda akan melihat pertumbuhan secara pribadi dalam kehidupan Anda. Jika Anda mau melakukan prinsip-prinsip ini secara benar, maka pertama-tama Allah akan mengubah kehidupan Anda sebelum Anda bergerak untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi langkah bijak dan tepat untuk Anda lakukan di dalam menerima perubahan dari Allah adalah mengembangkan kehidupan doa yang benar. Maukah Anda melakukan hal ini?
1: Saudara pendengar, demikian tadi program yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski dan diproduksi oleh Yayasan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda yang rindu untuk mengirimkan tanggapan mengenai program ini dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-1777-986, 0811-1777-986, atau melalui alamat email ke humas@yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Hardliner, ingatkah dengan kalimat, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Integritas ini berarti hidup kita dengan jujur dan konsisten, bahkan ketika tidak ada yang sedang melihat kita. Iman memperkuat integritas kita, membuat kita teguh di tengah godaan dan tantangan. Bayangkanlah, seorang pekerja yang selalu melakukan pekerjaannya dengan teliti. Meskipun atasannya tidak melihat, integritas adalah tentang melakukan yang benar bukan karena diawasi, tetapi karena kita semua tahu itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dengan integritas, hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Orang lain akan melihat kesetiaan dan kejujuran kita, dan melalui itu, mereka akan melihat siapa Tuhan yang kita percayai. Hidup dengan integritas dan iman membawa keamanan dan kepercayaan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.
1: Hardline FM 100.6 Hardline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, bangun bisnis itu harus kayak Disneyland. Maksudnya gimana Pak? Gini, saat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah ini, masukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto, dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boplo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boplo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boplo, untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boplo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan offset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boplo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boplo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hal lainer, Yesus mengajarkan bahwa benih firman hanya bertumbuh dan berbuah dalam tanah hati yang baik, yang mendengar dan taat. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Hanya benih di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hardliner, jika firman Tuhan ditanam dalam hati yang berserah dan taat, itu akan menghasilkan buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saluran kasih, damai, dan kuasa Tuhan bagi sesama. Marilah setiap hari kita mau belajar dan kita sedang menabur sesuatu dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Pertanyaannya, apakah benih yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Hardliner, Tuhan memberi kita benih. Terserah kita menaburnya di mana dan bagaimana kita memeliharanya. Namun, mari taburlah benih yang baik agar menghasilkan buah yang baik.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Jiwaku Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartline FM.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Feni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: So this morning I'm going to talk to you about the faith that moved mountains.
2: Dan pagi hari ini saya akan membicarakan yaitu iman yang menggeserkan gunung-gunung tersebut.
1: So we need faith-filled heart.
2: Dan kita perlu yaitu memiliki hati yang penuh dengan iman.
1: And in order to have our faith-filled heart, in order for us to have our faith, we need to base our faith or increase our faith through the word of God.
2: Dan kita harus yaitu membangun iman kita dengan yaitu melalui firman-Nya Tuhan.
1: So by having the word of God in us, even more and more faith will increase even more in God.
2: Yaitu dengan memiliki yaitu firman Tuhan atau menambahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita lebih lagi itu akan menambahkan iman kita.
1: Just to establish a little bit, in John chapter 1 verse 1 says, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
2: Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
1: And in verse 14 he says, and the word became flesh and dwell among us.
2: Dan dikatakan ayat 14 dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
1: So to have faith we need to engage or commune with God.
2: Jadi untuk memiliki iman kita harus ada yaitu engage, artinya yaitu kita memiliki kesatuan atau bergaul dengan Tuhan Allah kita.
1: And the more we engage with God and more we get the word of God, we will increase in the Zoe kind of faith, which is God's kind of faith in us.
2: Ya, tambah kita bersekutu dengan Tuhan, tambah kita bergaul dengan Tuhan, kita memiliki yaitu iman dari Tuhan atau Zoe kind of love.
1: Jesus was called the Son of Man.
2: Karena Yesus itu dikatakan sebagai anak manusia.
1: And so you know, but Jesus operated in the Zoe kind of faith.
2: Tetapi Yesus kita tahu yaitu bergerak di dalam imannya Allah.
1: And Jesus never did anything without consulting the Father first.
2: Dan Yesus tidak pernah melakukan apapun tanpa yaitu persekutuan atau persetujuan daripada Allah terlebih dahulu.
1: And the beauty thing is this, Jesus our Father gave us instruction through the word of God.
2: Dan hal yang indahnya juga ya bahwa Yesus Kristus memberikan kita instruksi melalui firman-Nya.
1: And so through the word of God we increase our faith, but we also boost our faith up so that the miracle, that the mountain can be shifted, that the miracle can come.
2: Yaitu dari sebab itu iman itu, apa firman itu penting, yaitu firman akan menambahkan iman. Waktu iman kita bertambah-tambah sesuai dengan firman Tuhan, yang itu yang akan mendorong kita sehingga gunung-gunung itu semua bisa digeserkan.
1: Haleluya. In Matthew 21 verse 20, it was 18 to 22.
2: Matius 21 ayat 18 sampai 22.
1: Early in the morning as Jesus was on his way back to the city, he was hungry.
2: Yaitu dikatakan 18 pada pagi-pagi hari di dalam perjalanannya kembali ke kota Yesus merasa lapar.
1: And then verse 19 says, seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered.
2: Ayat 19, dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
1: Wow. Can you imagine straight away?
2: Saudara bisa bayangkan langsung seketika itu juga pohon itu kering dan mati.
1: It reminds me about Ananias and Sapphira when Peter asked Ananias and Sapphira, hey, he asked Ananias, did you sell the land for so much? He said, yes, I did.
2: Dan kita mengingatkan ini semua dengan Ananias, dengan Sapphira, waktu yaitu Rasul itu menanyakan kepada mereka, apakah segini yang jumlahnya engkau jual? Dia mengatakan iya.
1: And so Peter, when he talked about it, he asked him, and then he said yes. And so Peter said, you lying to the Holy Spirit. You are not talking to men. You lying to the Holy Spirit.
2: Tapi yang luar biasanya yaitu di situ Petrus menjawab bahwa engkau tidak berbohong kepada manusia, tapi engkau berbohong kepada Roh Kudus.
1: And then immediately he withered.
2: Dan langsung yaitu dikatakan Ananias itu mati pada saat itu juga.
1: And then his wife came a few hours later on, and then And then the same thing, without knowing what happened to the husband, and Peter asked her, he said, yes, all those who have took your husband out, they are ready to take you. And struck, greeted again. Out.
2: Dan juga begitu juga dengan istrinya. Setelah itu datang istrinya, dia menanyakan hal yang sama dan dia menjawab yang sama. Dan dalam sekejap juga istrinya pun meninggal.
1: So you know, when faith is activated, you must be very wise. When what you promise, what you speak to God, you must honor God.
2: Jadi dari sebab itu, waktu kita bergerak di dalam iman, juga dari sebab itu saudara harus bijaksana, yaitu kita juga harus jujur terhadap Tuhan. Dan
1: there's
2: juga
1: so
2: yaitu memegang firman Tuhan.
1: There's so many Christians who get blessed by God and then suddenly they stray away from God, but they still worship God as a religious people, but no longer as people of faith.
2: Dan banyak juga yaitu orang yaitu waktu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka tetap saja yaitu menyembah dan memuji Tuhan, tetapi secara yaitu karena mereka harus melakukan demikian, tetapi bukan lagi umat yang beriman lagi.
1: Miracles can happen to us. Breakthroughs can come to us, but remember, always come back to God. It is not the miracle that sustains you, it's Christ that sustains you.
2: Ingat sekali lagi, yaitu berkat atau mujizat itu bisa datang dalam kehidupan saudara, tapi balik lagi kita harus memegang Tuhan, karena intinya itu bukan mujizat yang memberi sumber kehidupan, tetapi Tuhan yang memberi sumber kehidupan dalam kehidupan saudara.
1: And so in verse 20 of Matthew, chapter 21, he says, Jesus replied, truly I tell you, if you have faith, and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done.
2: Yaitu ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplakkah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
1: And then if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
2: Dan dikatakan ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya.
1: And so many Christians around the world, all around everywhere, and churches and pastors especially, all pray and God gives them miracle and raise them up like us. We also got raised up.
2: Yaitu banyak sekali orang Kristen pada umumnya, terutama yaitu pendeta-pendeta sama seperti kita orang, yaitu waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kepada kita dan Tuhan sendiri yang mengangkat kita.
1: Why did I say like us raise up? 30 years ago, we were like this, and now today we are going. But we must fix our eyes on Jesus. Whatever He says, we need to do.
2: Yaitu kenapa saya mengatakan seperti kita, yaitu hamba-hamba Tuhan, yaitu lebih mudah untuk jadi contoh, ya karena dulu, yaitu 30 tahun yang lalu, kita belum sampai mencapai taraf ini, barangkali masih mulanya saja, tetapi yaitu selagi berjalan terus-menerus selama 30 tahun, yaitu kita akan mencapai suatu titik, tapi ingat, fokus kita, mata kita harus kepada Tuhan, apa yang Dia katakan kita harus lakukan.
1: But don't become religious.
2: Dan janganlah kita menjadi, yaitu jadi agamawi sekali, ya.
1: And when you become religious, your faith is going dying down.
2: Yaitu karena kalau kita menjadi seperti keharusan atau sebuah pola, yaitu agama saja, akhirnya itu iman kita sendiri yang mati.
1: Why did I say that?
2: Kenapa saya melakukan demikian?
1: Many men of God.
2: Banyak sekali pada umumnya itu hamba-hamba Tuhan.
1: Let me talk about men of God rather than talk about you. You know, many men of God, like people like me.
2: Yaitu lebih baik kita bicara mengenai pendeta-pendeta atau hamba Tuhan seperti kita.
1: When we reach a certain level in our lives.
2: Yaitu waktu kita mencapai satu titik dalam kehidupan kita.
1: Believe me.
2: Percaya pada saya.
1: There is a certain place that you are being challenged. You begin to be contented
2: yaitu
1: with what you have.
2: Yaitu saya percaya kepada kita ada satu tempat, yaitu di mana itu tantangan saudara atau ujian saudara, yaitu di mana saudara mulai puas dengan segala sesuatu yang saudara lihat dan saudara miliki.
1: And then you begin to become religious and routine in your work, but your eyes is no longer on Jesus, but your eyes is on what you have.
2: Yaitu apa yang terjadi, yaitu segala sesuatu ibadah saudara menjadi hanya sebuah rutinitas, dan yaitu mata saudara tidak lagi kepada Tuhan, tapi mata saudara yaitu melihat kepada segala sesuatu yang saudara miliki.
1: That is one thing that I must always keep my heart straight because of this thing.
2: Dan itu yang harus selalu, yaitu kita menjaga hati kita tetap lurus karena semua hal yang baru dibicarakan tadi.
1: Because so many people are like that.
2: Karena banyak orang yang seperti demikian.
1: They become too busy for God because God blessed them. They say, now I need to do after this. They are going after the secondary rather than the source, Jesus Christ.
2: Yaitu karena mereka yaitu mengatakan, oh saya terlalu sibuk untuk ini dan itu. Jadi mereka yaitu fokus ya kepada hal-hal yang jasmani, tetapi bukan yaitu sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri.
1: So in order for miracles to come continuously, we need to have faith in God.
2: Jadi sekali lagi yaitu untuk kita terus-menerus mendapat mujizat daripada Tuhan, yaitu kita juga harus terus-menerus yaitu memiliki iman di dalam Tuhan Allah kita.
1: The reason we focus on other things is because we think we can do all things because in the natural we can do it. And we think our abilities are giving this thing.
2: Yaitu masalahnya yaitu kita fokus kepada hal-hal yang jasmani yang kita bisa lihat karena selama ini kita berpikir, oh itu imannya saya dapat melakukan itu semuanya.
1: But if you can see that you can do nothing without God, then there is an opportunity for God to work within you, from you, to move that mountain even more powerfully, more efficiently, and continuously.
2: Tetapi jika saja yaitu kita menyadari dan melihat bahwa manusia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan dalam kehidupan dia, dan waktu itulah yaitu kita bisa tahu yaitu kita bergantung kepada imannya daripada Tuhan, disitulah Tuhan bisa menggerakkan yaitu segala gunung-gunung itu lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara.
1: Hallelujah. And that's the danger for many men of God.
2: Dan itu adalah bahayanya itu untuk setiap hamba-hamba Tuhan.
1: Because you know circumstances will come either way or not. You like it or not, it will come your way. Life is full of circumstances.
2: Yaitu suka atau tidak suka gimana juga yaitu kehidupan manusia akan menghadapi segala masalah-masalah dalam kehidupannya.
1: Oh, what did the Bible tells us?
2: Apa yang Alkitab itu katakan pada kita?
1: How come we are tempted to stray?
2: Yaitu disitulah yaitu kita dicobai untuk keluar daripada jalanannya Tuhan.
1: The Bible tells us in the book of James that because of our own heart desire that we are tempted to stray.
2: Yaitu karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yakobus dikatakan yaitu karena keinginan daripada hati manusia itu sendiri, dari bab itu dia dicobai untuk keluar daripada kehendak Tuhan.
1: And all these things can come, but the only security that you have is to commune with God, have faith in God and His Word together, and that's where you can overcome.
2: Dan hanya satu-satunya keamanan atau jaminan daripada saudara sekalian atau kita semuanya adalah nomor satu, yaitu bersekutu dengan Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan, memiliki firman-Nya Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah kita dapat melewati segala cobaan-cobaan tersebut.
1: And many people also think that, you know, they have the faith.
2: Yaitu banyak sekali juga pada umumnya, yaitu orang Kristen berbicara, oh saya memiliki iman.
1: But it is not your faith that move mountain, it is God's faith in you. Within you that move the mountain.
2: Tapi ini yang harus digarisbawahi yaitu bukan iman daripada manusia, daripada kita, tetapi yaitu iman daripada Tuhan yang di dalam kehidupan kita, yang menggeserkan gunung-gunung di dalam kehidupan kita.
1: And so in Ephesians 3:20 he says that let me show you Ephesians 3:20, the last part says His power that is at work within you.
2: Yaitu di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan yaitu seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
1: So where did that power come from? Through the word of God, through the communion with God, together the power of God begin to manifest in you.
2: Jadi dari manakah yaitu kuasa yang di dalam kita itu udah pasti yaitu dari persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang di dalam kita itu yang bekerja melalui kita.
1: Give us this day our daily bread. That bread is the word of God.
2: Ingat yaitu berikanlah kami pada hari ini, kalau bahasa Indonesia, makanan kami secukupnya, atau yaitu roti atau mana yang secukupnya untuk hari ini, dan mana atau roti itu adalah firman Tuhan.
1: Remember that God is very consistent in what He does. So He never changed yesterday, today, forever. He is still the same. If He moved by faith, everything will move together with Him.
2: Yaitu ingat sekali lagi Allah kita itu sangat konstan atau konsisten. Kalau dulu seperti demikian, sekarang pun demikian. Dulu bergerak dengan iman, sekarang pun demikian.
1: He doesn't do for one miracle, another one don't want to do miracle. I don't want to do. I don't like this guy. Find another guy. No.
2: Dia bukanlah Allah yang pilih kasih. Dia mengatakan, oh saya suka orang ini, saya kasih mujizat untuk orang ini. Untuk si Beo saya enggak suka, saya enggak kasih mujizat ya enggak.
1: So why isn't our breakthrough coming to us when we are praying and praying and praying
2: Dan kenapa yaitu mujizat kita tidak terjadi? Yaitu padahal kita udah doa.
1: Like Jesus promised us, that he say, you know, you follow me, you will have eternal life, you have rewards, you will have abundant life.
2: Yaitu sama seperti Yesus katakan, jika kita mengikuti dia, kita mendapatkan miliki yaitu hidup yang kekal, hidup dengan penuh kelimpahan.
1: So remember, the reason is because you think it is your faith that is activating those things. It is nothing to do with your faith.
2: Amen. Sekali lagi, yaitu karena seringkali atau pada umumnya orang Kristen berpikir, oh itu saya harus memiliki iman, saya harus memiliki iman. Yaitu tapi sekali lagi, iman kita di dalam Yesus Kristus, iman Tuhan yang di dalam kita yang menggeserkan gunung-gunung tersebut.
1: Our belief system in Christ Jesus.
2: Yaitu sistem iman kita, yaitu di dalam Yesus Kristus.
1: But you know there are people say I believe in Christ Jesus, but they are lazy to read the word of God. So what do you believe in Jesus?
2: Lalu ada juga orang mengatakan, oh saya percaya di dalam Yesus Kristus, tapi mereka malas untuk baca firman Tuhan. Jadi apa artinya saudara percaya di dalam Yesus Kristus?
1: So we really need to read the word, meditate on the word of God, commune with God, koinonia with God.
2: Jadi sangat penting sekali yaitu kita bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki persekutuan, doa setiap hari, dan juga yaitu baca firman Tuhan.
1: And so in Mark 11 and verse 22 he says this.
2: Di dalam Markus 11 ayat 22 dikatakan,
1: have faith in God, Jesus said.
2: Ayat 22 dikatakan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Amen.
1: Woo, have faith in God. Amen.
2: Dikatakan percayalah kepada Allah.
1: Wherever you are, tell your neighbor. Amen. If there's a neighbor, have faith in God.
2: Jika ada tetangga di rumah saudara, katakan yaitu percayalah kepada Allah.
1: I will not be shaken.
2: Karena saya tidak akan tergoyahkan.
1: I have faith in God.
2: Katakan kepada tetangga saudara, saya memiliki percaya kepada Allah.
1: If nobody is around you, tell to the sky, tell to the wall, tell to your whatever is in front of you, I have faith in God.
2: Jika enggak ada orang keliling saudara, katakan kepada yang di atas, yaitu saya memiliki percaya di dalam Allah saya.
1: Or not you look to heaven and say, God, I have faith in you.
2: Lihat kepada surga dan kata pada Allah, Allah saya percaya kepada engkau.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Because the more you declare, the more you say.
2: Tambah saudara mengatakannya,
1: and the more the word come in.
2: Tambah firman masuk dalam kehidupan saudara.
1: The Zoe kind of faith is built in you.
2: Yaitu iman Zoe itu dibangun di dalam kehidupan saudara.
1: What does it mean by Zoe? It means God kind of faith.
2: Apa yang maksud iman Zoe atau iman yang dari Allah?
1: Hallelujah. So it's simple as this. Have faith in God.
2: Itu sangat sederhana sekali. Yesus sendiri telah mengatakan percayalah kepada Allah.
1: And then verse 23 says, I tell you the truth, Jesus don't lie. He's not the man that will lie. He's God. So I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that what he says will happen, it will be done for him.
2: Ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amen.
1: So Jesus was using a figurative speech saying, what if you don't doubt, you believe in your heart, you speak to that mountain is in figuratively.
2: Yaitu jadi Yesus di sini yaitu gunung itu berbentuk yaitu secara kiasan saja, dan Yesus mengatakan jika engkau mengatakan kepada gunung-gunung tersebut.
1: Can you imagine the days when Jesus said, oh when you speak to that mountain, you see that mountain up there, when you speak to the mountain, go jump into the sea, it will move.
2: Dan saudara bisa bayangkan yaitu pada saat itu waktu Yesus berkata kepada murid, oh kalau kamu lihat yaitu gunung-gunung tersebut, mengatakan pada gunung-gunung tersebut, gunung-gunung tersebut akan beranjak.
1: They understood what Jesus was saying.
2: Mereka semua yaitu mengerti apa yang Yesus katakan.
1: He said, put your hope in God, put your faith in God.
2: Dia, karena Yesus menekankan yaitu untuk percaya kepada Tuhan, pengharapanmu di dalam Tuhan.
1: Then they understood, but here today we so many people think, oh you mean the mountain literally.
2: Pada zaman itu mereka langsung mengerti, tetapi pada zaman ini mereka pikir, oh apakah yaitu gunung tersebut benar-benar secara harfiah itu gunung itu beranjak.
1: Even though that way it is still possible with God.
2: Meskipun hal demikian, hal itu juga bisa dilakukan dengan Tuhan.
1: But here he says beautifully, he says, and does not doubt in his heart.
2: Tetapi ini yang luar biasa, Tuhan sendiri mengatakan jika percaya bahwa kamu telah menerimanya, maksudnya tidak bimbang.
1: And believe whatever he says.
2: Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi.
1: Will come to pass.
2: Maka hal itu akan terjadi baginya.
1: So now how come whatever you say, because your faith is in God and God listen to you and say, you say, Lord, this obstacle, figuratively the mountain is the obstacle, whatever it is.
2: Yaitu jadi sekali lagi bagi kita semua secara praktis ya pada zaman ini adalah iman kita terutama di dalam yaitu Yesus Kristus. Dan kita mengatakan yaitu Tuhan.
1: Lord, I speak to this mountain and God hear you. You are declaring now God move.
2: Yaitu saudara mengatakan, saya mengatakan kepada gunung-gunung ini, saya mengatakan apapun halangan tersebut. Dan Allah mendengar, yaitu perkataan saudara, iman saudara di dalam Yesus Kristus, di situ Allah bergerak untuk saudara.
1: Now, let me give you a revelation now here.
2: Okay.
1: We are called kings and priests.
2: Tidakkah kita semua dipanggil sebagai imamat raja nih?
1: We are called the prophets of the house.
2: Dan kita semua dipanggil sebagai nabi-nabi daripada rumah tangganya masing-masing, benar?
1: Now, listen carefully. I'm giving you a revelation. If you catch it, praise the Lord. God says, when my prophets speak,
2: dan Tuhan sendiri,
1: I will move.
2: Tuhan sendiri dalam firman-Nya dikatakan, waktu nabiku berbicara, aku akan bergerak.
1: But the prophet must speak.
2: Tetapi yaitu nabi tersebut yang harus buka mulut dan berbicara, mengucapkan.
1: And he must speak with the Zoe kind of faith.
2: Dan sekali lagi nabi itu harus buka mulut mengucapkan dengan imannya Zoe.
1: It means when he speak, I believe God.
2: Jadi
1: I believe in you.
2: Jadi
1: and you will move this mountain. Jadi, on my behalf.
2: Jadi artinya waktu nabi tersebut berbicara, yaitu dia berbicara kepada Tuhan, dia percaya bahwa Allah sendiri akan menggerakkan yaitu halangan tersebut atau gunung-gunung tersebut, dan Allah bergerak.
1: So the prayer of faith will remove that mountain.
2: Jadi sekali lagi iman, doa yang beriman itu akan menggeserkan semua gunung-gunung itu.
1: So can you imagine this is you know, God just gave you a special revelation for you. If you catch it, praise the Lord.
2: Dan itu adalah sebuah perwahyuan yang luar biasa. Saya harap saudara semua menangkapnya. Puji Tuhan.
1: It's not literally talking about you must be a prophet of God. He's talking about you are prophets of the house.
2: Yaitu bukan berarti yaitu saudara itu nabi. Ini secara harafiah ya. Yaitu memang benar saudara yaitu dipilih sebagai yaitu nabi untuk rumah tangga saudara masing-masing.
1: So all the fathers and all the fathers or the mothers, they whatever they decide, they will do, right? So if they are connected with God, wow, how powerful that is!
2: Dan saudara bisa bayangkan setiap yaitu kepala rumah tangga, setiap bapak-bapak dan setiap ibu-ibu, yaitu karena mereka memutuskan untuk rumah tangga mereka, dan jika saudara yaitu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, waduh, luar biasa kuasa yang terjadi dalam rumah tangga saudara.
1: So the proof of our confidence is built in God.
2: Jadi kita lihat yaitu kebenaran daripada yaitu iman kita atau keyakinan kita itu harus dibangun di dalam Allah kita.
1: That's why he says have faith in God, build in God, build in God.
2: Yaitu dari sebab itu Yesus sendiri mengatakan percayalah kepada Allah, dari sebab itu kita harus membangun iman kita di dalam Allah kita.
1: So, you know, we need to build in Jesus our confidence.
2: Dan sudah pasti artinya juga yaitu kita harus membangun keyakinan kita semuanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
1: And that's why we need to commune with him, we need to get into the word of God, bring back the word of God to him and get the word of God, and then we are building in faith. And in whatever situation, Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. Means all this situation
2: Amen. Dari sebab itu penting sekali saudara setiap kali selalu ditekankan bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, biar firman itu membangun iman saudara di dalam Tuhan saudara. Dari sebab itu waktu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara, firman Tuhan juga mengatakan di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, amen, dan segala sesuatu, ya segala sesuatu, apapun halangan saudara, semuanya itu yaitu saudara dengan mudah, yaitu Tuhan sendiri menggeserkan masalah-masalah tersebut.
1: I'm not saying, you know, if you pray and then if God don't move, you move.
2: Saya bukan mengatakan yaitu, oh kalau Tuhan enggak bergerak, sayalah yang bergerak.
1: Are you moving in your own flesh then?
2: Dan artinya saudara bergerak di dalam kedagingan saudara.
1: And so he says in verse 24 like this, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours.
2: Amen. Ayat 24 dikatakan, balik lagi ke Markus 11, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kepada bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
1: And then verse 25 is important because it's connected to all. And so verse 25 you see, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins.
2: Ayat 25 ini adalah kesambungan daripada keseluruhan ya, apa yang kita baca tadi ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Amen.
1: And so yeah, anyone, anything, you know, any person, you know, don't just push it away because that will hinder your miracle.
2: Dikatakan di sini dalam hatimu terhadap seseorang, artinya siapa saja, jangan kita yaitu meremehkan atau mengesampingkan karena hal tersebut akan menghalangi mujizat kita.
1: God wants to give you, but you got to follow His protocol, not your protocol.
2: Yaitu sekali lagi, yaitu Allah mau memberikan kita mujizat kita, tetapi kita juga harus mengikuti syarat-syarat Dia, protokol Dia.
1: What is the will of God for you? For you that you will prosper and not be harmed.
2: Dan apakah kehendak daripada Tuhan dalam kehidupan saudara supaya saudara hidup dalam berkelimpahan dan tidak mencelakakan saudara?
1: Even in prosperity or even when you prosper, it doesn't say there is no circumstances coming your way. He still will come.
2: Yaitu meskipun di dalam kelimpahan tidak berarti oh saya tidak ada masalah. Masalah pasti aja orang akan jumpai dalam kehidupannya.
1: Why all these circumstances? I have a simple understanding. I'm very simple person, so I believe like this.
2: Kenapa masalah-masalah itu ada aja dalam kehidupan kita, yaitu sesederhana ini.
1: As long I prosper, those circumstances come. They are coming to test me, to keep me on my toe, to focus to Jesus alone.
2: Yaitu selama yaitu kita hidup di dalam Tuhan, memang benar kelimpahan itu datang dalam kehidupan kita, tetapi masalah juga itu datang. Kenapa masalah itu datang? Supaya saya tetap yaitu waspada dan fokus terus pada Tuhan saya.
1: So God always makes opportunity for us to have our breakthrough.
2: Jadi kita lihat gitu, Allah itu selalu memberikan kita kesempatan untuk kita mendapatkan terobosan.
1: So to have faith in God is our key.
2: Dan untuk memiliki yaitu iman di dalam Tuhan, itulah kunci untuk terobosan kita.
1: And in order for faith to grow, we need to commune with God and the Word of God.
2: Dan untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, yang digarisbawahi selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan dan memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
1: How desperate are you?
2: Berapa besarnya keinginan saudara untuk mendapatkan mujizat saudara?
1: How earnestly are you seeking God?
2: Dan berapa sungguh-sungguhnya saudara mencari Tuhan saudara?
1: How much are you getting into the Word and bringing back the Word to God? God, you said this. My faith is in you. My faith is in you, Lord. Not on the circumstances, not on the miracles, but my faith is in you. And you said, oh God, that you will give me this breakthrough. And I believe you. And I will honor you. And I will glorify your name. I will not be ashamed.
2: Dan berapa yaitu sungguh-sungguhnya saudara yaitu menyelidiki firman Tuhan, dan saudara bawa firman itu kembali kepada Tuhan di dalam doa saudara, dan saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini adalah firman-Mu Tuhan, dan saya sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dan Kau sendiri, saya bukan mata saya kepada apa kesembuhan atau mujizat tersebut, tapi mata saya fokus kepada Engkau Tuhan, dan Kau sendiri yang memberi kehidupan kepada saya, Engkau tidak mempermalukan saya, dan biarlah saya memuliakan Tuhan.
1: Some Christians, you know, they, how long, Lord? How long, Lord?
2: Kadang banyak juga orang Kristen, Kalau doanya nggak dijawab-jawab, mereka langsung bilang, aduh Tuhan lama banget, berapa lama lagi Tuhan, saya harus menanti Tuhan.
1: My son is like that, my daughter is like that, my friend is like that, my husband is like that, my wife is like that. How long Lord, how much suffering I must go through, how many years?
2: Dan mereka mengatakan, aduh Tuhan, kau tahu anak saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini Tuhan, berapa lama lagi saya harus menderita Tuhan.
1: You are not reading this scripture.
2: Saudara enggak baca ayat ini.
1: Verse 25, he says what? Anything against anyone, forgive them.
2: Yaitu ayat 25 dikatakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
1: You know when we say to God, how long God, we already have created a problem with God.
2: Karena waktu kita mengatakan, aduh Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus lewati semua ini, itu kita membuat permasalahan kita dengan Tuhan.
1: Why don't you get down on your knees, repent and show that God that you are so desperate?
2: Yaitu kenapa bukan kita saja merendahkan hati kita, yaitu benar-benar datang kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mohon kepada Tuhan, yaitu bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Dia.
1: With desperate God, I need you.
2: Yaitu di dalam, yaitu permohonan kita, yaitu bahwa kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya sungguh-sungguh memerlukan Engkau.
1: There's no other way.
2: Karena enggak ada jalan lain.
1: You got to find the word, you got to pray through until God sees your obedience, your walk in that obedience, and miracle comes.
2: Yaitu karena enggak ada jalan lain, yaitu saudara cari firman-Nya dan Tuhan, yaitu jalani firman-Nya sampai Tuhan sendiri melihat ketaatan saudara, baru mujizat itu terjadi.
1: His timing begins when our obedience is activated.
2: Yaitu waktunya Tuhan itu terjadi waktu kita mulai mentaati atau menjalani firman-Nya, ketaatan kita.
1: So it means that immediate obedience brings immediate result.
2: Yaitu ketaatan yang langsung akan memberikan hasil yang langsung juga.
1: So firstly we need to repent.
2: Jadi pertama-tama kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan kita.
1: Means whatever things that we have, you know, we got to get it right with God and walk in line and in obedience with His word.
2: Dan setelah itu, yaitu artinya, yaitu apapun salah-salah kita, yaitu terbukalah, jujurlah di hadapan Tuhan, beresin semuanya. Dan jangan lupa, yang kedua adalah berjalan di dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan.
1: Ask God for mercy and grace.
2: Dan minta kepada Tuhan, yaitu belas kasih Dia dan kekuatan daripada Tuhan untuk melewati semuanya.
1: And this will activate the opportunity for that miracle to come.
2: Dan semua apa yang kita lakukan itu akan yaitu memberi kesempatan untuk mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita.
1: It's so important to get into the word of God.
2: Karena sangat-sangat penting untuk memenamkan diri kita di dalam firman Tuhan.
1: Because it's so many, it's all simply as getting back to the word of God, feeling yourself, get faith increase in God, and then commune with Him.
2: Yaitu sederhana sekali lagi, yaitu balik lagi, yaitu bersekutu dengan Tuhan dan masukkan yaitu firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Itu akan menambahkan iman kita, bertambahnya iman kita, bertambah kita bersekutu lebih erat lagi dengan Tuhan.
1: The word of God is our safety net.
2: Karena firman Tuhan adalah itu seperti jala keselamatan bagi kita.
1: Because there's so many people hear God speaking and then I don't know which God is speaking, but if whatever God speaks, God says test every spirit, means you got to test the spirit according to the word of God or not?
2: Yaitu karena begitu banyak orang pada zaman ini suka mengatakan, oh Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu. Sangatlah penting kita periksa semuanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan untuk menguji setiap roh. Artinya apa? Yaitu apakah yang dibicarakan segala sesuatu itu sesuai, sejalan dengan firman Tuhan atau tidak.
1: So let me give you an encouragement a little bit. Mark chapter 9 verse 23.
2: Di dalam Markus 9 ayat 23 kita lihat.
1: Jesus said, everything is possible for one who believes.
2: Yaitu ayat 23 dikatakan, Yesus jawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
1: You know the beauty of God showing us the mountain.
2: Dan indahnya kenapa Tuhan memakai gunung-gunung tersebut?
1: That the mountain, you know, physically we look, logically we look, cannot shift into the sea.
2: Yaitu kata pikiran manusia, logikanya enggak ada satu orang pun mampu menggeserkan gunung itu ke laut tersebut.
1: So what is God telling you? God is telling you, you know, You cannot move your mountain. You need the faith of God, believing God that God can move the mountain for you.
2: Jadi artinya Tuhan mengatakan apa, yaitu manusia tidak dapat melakukannya, dengan iman manusia pun tidak dapat melakukannya. Tetapi iman saudara di dalam Tuhan, imannya Tuhan yang dapat menggeserkan gunung-gunung itu ke lautan.
1: Hallelujah, amen, amen. Believe, believe, believe.
2: Yaitu saudara harus percaya, percaya, percaya.
1: All things are possible.
2: Karena tidak ada yang mustahil bagi siapa yang percaya.
1: What does it mean?
2: Apakah artinya?
1: All spiritual and natural things, nothing is impossible for God. So if you believe in God, all things are possible for you because of God's faith in you that activate it.
2: Yaitu segala sesuatu, yaitu secara rohani maupun secara jasmani. Sekali lagi, yaitu saudara percaya di dalam Tuhan, yaitu dan Tuhan sendiri yang menggerakkan semuanya itu.
1: Remember, you, I do not know how, you know, I do not, I sometimes, you know, I'm so sorry, you know, I'm so sorry. Sometimes I look at people who are in critical condition and you know, they are not desperate, they want me to be desperate for them, how can?
2: Yaitu umpamanya ada orang critical yang masuk dalam keadaan kritis, yaitu mereka sendiri enggak desperate, ya gimana ya, not desperate lah. Maksudnya kayak gini, mereka menerima saja doa tersebut, tapi seharusnya mereka yang menyelidiki firman-Nya, mereka sendiri yang memiliki iman di dalam Tuhan gitu. Meskipun ya itu memang benar, mereka minta hamba Tuhan itu untuk menolong, mendoakan mereka. Tapi intinya yaitu saudaranya sendiri.
1: So, you know, desperate is something like this. God, you gotta move, God, oh God, you gotta move.
2: Dan itu apa maksudnya? Yaitu saudara, yaitu seberapa besar keinginan saudara untuk mendapatkan mujizat tersebut. Itu yang dikasih contoh kepada dari Dr. Paul, yaitu Tuhan, engkau yang harus bergerak, engkau yang harus bergerak.
1: Like David said, you know, Lord, my tears all night have been wetting my bed. Oh God, you gotta do something.
2: Sama seperti Raja Daud, dia katakan itu, semalam-malaman aku menangis dan membasahi ranjangku, dan kau harus melakukan sesuatu.
1: But when he said that his faith is in God.
2: Tetapi waktu dia mengatakan demikian, Daud mengatakan dia demikian, imannya dia di dalam Tuhannya.
1: Say, have mercy on me, Lord.
2: Dan dia berdoa, yaitu belas kasih-Mu Tuhan turun kepadaku.
1: Show me.
2: Perlihatkan kepadaku.
1: What must I do?
2: Apa yang saya harus lakukan?
1: And then God will begin to show you so that you can have that miracle, because God wants everyone to have their miracle.
2: Yaitu baru Tuhan membukakan jalan, memperlihatkan kepada saudara jalannya untuk saudara mendapatkan yaitu mujizat atau terobosan. Karena Tuhan ingin yaitu saudara sekalian, kita semua mendapat yaitu mujizat tersebut.
1: And then in Luke 11 verse 9 he says like that. That's why I goes to Luke 11 verse 9 now.
2: Dan kita lihat lagi dalam Lukas 11 ayat 9 dikatakan.
1: So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you.
2: Ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu.
1: Wow. Seek and you shall find.
2: Yaitu saudara cari, saudara akan mendapat.
1: Why seek and you will find? Means you got to call upon the Lord and He will answer you.
2: Yaitu apa yang dimaksud dengan cari, yaitu saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabmu.
1: Ask the Lord and He will give you.
2: Dan di sini Yesus sendiri mengatakan, mintalah, minta kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan pada saudara.
1: And that's now I was knocking on God's door. God, you got to do, God, I'm expecting by faith, God, your faith in me, God, will believe your supernatural miracle.
2: Dan ketoklah, yaitu apa yang tadi Dr. Paul lakukan, itu mengetuk pintunya Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan pintu dan memberikan saudara mujizatmu.
1: And that's desperate before God, asking God, believing God, why? Persistent, perseverance, all in the play.
2: Dan saudara lihat, yaitu tekad saudara, yaitu juga ketekunan daripada saudara, itu semua Tuhan melihat semua dalam satu bungkusan.
1: And God sees, oh my God, miracle.
2: Dan Tuhan sendiri yang melihatnya, dan Tuhan sendiri yang memberikan mujizat-Mu.
1: He told Ezekiel, speak to the dry bones.
2: Saudara bisa pikir mengenai Yehezkiel, yaitu Allah sendiri mengatakan, berbicaralah kepada tulang-tulang yang kering.
1: You know, Flesh came, the sinewings came, everything came back to the body.
2: Dikatakan yaitu daging itu mulai menempel di tulang-tulang tersebut dan juga otot-otot mulai di tulang tersebut dan akhirnya menjadi hidup.
1: No life in them, but everything came back already.
2: Segala sesuatu itu berbentuk tubuh.
1: And then God said to him, breathe.
2: Dan Allah sendiri mengatakan pada dia, berhembuslah di atas tubuh-tubuh tersebut.
1: And he breathed. Life came into them. So life can come into your miracle. You got to breathe life inside. You need to breathe the faith of God inside them.
2: Dan dari sebab itu tubuh itu menjadi hidup. Begitu juga dengan saudara sekalian, yaitu menghembuskan iman saudara, yaitu iman daripada Tuhan kepada masalah saudara, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara.
1: In John 14:14 says, "You may ask me or for anything in my name, and I will do it."
2: Di dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, "Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya."
1: You mean Jesus put all the scripture inside just for the fun and people to suffer around? I don't believe that.
2: Ya, apakah kita pikir yaitu Yesus hanya yaitu cuma-cuma aja atau senang-senang mengatakan demikian, tapi begitu banyak orang menderita dalam dunia ini, saya rasa tidak.
1: All he's waiting is for you.
2: Karena Tuhan sedang menanti saudara.
1: You know, especially you know when you are sick, yeah. You know, there is no strength in you sometimes.
2: Ya itu kita tahulah, waktu kita sakit tuh rasanya gimana? Kayaknya enggak ada kekuatan dalam tubuh kita.
1: You feel tired, you feel so weak, nothing. You want to pray so you cannot pray.
2: Ya itu saudara merasa benar-benar lemas dan saudara mau doa juga kayaknya enggak ada kekuatan waktu saudara untuk mau doa.
1: That's why you got to have the word of God.
2: Dari sebab itu kita harus memiliki firman Tuhan.
1: You got to believe God. You got to push yourself a little bit more.
2: Dan saudara, kita harus percaya dalam Tuhan. Kita harus membangkitkan diri kita sendiri, yaitu maju terus, saudara.
1: Not just oh ya udah whatever lah.
2: Janganlah kita memiliki yaitu pola pikiran ya udahlah apa yang terjadi biarlah terjadi. Jangan, saudara.
1: The key is prayer.
2: Sekali lagi, kuncinya adalah doa saudara, iman saudara di dalam Tuhan, saudara. Amen.
1: You know Jesus himself, after feeding the 5,000, he needed to get away from them. He was so exhausted and he needed to get away from everybody. He needed to spend time with his father.
2: Yaitu Yesus sendiri, waktu setelah dia memberi makan kepada 5,000 orang, dia juga lelah dan dia yaitu menyendiri memberikan waktu dia kepada Tuhan.
1: And so he went away, he sent his disciples away and he went away quietly. 7 hours later, he was walking on water.
2: Dan setelah itu dia bersekutu dengan Tuhan, tetapi 7 jam kemudian, yaitu apa yang jadi dia berjalan di atas air.
1: And in Matthew chapter 14 verse 22 to 36 if I'm not mistaken, or 28-29 Ken.
2: Yaitu di dalam Matius 14 ayat 22 atau 28 29 atau 30 itu berbicara mengenai Yesus berjalan di atas air.
1: And then you know when Jesus was walking and the guys in the boat, they were fearful, and then the storm was there, they cannot really recognize Jesus, and Jesus said, "Hey guys, how are you guys?"
2: Dan saudara bisa bayangkan yaitu murid-muridnya itu takut melihat dia, dan saudara bisa bayangkan waktu Yesus berkata yaitu untuk apa kabar dengan kamu, yaitu untuk berjalan dengan mereka, dengan dia.
1: And Peter, you know, spontaneously said, "If there is you, Lord, tell me to come."
2: Dan Petrus sendiri dikatakan dengan jelas langsung menjawab, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
1: And so you see what happened? Peter is in the water. He said, "Lord, you tell me to come."
2: Dan saudara bisa bayangkan, yaitu Petrus pada saat itu mengatakan, "Lah, kamu di atas air, Tuhan Yesus, dan kau suruh saya datang kepadamu."
1: And when Peter was walking, he was walking on water.
2: Dan waktu Petrus berjalan, dia berjalan di atas air.
1: But the storms came. He heard the storm and he was distracted by the storms.
2: Tetapi dia melihat atau merasakan badai itu datang dan dia terpengaruh oleh badai tersebut.
1: And then you know people like you, people will say, "No, I have no choice. The circumstances is like that. I have no choice." And that is distraction from the Lord.
2: Dan banyak daripada saudara mengatakan, "Ya, saya enggak ada pilihan lagi. Gimana ya?" Dan saya katakan itu yang mengalihkan perhatian saudara dari Tuhanmu.
1: I want to just encourage you, if you don't hear from God, don't do it.
2: Saya mau mendorong saudara, jika saudara tidak mendengar dari Tuhan, jangan lakukan.
1: You're not sure, don't do it.
2: Saudara enggak tahu pasti, jangan lakukan.
1: I seen so many Christians, so many rich Christians all went downhill because they're not sure they still went to do what they want, not what God wants.
2: Yaitu karena banyak juga, yaitu orang Kristen dan orang Kristen yang kaya-kaya, yaitu mereka gak pasti, gak mendengar pasti instruksinya, mereka tetap melakukan, akhirnya mereka jatuh lebih dalam lagi, karena mereka melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan inginkan.
1: Whatever your circumstances are, fix your eyes on Jesus.
2: Tetapi apapun yaitu keadaan saudara, fokuskan mata saudara, pusatkan mata saudara kepada Yesus.
1: The moment your eyes is straight, just one degree is enough for you to sing.
2: Yaitu pada saat mata saudara

0: mujizat saudara terjadi waktu pandangan kita pusatnya kepada Yesus.
1: When you are into the word of God.
0: Waktu saudara membenamkan diri saudara dalam firman Tuhan.
1: When you commune with him.
0: Dan waktu saudara bersekutu dengan Tuhanmu.
1: Whatever circumstances, do not let them distract you.
0: Dan apapun keadaan saudara, jangan izinkan keadaan saudara mengalihkan pandanganmu.
1: Hallelujah. And who among us do not have circumstances?
0: Dan siapakah di antara kita manusia yang tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya? Enggak ada.
1: In order for you to overcome your circumstances.
0: Dan untuk kita dapat melewati segala suatu situasi dalam kehidupan kita.
1: You got to be intertwined with God and the word.
0: Dan sangat penting saudara yaitu menjadi satu dengan Tuhan Allah saudara, menjadi satu dengan firman-Nya.
1: You know, this is what I said earlier. I said to you, Jesus, before acting out anything on earth, he seeks his Father, he sees the Father doing it, then he does it on earth.
0: Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu sebelum Yesus melangkah atau melakukan sesuatu dalam dunia ini, dia minta yaitu kepada Allah Bapa terlebih dahulu, apa yang Bapanya lakukan, baru dia lakukan.
1: Wow, awesome. That is why, you know, I pray this prayer now. Many years ago, I didn't really pray that prayer this way. But now I pray more like this. I say, Lord, let me be the reflection of your will on earth.
0: Yaitu sebelumnya saya tahun-tahun yang lalu saya tidak berdoa demikian, tapi pada tahun-tahun belakangan ini saya lebih menekankan untuk saya mengatakan pada Tuhan setiap hari, biarlah saya Tuhan menjadi cermin daripada kehendak-Mu Tuhan di dalam dunia ini.
1: And to pray that prayer is not an easy prayer to pray. Yeah.
0: Dan untuk doa berkata demikian itu bukan kata-kata yang mudah.
1: Because there's so much challenges that will come to you.
0: Karena yaitu begitu banyak tantangan yang akan datang dalam kehidupan saudara.
1: And so if your eyes is fixed on Jesus,
0: dan jika mata saudara fokus kepada Yesus,
1: you can do it.
0: Atau pusat kepada Yesus, saudara dapat melakukannya.
1: So let me come in final setting, Joshua chapter 3 verse 15 to 17.
0: Yosua 3 ayat 15 dan 17.
1: And so all these priests and all Joshua and the priests and every one of the people, they were just listening to the instruction that God gave.
0: Nah, saudara bisa bayangkan pada saat itu yaitu Yosua dan seluruh imam-imam tersebut, mereka hanya mendengarkan yaitu instruksi daripada Tuhan sebelum mereka bergerak.
1: Faith is to step out and move.
0: Iman adalah untuk melangkah dan bergerak maju.
1: That is called faith in action.
0: Dan itu artinya yaitu iman yang bergerak.
1: And so now when God gave them instruction to walk or go across the Jordan, but when it's flooded, that's an obstacle.
0: Dan ingat sekali lagi waktu Allah sendiri menyuruh mereka menyerbangi sungai Yordan yaitu airnya sedang meluap. Jadi sungai Yordan yang sedang meluap itu adalah halangan bagi mereka.
1: And so when the priest step out, is God leading the way, because they were carrying the ark of the covenant that represents God.
0: Dan waktu yaitu imam-imam tersebut mencelupkan kakinya ke dalam air tersebut, yaitu dengan tabut daripada perjanjian Tuhan, yaitu Allah sendiri yang memimpin mereka.
1: And don't forget, all these people were not experienced swimmer. They never touched water like that. They never swim.
0: Dan jangan lupa yaitu mereka tinggal di gurun pasir, jadi mereka bukan expert, yaitu ahli dalam berenang, bukan. Ingat.
1: And they do not know, probably, oh my God, this is flood. I know how to swim in the desert, but I do not know how to swim in the water.
0: Tentu mereka melihat dari sebab itu dikatakan air tersebut meluap. Mereka bilang, ya, gimana untuk berenang di dalam air? Saya tahu berenang di gurun pasir, tapi nggak tahu gimana berenang di dalam air.
1: So they didn't have faith in themselves, but they had faith in God that leads the way.
0: Itu intinya saudara, mereka bukan memiliki iman di dalam kemampuan mereka sendiri, tapi mereka memiliki iman di dalam Allah mereka yang menuntun mereka.
1: So what is your job? Your job is to have faith in God and the step to move forward in obedience.
0: Jadi apa kewajiban daripada kita, tugas daripada kita memiliki iman di dalam Tuhan Allah kita yang hidup dan melangkah di dalam ketaatan, di dalam Dia.
1: So God didn't tell them, you know, hey, you know what, I'm going to move the water and then I'm going to make it open, dry, then you walk.
0: Dan ini luar biasanya, Tuhan tidak mengatakan kepada mereka, okay, saya buat airnya ya, apa sungai tersebut, yaitu kering terlebih dahulu, kalau kamu

0: lihat kering, kamu baru berjalan. Tidak.
1: So, but in verse 13, he says that Joshua gave instruction and told them that the water will split up.
0: Yaitu karena di dalam ayat 13 dikatakan dan 15 itu dikatakan bahwa Yosua memberikan perintah, imam itu melakukannya, melangkah, dan air itu terbelah.
1: That's what Joshua said.
0: Itu apa yang Yosua katakan.
1: And they listen to the commandment.
0: Dan mereka mendengarkan instruksi daripada Yosua.
1: But as long as they don't take the step, it will never happen.
0: Tapi ini saudara garis bawahi, kalau mereka tidak melangkahkan kaki mereka di dalam air tersebut, tidak pernah akan terjadi mujizatnya.
1: Because in the Red Sea open, then they step.
0: Karena waktu pengalaman laut Teberau, laut merah tersebut ialah laut tersebut dibuka, dasarnya itu kering, baru bangsa Israel itu melewati laut tersebut.
1: So they knew about the Red Sea like that, but they are going to experience something different.
0: Ya, mereka tahu cerita mengenai yaitu Musa, tetapi apa yang mereka hadapi yaitu sesuatu yang berbeda.
1: They need to put their trust in God.
0: Mereka perlu yaitu menaruh kepercayaan mereka di dalam Tuhan Allah mereka.
1: They need to put total obedience in God.
0: Mereka perlu yaitu menaruh ketaatan mereka sepenuhnya di dalam Tuhan Allah mereka.
1: And they need to bring that obedience practically to act it out in faith.
0: Yaitu dengan iman, dan mereka harus praktekkan yaitu melangkah tersebut.
1: Only then the flow of the water will be cut off.
0: Hanya waktu mereka melangkah baru air tersebut yaitu berhenti.
1: Only then in Adam far away 25 miles away approximately, that's where the water cut off. But this didn't happen yet. They step on the water, oh God, but they still walking, they still holding, and then
0: itu saudara bisa bayangkan ya, yaitu waktu mereka melangkah tidak langsung mereka lihat airnya itu surut, karena di ayat 16 dikatakan yaitu jauh sekali dekat Adam yaitu baru air itu terputus sama sekali.
1: So sometimes when you hear what God say, I will open for you the way, it mean doesn't mean straight away you open, you got to walk. Not when you opening God. No, you cannot wait to see then move. You got to move, then God will show.
0: Jadi saudara sekarang mengerti saudara, yaitu waktu Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia akan memberi atau membuka jalan bagi saudara, saudara gak bisa langsung lihat jalanannya, tetapi saudara harus melangkah dan melangkah dan melangkah, baru saudara bisa melihat itu bagaimana Allah sendiri akan membuka jalanan saudara.
1: Haleluya. I receive it, Lord.
0: Katakan saya menerimanya Tuhan.
1: Amen. Faith can move the mountains.
0: Yaitu iman saudara dapat menggerakkan, menggeserkan gunung-gunung saudara.
1: Father God, I thank you for your goodness and your mercy.
0: Bapa sekali lagi kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan dan belas kasih-Mu.
1: I pray that their faith will increase in you.
0: Dan kami berdoa Tuhan, biarlah iman mereka bertambah di dalam Kau.
1: That every child of God will break through in their circumstances, whatever obstacles, whatever sickness or disease or whatever restoration they need. I believe, oh God, that you will move mountains for them in the name of Jesus.
0: Dan saya berdoa Tuhan, setiap daripada anak-anak Kau Tuhan akan bertambah-tambah iman mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, masalah apapun mereka hadapi, sakit, penyakit apapun yang mereka hadapi, kami percaya mereka memiliki iman yang menggeserkan semua gunung-gunung mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Receive it in Jesus' name.
0: Terimalah di dalam nama Yesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: So when you receive now, what you do, your immediate obedience begin to be immediate result. So you step out, doesn't see, you continue
0: amen,
1: to hold
0: amen,
1: on and
0: amen,
1: desperate
0: amen.
1: And hold the word, and you will see the miracle.
0: Amen. Saudara yaitu memiliki iman saudara di dalam Tuhan. Ingat sekali lagi, dan tetapi yaitu saudara melangkah. Sekarang saudara melangkah, terus melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dan saudara melihat mujizat saudara terjadi.
1: I'm not worried about even if he's half dead or dead also. If God wants to raise him up, if you believe in God's faith, God will raise that person up. But no matter what situation, that person can be rose up and be totally free from all sickness and disease.
0: Yaitu Tuhan enggak pusingkan, atau kita enggak pusingkan orang tersebut bisa yaitu udah separuh mati atau diambang kematiannya, tapi yang penting orang tersebut saudara, jika saudara memiliki iman di dalam Tuhan dan kehendak Tuhan untuk saudara menerima kehidupan tersebut, pasti saudara akan bangkit dan menerima kehidupan saudara.
1: We can do nothing without God.
0: Sekali lagi, manusia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan.
1: So I pray that you will focus to God, and then God will birth things and beautiful miracles in your life.
0: Pusatkan seluruh fokus kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi hal yang indah di dalam kehidupan saudara.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pujian yang baru saja Anda simak tadi berjudul Ingat Kasihnya, dihantarkan oleh All for Jesus Christ. Biarlah melalui pujian ini Anda juga akan selalu ingat akan kasih Tuhan, yaitu kasih yang tulus dan tidak pernah mengharapkan belas kasihan atau balasan dari kita. Kasih yang memperbarui hidup kita dan membuat kita semakin mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini. Sebelum Anda dan saya mengenal kasih itu, kita tidak pernah tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Kita selalu mengikuti kemana arah angin pergi dan tidak mengerti masa depan kita. Setelah kita mengenal kasih itu, kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan penebusan dari Allah. Mungkin Anda pernah mendengar kisah ini. Suatu ketika ada seorang guru yang meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang. Dan setiap kali mereka melakukan kesalahan atau dosa, mereka diminta untuk menuliskan dosanya dan mencantumkan tanggal kapan dosa itu dilakukan di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga di antara mereka yang memiliki kantung plastik kelebihan beban. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam, kemana saja mereka harus membawa, dan selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka tatkala tidur, diletakkan di atas meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan kondisi kentang itu semakin tak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap. Dan hampir semua anak-anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Akhirnya, waktu satu minggu itu selesai. Dan semua anak agaknya kebanyakan atau banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Pekerjaan ini setidaknya memberikan hikmah spiritual yang besar buat anak-anak. Suka duka saat membawa-bawa kantung berat akan menjelaskan pada mereka bahwa membawa beban itu sesungguhnya sangat tidak menyenangkan. Saat ini saudara, jikalau Anda dan saya mengalami hal tersebut, sebenarnya kita tidak perlu membawa beban itu, karena beban dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus melakukannya di kayu salib dan membiarkan dirinya menjadi korban. Saatnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Surga Lebih Indah. Kali ini diantarkan oleh Dianti Rahayu. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, apakah Anda sudah menyimak dengan sungguh-sungguh pujian tadi? Pujian tadi berjudul Surga Lebih Indah yang dibawakan dengan manis sekali oleh Dianti Rahayu. Ketika mendengarkan pujian tadi, mungkin Anda menjadi lebih awas lagi tentang surga. Mungkin Anda menjadi lebih rindu lagi pada surga. Semakin lama kita hidup di dunia ini, kita semakin melihat kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Tetapi surga itu memang sangat indah. Kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya ada di sana. Pada saat waktunya tiba, pasti Anda dan saya akan ada di sana. Hanya ada satu cara untuk pergi ke surga, dan itu hanya melalui Yesus Kristus. Segala keindahan bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan surga. Biarlah pujian ini kembali membangkitkan semangat dan iman Anda. Jika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di bumi ini, itu berarti kita bekerja untuk memberi buah. Masih banyak orang yang belum mengerti untuk apa mereka hidup. Mereka tidak pernah tahu seperti apa indahnya surga itu. Mereka bahkan sangat putus asa dengan keadaan mereka di dunia ini. Bayangkan surga atau membayangkan surga saja sangat sulit bagi mereka. Kehidupan mereka justru dibayang-bayangi oleh kesulitan yang ada di bumi ini. Saudara, tugas Anda menceritakan kepada mereka betapa indahnya surga itu apabila Anda sudah mengetahuinya. Ceritakanlah pada mereka mengenai surga itu apabila Anda sudah yakin Anda akan kelak ke surga. Dan ceritakanlah kepada mereka bahwa hanya ada satu syarat untuk menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Kekagumanku. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya, Andayani, dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah pujian dari Yunita Silalahi yang berjudul Kekagumanku. Saudara, tidak banyak orang Kristen yang tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada masa pengangkatan orang-orang percaya. Pengangkatan ini bukan diangkat menjadi pejabat atau kepala seksi, tetapi benar-benar diangkat di awan-awan. Seperti Yesus terangkat di awan-awan, ia akan melakukannya juga bagi gerejanya. Gereja yang dimaksud bukanlah gedung atau organisasinya. Coba bayangkan jika yang terangkat itu gedungnya, betapa merupakan pemandangan yang aneh. Ada batako, organ, alat musik, kursi, dan meja yang terangkat ke awan-awan. Gereja yang dimaksudkan adalah anak-anak Tuhan. Mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah dengan pengorbanannya di kayu salib. Pengangkatan ini berlangsung secepat kilat. Kalau dikatakan ada hitungan detik, dalam waktu singkat, sekejap mata, akan ada banyak orang Kristen yang hilang. Hilang yang dimaksud bukan karena diculik atau karena dianggap mengganggu stabilitas nasional, tetapi hilang karena dijemput oleh Sang Pencipta. Saat pengangkatan itu merupakan saat yang menyenangkan, karena kita akan bersama dengan Tuhan. Dan saat ini terimalah sebuah pujian terakhir dari kami, kembali diantarkan oleh Irene yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Flatliner bersyukur saat tidak mengerti rencana Tuhan sepertinya sulit untuk kita jalani. Karena ada masa ketika hidup terasa menggantung, doa belum dijawab, arah belum jelas, hati penuh tanda tanya. Di momen seperti itu, bersyukur terasa paling sulit. Seringkali kita ingin mengerti dulu baru bersyukur. Padahal iman justru mengajak kita bersyukur meski belum paham. Bersyukur di tengah ketidakpastian adalah bentuk penyerahan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau tahu yang terbaik. Syukur seperti ini tidak menghapus pertanyaan, tapi menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh kecewa. Untuk itu, hardliner, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mungkin hari ini kita belum mengerti, tapi iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah salah jalan.

Jika Anda pernah tinggal di sebuah daerah yang terpelosok, di mana belum ada listrik dan peralatan penerang yang canggih, maka Anda akan menggunakan pelita, semacam obor atau sentir, untuk berjalan di tengah kegelapan. Obor atau sentir, nyalanya hanya berkisar beberapa senti saja. Tidak bisa digunakan untuk meneropong jauh ke depan seperti senter atau lampu sepeda motor atau mobil. Karena itu, bagi mereka yang pernah memakai obor atau sentir atau pelita, jalan yang diterangi hanyalah jalan setapak di depan mereka saja, tidak lebih. Mereka berjalan setapak demi setapak, mengikuti cahaya dari pelita. Hidup di dalam Tuhan juga seringkali seperti itu. Kita kadang-kadang ingin bisa meneropong dengan jelas masa depan kita seperti apa. Kita ingin memiliki seperti lampu sorot yang bisa kita arahkan untuk melihat ketidakpastian di depan kita, sehingga kita bisa yakin apa yang akan terjadi nun jauh di sana. Namun, tampaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan ingin Anda memiliki pelita, bukan lampu sorot. Dengan pelita, Anda akan belajar untuk percaya dengan Tuhan, melangkah setapak demi setapak, belajar sabar, beriman, tekun, untuk menatapi sesuatu yang gelap dan tidak pasti di depan Anda. Allah ingin menuntun Anda dengan cara yang sederhana, bukan dengan cara yang spektakuler. Karena itu di Alkitab disebutkan, firman Tuhan itu bagaikan pelita, bukan seperti lampu sorot. Firman itu menerangi hidup Anda setapak demi setapak. Allah ingin mengajak iman kita bertumbuh dan percaya bahwa dengan pelita yang nampaknya nyalanya kecil ini, namun justru membawa Anda kepada keselamatan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya? Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga diperkerjakan oleh Radio Hardline melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Dengan postur can I help you kepada mereka. Artinya kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur Can I help you? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boblo.

0: Headliner media sosial bisa saja menjadi alat berkat, tapi bisa juga menjadi sebuah jebakan. Yang menentukan bukan jumlah followers, likes, ataupun viral konten yang kita buat. Yang menentukan semua adalah isi hati Anda. Kalau hati Anda dipenuhi syukur dan kebenaran, maka media sosial bisa menjadi saluran terang, tempat menyebarkan harapan, kasih, dan penguatan bagi sesama. Tetapi ketika hati dikuasai oleh iri, haus akan validasi ataupun pengakuan, ataupun keinginan untuk pamer, maka media sosial bisa saja menjadi jebakan yang perlahan mengikis iman dan damai bagi diri sendiri dan bagi sesama. Karena itu penting bagi kita semua untuk menundukkan hati kepada kebenaran, bukan mengikuti arus dunia. Jangan biarkan hati Anda berjalan tanpa arahan. Hatimu bukan pemimpin, tapi Andalah pemimpin bagi hati. Pimpinlah hati Anda. Pimpin hati lewat disiplin rohani. Bangun relasi dengan Tuhan. Doakan setiap unggahan yang akan kita tayangkan. Tanyakan pada Tuhan, apakah ini menyenangkan hatimu? Bila perlu, ambillah jeda. Karena tidak semua yang mau dibagikan itu layak untuk ditayangkan. Ingatlah Headliner, layar kecil di tangan kita bisa membawa dampak besar jika hati kita terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Hardliner, setiap orang punya sidik jari yang unik. Bahkan saudara kembar identik pun tidak punya pola yang sama. Di ujung jari kecil, ada tanda khas yang membedakan kita dari miliaran manusia lainnya di seluruh dunia. Marilah kita membayangkan dari satu bagian tubuh sekecil itu, kita tuh bisa dikenali. Seperti halnya pohon, kita bisa melihat bahwa itu pohon mangga, pohon duren, pohon jambu, hanya dengan melihat bentuk daunnya. Kita tidak perlu melihat buahnya, batangnya, apalagi akarnya. Daun kecil itu sudah cukup memberi identitas. Begitu pula kita, Tuhan menciptakan kita dengan tanda, tujuan, dan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, tetapi setiap jari, setiap helai rambut, setiap detail hidup kita bukan kebetulan, dan itu adalah mahakarya yang luar biasa. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena seperti daun, kamu sudah membawa ciri khasmu sendiri. Dunia ini butuh pohon unik seperti kamu, tumbuh di tempat yang tepat dengan bentuk yang tidak tergantikan.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu, dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti.

etika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29.

hari-hari yang gelap, saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Ada kalimat berkata, kasih adalah yang terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu adalah dasar dari semua hal di dalam kehidupan Kristen yang memimpin setiap tindakan kita. Bayangkanlah hardliner, seorang ibu yang dengan sabar merawat anaknya. Ketika anak itu jatuh, ketika anak itu gagal, ibunya tidak marah melainkan mengangkatnya dengan kasih. Begitu pula kasih Kristus adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bersabar, mengampuni, dan melayani orang lain. Tanpa kasih, semua perbuatan kita menjadi hampa. Tetapi dengan adanya kasih, tindakan kita memancarkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat, menuntun kita untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati.
1: Heartline FM. This is Heartline Radio.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners, pattern yang selalu terulang. Sukses itu selalu punya bentuk dan jejak yang sama. Mereka akan datang ketika Anda benar-benar paham cara mereka bekerja. Jangan pernah takut mengungkapkan ide Anda kepada siapapun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah pusing dengan komentar orang lain tentang ideku saat sendiriku sharingkan. Usaha jual gado-gado mau punya investor? Ah, yang benar saja. Itulah pendapat nyinyir yang kuterima pada saat aku meluncurkan ide.

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Pernahkah hardliner menyadari kenapa waktu ada benda mendekat ke mata, kita bisa langsung secara refleks memejamkan mata tanpa disuruh dan tanpa berpikir? Atau waktu kita mandi di bawah pancuran, air terus jatuh ke wajah, tetapi mata kita tetap aman, tetap terlindungi, kita tetap dapat mengambil sabun ataupun shampoo yang terletak di tempatnya. Itu semua bukan kebetulan, hardliner. Itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kelopak mata kita bekerja secara otomatis dan seolah-olah berkata, "Tenang, aku melindungi kamu." Tuhan menaruh sistem di anggota tubuh kita. Cepat, tanggap, setia. Tuhan bahkan menjaga kita bahkan dalam hal sekecil dan sedetail ini. Satu kejapan mata. Kalau Tuhan peduli menjaga matamu dari cipratan air atau debu kecil, percayalah, Tuhan lebih sanggup lagi menjaga hidupmu dari badai yang besar. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Dia merancang tubuh dengan kasih, apalagi hidup kamu.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: That was amazing, guys. Thank you all.
1: Ya, Hotliner, ketika kita berbicara tentang cinta kasih Tuhan, ada satu aspek yang paling menonjol adalah kasih-Nya yang menyelamatkan. Ini bukan hanya kasih yang memberi, tetapi kasih yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan dosa. Mari kita bayangkan, ada seorang perenang yang berani berenang masuk ke dalam lautan yang bergelora untuk menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam. Dia tidak peduli dengan resikonya. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Inilah gambaran kasih Tuhan terhadap kita. Kita menemukan inti dari kasih Tuhan adalah begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Dia rela mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Kasih yang menyelamatkan datang melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita diingatkan akan satu kalimat, Tuhan sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ini adalah kasih yang tidak melihat pada kesalahan kita, tapi berfokus pada keberadaan kita sebagai ciptaan yang sungguh dikasihi-Nya. Setiap kali kita merasa terjebak dalam kesalahan atau dosa, ingatlah bahwa kasih Tuhan selalu siap untuk menyelamatkan. Dia menawarkan pengampunan, Dia menawarkan pemulihan kepada kita. Kasih-Nya membawa harapan, memulihkan bagi orang yang terluka, menemukan yang terhilang, dan memberikan kehidupan yang baru. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000. 269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: ada di dalam dia.
1: Amin. Karena saya percaya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah mujizat terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Amin.

Ketika hidup kita terasa sangat berantakan, maukah kita izinkan Tuhan untuk menggali hal-hal baru dari kekacauan yang sedang kita alami? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hardliner, Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah, dipenjara. Hidupnya tampak kacau dan tidak adil. Namun justru dari kekacauan itu, Tuhan membentuk Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir dan alat untuk menyelamatkan banyak orang. Hardliner, percayalah, Tuhan tidak membuang kekacauan kita, tetapi bisa menggunakannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Mungkin mustahil buat kita, walaupun kita belum melihat gambaran utuhnya, tapi Tuhan sedang bekerja memulihkannya.

Hardliner, kita diajarkan tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah tanda nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bayangkan sebuah pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar dan manis. Pohon itu tidak berusaha keras untuk berbuah, tapi buahnya muncul secara alami karena akarnya sehat dan terawat. Demikian juga ketika kita berakar di dalam Kristus, buah roh tumbuh secara alami dalam hidup kita. Kasih, kesabaran, kebaikan, itu akan mengalir dari tindakan dan sikap kita, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Buah roh adalah cerminan karakter Kristus dalam kita, bertumbuh seiring kita semakin dekat dengan Tuhan. Buah roh adalah cerminan karakter Kristus dalam kita, yang bertumbuh seiring kita semakin dekat dengan Dia.

Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Ya, akan menemani Anda, Heartliner, di kesempatan siang hari ini ya hingga malam hari nanti ya. Panjang nih perjalanan kita ya. Tapi saat ini baru di jam 1 lewat 7 menit. Semoga semuanya lancar-lancar saja ya. Mungkin bagi Anda yang baru aja selesai ibadah, yang sedang menikmati kebersamaannya bersama keluarga, menikmati makan siang, maaf puji Tuhan ya. Oke, ya pasti di kesempatan kali ini di program Back to the First Love, kembali kasih mula-mula, untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani, boleh ya. Mulai dari tahun 70-an, 80-an dan 90-an nih, Heartliner itu apa yang pasti tembang lawas ya, lagu rohani tahun 80-an dan 90-an ya. Langsung saja di 0819 269 1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti aja ya, untuk program Back to the First Love-nya. Sebelum kita ingin dengarkan dulu pujian dari Ruth Sahanaya, Tuhanlah Gembalaku. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100,6 Heartline FM. Sudah jam hampir setengah dua nih Heartliner ya, di siang hari ini yang cukup cerah ya Heartliner ya, cukup panas gitu. Gak apa-apa ya, yang penting gak hujan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan lagi panas gini pengennya hujan gitu ya, adem biar adem gitu ya. Terakhir hujan pengennya panas biar cepat kering. Tuhannya bingung nih maunya apa gitu ya. Ya kadang-kadang memang seperti itu Heartliner ya. Kita manusia nih kadang-kadang suka pengen menang sendiri lah gitu ya. Gak mau susah lah ibaratnya begitu ya. Emang udah bawaannya dari sono gitu ya. Pengennya happy aja, pengennya seneng aja, pengennya gak mau susah gitu ya. Gak mau ikutin prosesnya. Wah jangan ya, segala sesuatu itu ada prosesnya, ada jalannya ya. Jadi segala sesuatunya memang harus bisa dilewati Heartliner ya. Gak bisa tuh diloncati, harus dilewati prosesnya ya. Semoga dalam prosesnya ini kita semuanya bisa bertahan sampai akhir nanti ya. Oke. Masih program Back to the First Love. Untuk Anda yang ingin merequest lagu rohani tahun 80-an, 90-an, boleh banget ya. Kalau misalkan Anda punya cerita di balik pujian tersebut juga boleh ya. Seperti yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, ada Pak Joni ini. Pak Joni ingin mendengarkan pujian dari John Tanamal, minta lagu Indah Rencanamu Tuhan ini Heartliner ya. Baik, terima kasih, kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua Heartliner ya. Baik, kemudian juga ada Bung Manto ini ya. Bung Manto ingin mendengarkan pujian dari Ade Munuhutu, judulnya Bahasa Cinta. Kirimkan untuk jemaat di GKO Perum ya. Semua jemaat dan juga majelis, kiranya pujian ini bisa memberkati dan lebih tersadar lagi ibaratnya, lebih mengerti ya akan maksud atau bahasa dari Tuhan untuk kita. Amin ya. Baik, ya Heartliner yang bergabung boleh 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa manfaat kita mengetahui struktur generasi bagi kemajuan pemasaran usaha kita? Bagian pertama, generasi di muka bumi ini terbagi untuk dibuatkan pengelompokannya. Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Setelah sensus penduduk 2020, ditemukanlah data sebagai berikut. Generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Dan ternyata Gen Z di Indonesia berjumlah hampir 75 juta atau sekitar 28% dari total penduduk RI. Gen milenial hampir 70 juta jiwa atau 28%. Sisanya Gen X adalah 58 juta jiwa atau sekitar 21,88%. Baby boomer ada sekitar 31 juta jiwa atau 11,56%. Post Gen Z ada sekitar 29,17 juta jiwa atau 10,88%, dan pre boomer 5,03 juta jiwa atau 1,87%. Saya nggak akan bahas apa definisi setiap gen karena sudah banyak dibahas, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap gen, karena itu bisa Anda cari sendiri. Yang mau saya sharingkan adalah untuk kita para marketer, setelah membaca data di atas, apa yang harus kita lakukan ketika disuguhkan data seperti itu. Jika Anda seorang marketer yang hebat, maka data itu bisa Anda olah, lalu akan timbul sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan dalam eksekusi pemasaran di bidang usaha Anda. Gen Z adalah generasi terbanyak di Indonesia. Jadi, buatlah sebuah strategi pemasaran usaha Anda yang bisa meraih simpati dan memenangkan hati dan pikiran para Gen Z. Buatlah riset yang sederhana untuk memahami cara mereka berpikir, bertingkah laku, bahkan saat mengambil keputusan. Insight ini bersambung ke part 2. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives and by faith for what you're about to do. In the name of Jesus.
1: Amin. Ya, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Kembali kasih mula-mula ya. Yang ingin bergabung boleh requestnya di 0819-269-1000. Itu untuk Anda yang mendengarkan radio ya. Entah itu di mobil, entah itu streaming di www.heartline.co.id, atau juga aplikasi Jalur Hati, atau juga saat ini sedang menonton di live TikTok kita. Wah, ya semuanya bisa didengarkan gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau misalkan dengerin radio, ya udah harus beli radio gitu ya. Beli radio berapa? Zaman dulu ada 2 band gitu ya, FM, AM. Terus kalau misalkan duitnya lebih gitu ya, beli 3 band gitu ya, FM, AM, SW gitu ya. SW itu untuk siaran di luar negeri gitu. SW1, SW2, waduh 4 band jadinya. Ketahuan kan umur berapa gitu ya, kalau misalkan ngerti band-band gitu ya. Nah kalau zaman sekarang dengerinnya bisa di mana aja ya. Nggak dengerin di rumah, kebanyakan malah dengerinnya di mobil ya. Kalau misalkan ya dengerin di mobil gitu pas saat mau ke kantor ataupun saat perjalanan. Kemudian juga bisa di streaming selagi ada kuota gitu bisa didengarkan ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya dengerin radionya ya khusus untuk wilayah sekitar stasiun radionya. Kan nggak jauh-jauh banget. Misalkan kan di Tangerang ini ya udah Jabodetabek gitu ya. Kalau zaman sekarang kan bisa di mana aja. Lewat streaming yang penting ada kuotanya. Terus ada kemajuan teknologi lagi. Radionya bisa live YouTube juga. Wah, selama ini kita udah live YouTube. Dan sekarang udah kemajuan teknologi. Harus live TikTok juga. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang melihat TikTok ya. Welcome to Heartline FM ya. Ini siaran radio bergambar istilahnya. Kalau zaman dulu kan radio... Zaman dulu kan radio cuma didengarkan gitu ya. Kalau zaman sekarang radionya bisa ditonton. Wow. Nah sekalian nonton sekalian juga request ya. Saat ini sedang di program Back to the First Love. Jadi bagi Anda yang merequest lagu Rohani, boleh ya di 0819-269-1000. Itu untuk yang di rumah. Kalau yang live TikTok bisa langsung bergabung ya. Ada Sri Sultan Rilufmeca Alia Dani Andra Malang Organik Nito Enda Gio Elstoko. Wah, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Kita bacakan lagi yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp-nya di 0819-269-1000. Ada Bung Alex ya. Selamat siang Bung Timo, Alex di Cimone nih. Mau request lagu Thank You Lord by Don Moon. Tadi udah diputarkan ya. Happy Sunday, happy weekend, success for your career. Sia-sia. Tanya, God bless all. Thank you juga untuk Bung Alex ya, yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kemudian juga ada berikutnya. Dari Pak Bondan ini, Pak Bondan ingin mendengarkan pujian dari Sydney Mohede featuring Glenn ini ya. Aku berserah. Oke. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Oke. Untuk Anda yang baru aja bergabung di hampir jam 2 ya, masih panjang nih perjalanan kita karena siaran kita nih sampai jam 3 sore nanti nih Heartliner ya. Langsung saja request, ada berada di mana, request lagu apa, yang pasti tahun 80-an dan 90-an karena khusus lagu-lagu

Apakah hardliner pernah merasa tidak pantas untuk dicintai? Atau mungkin pernah kita melakukan kesalahan yang begitu besar sehingga kita merasa tidak pantas untuk diampuni dan kita merasa begitu jauh dari Tuhan? Namun hardliner, kasih Tuhan jauh melampaui keterbatasan dari yang kita pikirkan. Mari kita sama-sama bayangkan ada seorang ayah yang punya dua anak. Di suatu hari, anak yang paling kecil meminta warisan dan dia memutuskan pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya menghabiskan seluruh hartanya dengan hidup yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika uangnya habis, anak bungsu ini kelaparan akhirnya bekerja sebagai penjaga ternak, dikatakan dia menjaga babi. Bahkan ketika ingin makan dari makanan babi saja, dia tidak bisa mendapatkannya. Ketika anak ini menyadari betapa buruk hidupnya, anak ini memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan dia merasa sangat tidak layak sekali dipanggil sebagai anak. Apa yang terjadi saat dia pulang? Ayah melihatnya dari kejauhan. Ayah menunggunya di depan rumah. Ketika ayah melihatnya, ayahnya berlari. Ayahnya memeluk, tidak peduli betapa baunya daripada anak ini yang sudah bekerja di peternakan. Dan kemudian ayahnya ini tidak membenci, bahkan memulihkan posisinya kembali sebagai anak. Tidak ada penghakiman, hanya kasih yang diberikan dengan tulus. Kita tahu bahwa ini adalah satu cerita dari perumpamaan anak yang hilang, hardliner. Sama seperti ayah di dalam kasih, di dalam kisah anak yang hilang ini, kasih Tuhan tidak terbatas. Tidak peduli berapa jauh kita menjauh, Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali pulang. Dia tidak hanya menunggu, bahkan ketika dia melihat kita kembali pulang, dia berlari menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Ada kalimat yang menyatakan bahwa di saat kita masih berdosa, Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Karena inilah bukti kasihnya yang tidak terbatas.

100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda sedang mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula ya. Jadi untuk Anda yang merequest lagu bisa langsung di 08 19 29 10 00 untuk request di WhatsApp-nya, ataupun yang saya juga selain didengarkan di radio, Anda juga bisa melihat langsung melalui TikTok kita, live TikTok ya. Cuman sekarang pokoknya radio itu enggak cuma suara tapi juga bergambar, bisa langsung kedengeran gitu, bisa langsung lihat penyiarnya gitu ya. Oke. Ya. Dan Heartliner, Anda sudah ngeliat video yang ini tadi aku lagi scroll-scroll gitu ya. Ada video apa sih yang ada, kan ada biasalah ada seorang preman gitu ya, yang biasalah minta jatah gitu ya, kemudian gak dikasih. Nah, saking keselnya dibetusin lah ban kontainer ya. Tahu sendiri namanya kontainer, truk besar, rodanya banyak gitu ya, muatannya banyak, tentu namanya udah truknya, bannya besar, pasti tekanannya juga besar. Cobalah di istilahnya pengen dipecahin lah gitu, dikempesin lah di ban yang paling ujung, ban pertama gitu, gak bisa. Akhirnya cobain yang ban yang kedua, ditusuk-tusuk-tusuk pakai senjata tajam gitu, akhirnya bisa sih kempes. Tapi si orang tersebut akhirnya mental juga karena terhempas tekanan bannya yang begitu luar biasa ya. Ngeliat videonya aja, waduh. Ya kadang-kadang Heartliner ya, kalau misalkan berkaca dari kejadian tersebut ini ya, Raja Saul dan juga Raja Daudnya sama-sama berdosa dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Raja Daud memilih untuk bertobat dan menjadi lebih baik gitu ya Heartliner ya. Jadi percayalah nih, jadi bisa saja nih Heartliner, kita nih melakukan kesalahan. Siapa yang gak melakukan kesalahan? Kayaknya gak mungkin kita semua kayak melakukan kesalahan, termasuk saya juga sering lah melakukan kesalahan ya. Tapi yang pasti merespon kesalahan dengan bertobat dan mau berubah lebih baik, tidak ada salahnya atau ruginya atau percuma ini di mata Tuhan. Pasti ada sesuatu ya, ada kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, memang bertujuan untuk memberikan kesempatan nih kepada kita semua agar kita kembali lagi kepadanya. Bahkan ketika kita bisa dipakainya lagi lebih luar biasa, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya Heartliner ya. Waktunya untuk kita kembali padanya ya. Jangan pikirin yang masa lalu. Yang masa lalu ya udah lewat gitu ya. Lihat masa depannya. Oke, yang ingin request langsung saja di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya, ataupun saat ini sedang join di live TikTok kita ya. Ada chop request the one who is running the show dari Ghost She Works ya, coba nanti cari dulu ya. Oke, thank you sudah bergabung ya. Kemudian ada berikutnya juga ingin mendengarkan ini dari, minta pujian dari Robert and Lia seperti rusa ini, dari Ibu Dewi yang ada di Tiga Raksa. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Oke, okay? Dan juga setelah itu akan ada lagu dari Fiona Pais dikirimkan oleh Ibu Desi untuk semua pendengar juga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.
2: This is Heartline Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, kali ini saya akan berbicara tentang passive income. Selagi Anda muda dan produktif, bekerjalah dengan tekun dan gigih. Tapi jangan pernah melupakan satu hal ini. Apakah itu? Ya, membangun passive income Anda. Belajar dari sang komedian yang terlantar hidupnya akibat kebanyakan membantu sanak saudaranya, namun melupakan untuk membangun passive income-nya. Dimanapun kita bekerja, pasti ada waktunya kita akan dipecat atau dimutasikan, atau malah perusahaan tempat kita menjadi bangkrut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk sebelum menghadapi kenyataan itu? Adalah dengan membangun passive income yang akan menolong kita untuk menghindarkan kita dari kebangkrutan. Baik secara ekonomi pribadi maupun ekonomi keluarga kita, membangun passive income butuh waktu dan effort dan tidak bisa mendadak bisa jadi. Lalu kita mesti bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan selagi kita masih bekerja? Pelajarilah skill yang dapat membangun passive income dengan menyisihkan penghasilan kita per bulannya. Ingat, jangan semua penghasilan kita dihabiskan semuanya. Apalagi digaji pergunakan untuk menolong saudara kita. Belajarlah investasi atau belajar bisnis yang real, bisnis yang bagus maksudnya, dan bukan bisnis yang karena kita tergiur untuk buka, untuk ikuti hanya karena dorongan dari teman atau sahabat yang kita tidak pernah pelajari. Kita harus mempelajari skill-skill penjualan karena itulah keterampilan yang tidak akan punah dan selalu dibutuhkan seumur hidup kita. Ilmu salesman yang handal akan membuat produk Anda bisa terjual dan menghasilkan uang yang cukup yang dapat menambah penghasilan Anda. Selain itu, menabung juga bagus sekali. Salah satunya adalah menabung emas. Karena dengan menabung emas, bukanlah langkah terbaik untuk menjadi kaya, tapi untuk mengamankan nilai uang Anda yang setiap tahunnya tergerus inflasi. Dan saat pandemi saya bersyukur melalui pertolongan Tuhan pada seorang customer kami, yaitu seorang kepala sekolah yang meminta saya mengajar ngulek. Akhirnya terciptalah sebuah ide untuk membuat bumbu gado-gado boplo kami yang pada akhirnya menjadi penyelamat bisnis kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua gado-gado boplo.

106,6 Heartline FM. Jangan lelah. Cuman versinya versi dari Sydney Mohede ya, bukan dari Bang Frankie Sihombing ya. Karena selama ini kita dengarkan versinya versi Frankie Sihombing gitu ya. Dan ternyata ada versi sebelum Frankie Sihombing, yaitu versinya Sydney Mohede ya. Ya selama ini kita pikir lagu Janganlah itu diciptakan oleh Bang Frankie gitu ya, karena yang menyanyikan Frankie Sihombing. Kebetulan Frankie Sihombing juga pencipta lagu juga gitu ya. Jadi kita pikir ketika dia nyanyikan, wah ini lagunya dari pencipta Frankie Sihombing gitu ya. Ternyata bukan loh hardliner. Ternyata pencipta lagunya adalah Jonathan Prawira. Jadi ketika Jonathan Prawira membuat lagu itu, pertama kali dinyanyikan oleh itu tadi Sydney Mohede. Loh, kok tahu? Ya, karena kita punya program yang namanya Firman dalam Pujian nih. Setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam di program Firman dalam Pujian, kita membahas semua karya-karya dari Jonathan Prawira. Makanya kita hadirkan nanti di acara tersebut tuh, kita hadirkan Jonathan Prawiranya langsung untuk menginformasikan tentang lagunya, proses penciptaannya seperti apa, recordingnya seperti apa, kemudian dinyanyikan pertama kali oleh siapa gitu, sampai akhirnya sehingga sampai sekarang udah banyak yang menyanyikannya gitu ya. Dan yang terpenting juga adalah firman Tuhannya apa gitu ya. Karena semua karya dari Pastor Jonathan adalah berdasarkan firman Tuhan. Makanya jadi diterangkan tuh nanti dasar firmannya apa untuk lagu ini gitu ya. Lagu Janganlah, dasar firmannya apa gitu ya. Pernah kita bahas waktu itu ya. Dan masih akan terus dibahas karya-karya dari Jonathan Prawira. Makanya terus dengerin ya. Di setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam bersama saya, Timar Dante, dan juga Pastor Jonathan Prawira. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Yati, Ama Yati ya, Sumiati Paula. Ada Realita, waduh, yang sudah melihat realitanya gitu ya. Dan juga ada Papa Urich, ada Ricky, ada Jaden, ada Juliana, ada Alfredo Rido Pakpa. Ada Chandrawi yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Untuk yang sedang berada di jalan, hati-hati, tetap fokus dengan ya, kendaraan Anda ya. Jangan tengok kanan, tengok kiri ya, kecuali lagi nyari batagor. Siang hari ini setengah tiga, enaknya makan apa yang pedes-pedes gitu ya. Jangan makan makanan berat lah ya, terlalu kenyang nanti kan baru aja makan siang gitu ya. Oke, yang sudah bergabung, kita bacakan lagi ya hardliner ya. Pada kesempatan siang hari ini ada Ibu Sari nih ya, minta lagu Berkat Kemurahan. Salam untuk semua pendengar Stereo The Heartline. Happy Sunday, semoga terhibur. Terima kasih Bung Timo. Success for you, dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Sama-sama Ibu Sari ya, di Jakarta Selatan. Jakarta lancar atau mendung atau cerah ya? Kalau dari kisaran Lipo Karawaci ini terlihat cerah nih Heartlander ya. Selamat siang Bung Timo, selamat melayani. Dari Sumiati Paula, terima kasih Ibu Yati atau Mayati biasa disapa seperti itu ya. Lagi saat ini sedang nonton di live TikTok kita ya. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini minta lagu dari Insinyur Niko ini ya. Dari Insinyur Niko, minta pujian judulnya apa aja. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua, amin ya. Kemudian juga dari Doli, minta pujian dari Emigren. Kirim salam untuk suami tercinta dan juga anak-anak yang sedang mendengarkan Radio Heartline, judulnya El Shaddai. Terima kasih, selamat bertugas Bung Timo. Success for your career, God bless. Baik, bagi heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 atau saya juga sedang live stream

Ya, Hotliner, ketika kita berbicara tentang cinta kasih Tuhan, ada satu aspek yang paling menonjol adalah kasih-Nya yang menyelamatkan. Ini bukan hanya kasih yang memberi, tetapi kasih yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan dosa. Mari kita bayangkan, ada seorang perenang yang berani berenang masuk ke dalam lautan yang bergelora untuk menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam. Dia tidak peduli dengan resikonya. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Inilah gambaran kasih Tuhan terhadap kita. Kita menemukan inti dari kasih Tuhan adalah begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Dia rela mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Kasih yang menyelamatkan datang melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita diingatkan akan satu kalimat, Tuhan sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ini adalah kasih yang tidak melihat pada kesalahan kita, tapi berfokus pada keberadaan kita sebagai ciptaan yang sungguh dikasihi-Nya. Setiap kali kita merasa terjebak dalam kesalahan atau dosa, ingatlah bahwa kasih Tuhan selalu siap untuk menyelamatkan. Dia menawarkan pengampunan, Dia menawarkan pemulihan kepada kita. Kasih-Nya membawa harapan, memulihkan bagi orang yang terluka, menemukan yang terhilang, dan memberikan kehidupan yang baru.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM.
0: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Hardliner, apakah hardliner pernah punya pengalaman terluput dari peristiwa kematian?
1: Suatu hari Yesus sedang berada dan mengajar di Bait Allah. Ada ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa seorang wanita yang tertangkap basah. Dan wanita ini ketahuan melakukan satu perzinahan. Mereka mau menguji kepada Yesus, karena hukum Taurat saat itu memerintahkan melempari dengan batu sampai mati kepada perempuan-perempuan yang kedapatan berzina. Sedangkan kita tahu kalau Yesus sangat dikenal dengan pengajarannya akan cinta kepada sesama. Mereka mau meminta pendapat Yesus apa yang harus dilakukan, hardliner. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kalau ada di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah dia yang boleh pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Kemudian Yesus terlihat acuh tak acuh, hardliner. Dia membungkuk, kemudian menulis-nulis saja di tanah. Orang-orang yang tadinya sudah siap dengan membawa batu ingin menghukum wanita itu, satu persatu meninggalkan wanita itu, dimulai dari yang orang tua lebih dahulu. Kemudian ketika Yesus melihat tidak ada seorang pun selain wanita itu di sana, Yesus bertanya kepada wanita yang tadi kedapatan melakukan dosa, kemana orang-orang yang membawa wanita itu ke sini? Kemudian wanita itu menjawab, orang itu sudah tidak ada. Yesus kembali menegaskan kalau dia tidak menghukum wanita itu. Kemudian Yesus memberi nasihat supaya wanita itu jangan melakukan perbuatan kesalahan ataupun hal-hal dosa lagi. Hardliner, wanita ini sangat tersentuh menerima cinta Yesus. Dia lega kalau mendapatkan dia tidak dihukum. Dia lega mendapatkan kalau dia tidak jadi mati, karena tadinya dia adalah wanita yang harus dilempar batu sampai mati. Karena cinta Yesus inilah, sang wanita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan dia mulai mengikuti Yesus. Hardliner, apakah ketika orang bersalah kepada kita, kita memberikan satu ruang bersalah kepada mereka dan tidak langsung menghukum, tapi memberikan kesempatan kepada mereka, menyatakan cinta kita kepada mereka, dan kita akan melihat orang ini berubah. Cinta mengubah segalanya.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Kadreners, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan pernah pelit kepada diri sendiri. Coba cek deh, biasanya orang-orang kaya yang benar-benar kaya tidak pernah pelit dan rajin mentraktir orang lain. Kenapa? Karena mereka paham sekali dengan hal ini. Uang itu adalah energi, dan energi itu harus dialirkan ke tempat lain. Dengan mentraktir orang, diharapkan uang bisa kembali kepada yang mentraktir. Dan janganlah pernah membuat uang stagnan alias tidak bergerak. Uang yang ditaruh di bank sebagai tabungan adalah baik, tapi kalau hanya diam ditabung, maka kita dikenakan bunga yang akan dipotong dari uang tersebut. Yang ada adalah tabungan kita akan menyusut. Saya pribadi lebih suka mempekerjakan uang saya dengan menaruhnya untuk investasi buka cabang usaha kami. Uang yang diputar jika diinvestasikan dan dikelola dengan baik, maka akan membuat perekonomian keluarga Anda semakin kokoh. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

106,6 Heartline FM ya. Tadi yang nyanyi anak-anak, anak-anak dari sekolah penabur ya. Penabur Children Choir. Wow, anak-anak zaman sekarang ini istilahnya benar-benar generasi apa, generasi A gitu ya. Luar biasa ya dengan prestasinya masing-masing ya. Kalau zaman dulu, kalau ngomongin tentang prestasi itu biasanya ketika anak dapat, contohnya waktu zaman saya gitu ya, zaman saya aja gitu ya. Kalau misalkan anak pinter itu ya, nilai rapotnya ranking 1 gitu ya, gak ada merahnya. Wah, berarti anaknya pinter gitu, ranking 1, ranking 2, atau ranking 3 gitu ya. Tapi ternyata sering waktu dengan berjalan, anak itu kan kepintaran, kecerdasan, prestasinya itu gak cuman akademik ya, gak cuman ranking sekolah aja gitu, gak cuman ranking pelajaran. Ternyata banyak banget di luar sana yang juga berprestasi di bidang non-akademik ya. Kalau zaman dulu mungkin untuk perlombaan-perlombaan gitu ya, misalkan bernyanyi ataupun olahraga gitu ya, gak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang ini benar-benar semuanya prestasi anak-anak itu, apapun gitu ya, mau bidang olahraga ataupun bidang seni gitu ya, ada wadahnya gitu untuk boleh dilombakan. Wah, pokoknya banyak banget. Nah, ngomongin tentang anak-anak berprestasi ya, jangan lupa nanti dengarkan di jam 5 sore. Kita juga punya nih, namanya Rumah Impian Anak. Nah, di program tersebut kita tuh selalu kedatangan anak-anak yang berprestasi. Seperti minggu ini kita Rumah Impian Anak Goes to Salatiga nih, di hari Selasa kemarin tuh, Selasa kemarin sempat kita hadir di kota Salatiga, Jawa Tengah. Wah, untuk menghadirkan, datangin anak-anak yang berprestasi. Ada dari SMP, kemarin tuh sempat mengunjungi SMP Satewacana gitu ya, Salatiga, kemudian juga SMP Negeri 2 Salatiga. Waduh, banyak banget anak-anak yang berprestasi, gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak banget. Kemudian juga sempat mengunjungi Radio Elisa FM ya, yang juga menghadirkan anak berprestasi dari SMP Anak Terang. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang sudah di studio lagi untuk Rumah Impian Anak. Nanti sore nih jam 5 akan kedatangan adik berprestasi, namanya ini ada Helsha Zakari Aulia, masih kelas 6 SD ya, dari Global Islamic School ya. Tapi prestasinya nih di non akademik ini ya, sebagai Putri Batik Indonesia, Putri Batik Cilik Jakarta, kemudian juga runner up Putri Batik, juga brand ambassador Kids Zania, kemudian juga memerankan banyak iklan produk-produk di televisi. Waduh, keren banget ya. Kita pengen tahu dia seperti apa sih gitu. Gimana ceritanya? Kenapa bisa memiliki prestasi sebanyak itu masih di usia yang begitu belia ya. Makanya nanti mulai jam 5 sore bersama Uncle Timo dan juga Caca ya. Kita tetap stay tune di Heartline FM.

Pernahkah hotliner menerima satu hadiah yang tidak terduga sama sekali? Mari kita membayangkan ketika kita melakukan satu kesalahan yang besar, bukannya kita dihukum, malah kita mendapatkan pengampunan, bahkan mendapatkan hadiah yang berharga. Nah, itulah gambaran dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan memberikannya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Ada satu kalimat bijak yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Kita bayangkan ada seorang hakim yang sedang mengadili seorang terdakwa. Dia melakukan kesalahan besar dan dia akan didakwa dengan hukuman mati. Tetapi di dalam pengadilan tiba-tiba hakim tersebut berdiri, dia membuka jubah pengadilannya dan dia berkata, "Aku saja yang akan menggantikan kamu. Kamu bebas. Aku yang akan menanggung semua kesalahanmu." Inilah yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Kasih karunia adalah saat Dia yang tidak berdosa memilih mati di tempat kita. Dia menjadi korban sembelihan, menanggung segala dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada usaha yang kita lakukan. Tidak ada usaha yang bisa membeli keselamatan. Tidak ada perbuatan kebaikan dari kita yang cukup untuk menebus dosa. Semua adalah kasih karunia Tuhan melalui Yesus. Dengan kita menerima kasih karunia dengan iman, kita percaya kepadanya, kita memutuskan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia yang memulihkan, membebaskan, menyelamatkan.

membuatku terjatuh. Tiada satu pun yang dapat menolong.

Ketika seseorang menjalani hidup dengan penuh kebajikan, maka kebajikan menjadi kunci menuju kedamaian batin. Ia tidak hanya menciptakan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kebajikan seperti memberi dengan tulus, berbicara dengan lemah lembut, dan bertindak dengan kejujuran, menciptakan suasana harmoni dalam masyarakat. Dunia yang penuh dengan kebajikan akan mengurangi konflik, meningkatkan rasa saling menghargai, dan membawa kedamaian bagi semua. Kebajikan mengantar kita kepada kehidupan yang penuh damai. Kabar baiknya adalah bahwa kebajikan yang kita amalkan, termasuk mengikuti teladan Kristus, akan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, membawa ketenangan di dalam hidup kita. Setiap kabar baik ini menunjukkan bahwa kebajikan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan bukan hanya membawa berkat, tetapi juga mempererat hubungan kita dengannya dan memberi dampak positif dalam kehidupan kita juga orang lain.

Hal lain, Nara. Terkadang manusia hidup dalam kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Dan kekecewaan itu dapat berubah menjadi kepahitan. Dan hati yang pahit sulit melihat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah penjaga hati kita, Hardliner. Saat kita memilih bersyukur, kita sedang berkata pada diri sendiri, masalah ini tidak akan menguasai hatiku. Bersyukur bukan berarti melupakan luka, tetapi menolak, membiarkan luka itu merusak iman kita. Syukur membantu kita tetap lembut di dunia yang sering membuat kita keras. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini mari menjaga hati kita, bukan dengan menyangkal luka yang terjadi, tapi dengan memilih syukur sebagai respon iman.

Harlainer, kalau kita mau jujur kepada diri kita, ada momen ketika kegagalan harapan membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau kemana? Dan itu bukan dosa, itu manusiawi. Alkitab tidak menutupi bahwa fakta banyak tokoh iman juga kecewa. Daud, Ayub, bahkan para murid Yesus pernah berada di titik bingung dan hancur. Iman bukan berarti tidak pernah ragu, tetapi memilih tetap datang kepada Tuhan di tengah keraguan. Tuhan tidak tersinggung oleh pertanyaan kita. Dia justru rindu kita tetap berbicara, bukan menjauh saat hati kita terluka. Dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bisakah hari ini, ketika kita merasa jauh, ketika kita merasa remuk, ketika saat ini mungkin kita merasa hancur dan ragu, ingatlah Hardliner, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia lebih dekat dari siapapun yang kamu kira.

0: dan keadaan dalam kehidupan kita setiap hari, atau mungkin bahkan di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maupun di dalam rumah kita, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Perasaan juga bisa naik turun. Manusia bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Ucapan syukur kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas karakter Tuhan yang setia. Hardliner, saat hidup terasa tenang, dia setia kepada kita. Namun bahkan saat hidup berantakan, ia pun tetap setia. Syukur itu lahir bukan karena hidup mudah, tetapi karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hardliner, apapun situasimu hari ini, kita selalu punya alasan untuk bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
1: ...100.6 Hardline Radio, your family station.
2: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
3: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100.6 Heartland FM.

0: Ya, tok tok tok.
1: Kemimpian Ana.
0: Selamat sore adik-adik.
1: Selamat sore juga teman-teman. Apa kabarnya ini semuanya?
0: Sehat.
1: Bagaimana kabarnya Uncle Timo?
0: Sehat juga. Gimana kabar Echa?
1: Sehat juga dong.
0: Wow, ya puji syukur ya kita sudah ketemu lagi di hari Minggu ini.
1: Di tanggal 10 Mei.
0: Ya.
1: Di jam 5.
0: Sampai jam 6 sore tentu saja. Betul. Di program
1: Rumah Impian Ana.
0: Nah, di program ini kita mau ngapain sih, Ca?
1: Kita mau ngobrol-ngobrol dong. Tentang apa sih Uncle Timo?
0: Biasa kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi. Prestasinya tuh macem-macem ya, Ca.
1: Ada yang non-akademik, ada yang akademik. Tapi sekarang,
0: hari ini kita juga kedatangan adik-adik yang berprestasi.
1: Betul.
0: Wah, nih, kali ini prestasinya sepertinya nih, kalau misalkan di itu aja sih, istilahnya di profilnya itu non-akademik. Tapi bukan berarti akademiknya gak ada prestasinya, pasti ada prestasinya juga.
1: Betul.
0: Dong ya. Apa sih rahasianya, nanti kita akan kulik nih, Cak ya. Yang pasti saat ini kita sudah kehadiran, ini prestasinya apa aja sih, Cak?
1: Disebutin sekarang nih?
0: Iya dong.
1: Prestasinya itu Putri Batik Indonesia DKI Jakarta 2025, Putri Batik Cilik Jakarta 2024, Runner Up 5 Putri Batik Indonesia 2024, Brand Ambassador Kidzania Jakarta 2023-2027.
0: Wow, ya. Itu putri-putrian gitu ya. Tapi
1: iya,
0: ternyata adik kita ini selain berprestasi di bidang ke pigeon-pigeonan atau putri-putrian gitu ya, modeling gitu ya, ternyata juga pemain sinetron ya.
1: Iya, ternyata.
0: Pemain film ya.
1: Film.
0: Kemudian bintang iklan ya. Waduh.
1: Betul.
0: Pokoknya nanti kita diajak nih pokoknya saya.
1: Iya. Betul.
0: Langsung saja, Cak. Kita tampilkan.
1: Kenalan. Kita perkenalkan.
0: Siapa bersama adik
1: Helsa Zakira Aulia.
0: Wow, halo adik
1: Helsa.
0: Halo
1: semuanya.
0: Halo juga. Selamat datang di Rumah Impian Anak ya.
1: Ya.
0: Tebak,
1: wow.
0: Cak. Helsa ini umurnya berapa, Cak? Tebak usianya, Cak.
1: Ngapain
0: ini
1: tebak, Kak?
0: Ini usianya istilahnya masih
1: kecil.
0: SD aja belum lulus loh, Cak. Tapi tampangnya cukup, istilahnya tampangnya dewasa banget gitu, Cak.
1: Iya ya.
0: Makanya kepilih main film sinetron gitu ya. Film terbarunya apa film terbarunya?
2: Film terbaru aku tuh Arwah Jadi Langkung.
0: Hai. Serem, Cak.
1: Wow.
0: Udah tayang?
2: Belum tayang.
0: Oh, sekarang masih proses ya?
2: Iya, masih proses.
0: Kira-kira tayangnya kapan?
2: Belum tahu, belum dikasih tahu juga.
0: Belum
2: soalnya.
0: Dikasih tahu juga gitu ya, Cak ya. Berarti nanti kalau misalkan udah tayang kita wajib nonton.
1: Iya.
0: Habis itu harus langsung kita foto bareng gitu. Gitu ya. Tanda tangan gitu ya.
1: Betul, minta tanda tangan gitu kan.
0: Gila. Ya, yang pasti Helsa Zakaria Aulia ini baru
1: Zakira.
0: Zakaria nih tadi Uncle Timo nih. Biasanya kalau namanya Zak itu pasti Zakaria gitu. Ini Zakira ini ya.
2: Iya.
0: Ini usianya baru 11 tahun, Sa. Masih kelas 6 SD
1: gitu.
0: Kelas
1: 6 SD ya. Di mana?
2: Di Global Islamic School.
0: Global Islamic School di mana sih? Global.
2: Itu di Condet, Jakarta.
0: Di Condet.
2: Timur.
0: Berarti ini jauh-jauh ya. Adik Helsa nih datang dari daerah Jaktim gitu ya.
2: Sebenarnya rumah aku bukan di Jaktim sih, itu cuma sekolah aja.
0: Rumahnya di mana? Daerah mana?
2: Di daerah Pancoran, Jaksel Selatan.
1: Jaksel.
0: Berarti tiap hari lewatin Pancoran gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi Pancoran itu kan yang itu loh, Cak, yang Tugu Pancoran gitu.
1: Iya.
0: Dulu namanya apa sih? Sebenarnya Tugu Dirgantara ya?
2: Iya.
0: Tapi berhubung namanya Pancoran jadi Tugu Pancoran.
1: Betul, betul.
0: Oke, kita bukan mau ngomongin Tugu, kita mau ngomongin tentang Helsa ini, Cak.
1: Helsa.
0: Zakira Aulia. Ini mau mulai dari mana dulu nih, Cak? Prestasi pemain film iya, sinetron iya, modeling iya, bintang iklan iya.
1: Yang terbaru dulu gak sih? Yang terbaru apa?
2: Yang terbaru itu sebenarnya yang acting.
0: Main film.
2: Ya, main film.
0: Main film dulu?
1: Iya,
0: terserah.
2: Sama
0: bebas.
2: Main sinetron juga.
1: Wow.
0: Atau itu kan yang terbaru, Cak. Pasti dulu-dulunya nih sebelum sampai akhirnya terbaru menjadi pemain film, pemain sinetron, pasti ada sejarahnya nih, nggak tiba-tiba main film gitu kan ya?
1: Iya.
0: Dulunya diawali
1: apa kamu?
2: Sebenarnya waktu itu pas aku masih tinggal di Makassar, itu kan aku nyoba kelas dance. Di bawahnya itu kayak ada modeling sama acting. Dan aku tuh bilang sama mama, kayaknya kalau misalnya nyobain yang ini tuh seru deh. Sampai sekarang tuh berlanjut dan aku masih les acting juga di komunitas dunia film.
1: Berarti modeling nih awal-awalnya nih Uncle Timo. Berarti yaudah kita bahas yang modeling dulu Uncle Timo.
0: Boleh dong.
1: Yang ke Putri Batik Indonesia DKI Jakarta 2025 itu awalnya gimana sih?
2: Kalau yang Jakarta 2025 itu sebenarnya ada yang ngasih tahu ke mamaku kak. Jadi kayak mama aku coba-coba daftar dan itu ngikutin ajangnya Jakarta, ternyata juara satu dan langsung ikut tingkat nasionalnya di Surabaya.
1: Wow, awalnya perjalanannya tuh kayak gimana sih?
2: Perjalanan modelingnya.
1: Iya pas, kok sampai bisa menjadi Putri Batik Indonesia? Selain tadi tuh yang kan kamu ternyata mamanya ada yang ngasih tahu tuh.
2: Iya.
1: Nah itu perjalanannya tuh kayak gimana? Habis dikasih tahu kayak gitu?
2: Abis dikasih tahu, mama tuh langsung coba-coba daftar, ngelihat IG-nya juga, dan abis itu aku langsung grand final sih sebenarnya. Kayak ada adu bakatnya juga, ada lomba speech, Q&A, dan masih banyak sih kasusnya sampai kepilih jadi juara satu tuh.
0: Wow. Nah berarti awal sejarahnya nih sampai akhirnya ikut modeling, sampai akhirnya mamanya nyuruh kamu ikut modeling. Berarti dulunya sendiri memang suka model gitu, ikut kursus.
2: Iya memang suka model dari umur 5 tahun.
0: Waktu itu masih di Makassar
2: gitu. Iya masih di Makassar. Pertama kali lomba itu langsung dapet juara 2.
0: Ke Jakarta?
2: Enggak, oh, masih di Makassar.
0: Masih di Makassar gitu ya. Waktu itu masih berapa? 5 tahun ya?
2: 5 tahun, iya om.
0: Kenapa suka modeling gitu?
2: Karena menurut aku kayak modeling itu keseharian aja, kayak jalan catwalk, terus kan bisa dikenal orang banyak ya. Terus bisa ikut lomba-lomba ke tingkat nasional, ke Bali, ke Jakarta, ke Surabaya, dan masih banyak lagi.
1: Wow, keren banget Uncle Timo.
0: Iyalah, jadi awalnya memang suka jalan-jalan
1: suka,
0: berarti
1: suka
0: gitu.
1: Suka jalan-jalan.
0: Sampai gitu. Akhirnya ikut modeling gitu.
1: Uncle Timo suka jalan-jalan.
0: Aku suka jalan-jalan, tapi berarti aku gak ikut model.
1: Ya.
0: Aku model majalah aja.
1: Model majalah.
0: Nah, berarti kamu dulu pertama kali akhirnya suka karena itu tadi gitu ya.
1: Jalan-jalan.
2: Iya, karena jalan. Itu tadi sebenarnya.
0: Dulunya enggak didorong-dorong atau pengen sendiri gitu?
2: Enggak, dulunya enggak pernah didorong sama mama karena waktu itu emang masih suka-sukanya sama ngedance ya.
0: Ngedance gitu.
2: Iya. Terus ngelihat kakak-kakak yang lain ikut jalan-jalan modeling, terus pengen ikutan, pengen coba hal baru juga.
0: Wow. Dari umur 5 tahun loh, Cak.
1: 5 tahun. Sekarang 11.
0: Udah 11 tahun berarti. 11 tahun, udah 6 tahun gitu ya. Nah, berarti dari modeling sampai akhirnya ikutlah berbagai macam event gitu ya. Ikut lomba-lomba dan akhirnya menang gitu.
2: Iya. Ya.
0: Kok bisa menang gitu, Cak?
2: Ya. Ya, mungkin itu emang rezeki aku, terus karena aku kan juga latihan berkali-kali, mencoba hal baru. Latihannya tuh kayak aku seminggu bisa 3 kali. Karena saking sukanya aku sama model, di rumah itu aku sampai jalan sendiri, nyoba-nyoba pose sendiri gitu om.
1: Berarti kamu seminggu bisa sehari apa seminggu?
2: Seminggu bisa 3 kali.
1: Seminggu bisa 3 kali. Itu kamu pelajarin apa aja sih?
2: Kalau di model aku tuh, aku pelajarin cara jalan yang benar gimana, perbedaan pageant sama fashion gimana, posenya bagaimana, pose kalau kita lagi photoshoot bagaimana gitu.
1: Ternyata banyak caranya ya Uncle Timo.
0: Latihannya tentu gak mudah ya Cak ya. Sampai akhirnya bisa berhasil gitu ya, jadi model lah. Nah, sering dengan waktu berjalan ya Cak, ternyata gak cuma model yang diramba oleh
1: Helsa
0: ini ya. Kemudian setelah model ikut apa nih?
1: Apa lagi tuh?
0: Apa sinetron dulu? Apa bintang iklan dulu? Atau
2: bintang iklan dulu sebenarnya? Iya bintang iklan. Tapi sebenarnya sebelum itu juga masih ada festival film di Surabaya waktu itu. Aku bermain sama Kiki Narendra.
0: Wow.
2: Dan juga Kak Putri Ayudhya.
0: Itu waktu itu main film juga?
2: Iya main film. Cuman ini buat dilombakan di festival film Jogja.
0: Nah, itu gimana ceritanya, Cak ya?
1: Betul, awalnya kayak gimana sih?
2: Itu awalnya pas aku lagi les public speaking di Surabaya, disuruh ikut casting. Dan ternyata lolos, jadi gak
0: yang nyuruh siapa yang cheating. Nyuruh?
2: Guru public speaking aku waktu itu, karena di situ juga aku ikut latihan actingnya.
0: Jadi ini memang backgroundnya Helsa ini memang ada ikut kursus gitu ya. Dari kecil memang udah kursus apa aja, kursus model, kemudian kursus public speaking, Kemudian kursus?
2: Matematika juga. Wah. Dari umur 2 tahun.
1: Tuh, berarti ada akademik yang ketemu.
0: Wah, nanti kita kulik ya akademiknya gitu ya. Tapi yang pasti sekarang nih masih ngobrolin tentang apa tadi? Film ya.
1: Film.
0: Sinetron dulu. Akhirnya bintang iklan dulu gitu ya. Coba disuruh ikut casting lah bintang iklan.
2: Iya, ikut casting sebenarnya.
0: Kemudian akhirnya?
2: Abis itu lolos.
0: Hey.
1: Kok bisa ya?
2: Iya, mungkin itu emang rezeki. Terus kan karakter yang dicarinya emang cocok gitu, Kak.
1: Waktu itu karakter yang dicari seperti apa, Elsa?
2: Yang bisa main basket, terus emang yang cocok sama muka orang tuanya sebenarnya.
1: Berarti nih Elsa sendiri bisa main basket gak sih?
2: Bisa, sebenarnya bisa.
1: Oh, bisa. Berarti emang cocok Uncle Timo.
0: Iyalah, bisa main basket. Dan ternyata Elsa nih punya istilahnya bisa meniru semua wajah gitu ya. Orang yang kepilih terus gitu. Mirip mamanya bisa mirip mamanya gitu. Nanti mirip kakaknya bisa mirip kakaknya gitu ya. Nanti yang film terbaru ini apa? Mirip kakaknya gitu ya.
2: Arwah Jalangkung mirip orang tuanya.
0: Tuh, mirip orang tuanya. Karena mirip akhirnya kepilih gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti bisa mirip sama siapa aja gitu ya.
0: Makanya nih punya. Nah, mungkin. Nah, menurut Elsa sendiri ketika Elsa bisa mirip, berarti kan harus ada mukanya yang diperankan gitu, mimik segala macam. Itu diperoleh dari latihan atau seperti apa sih?
2: Sebenarnya kalau itu emang ada di latihan acting aku sendiri dan juga emang dari karakteristik mukanya sendiri ya, dari lahir. Terus ya sebenarnya yang dipilih itu acting, karakternya bagaimana. Terus kalau misalnya dia syuting attitude-nya bagaimana, seperti itu sih, Kak.
0: Ngomongin tentang attitude, Cak. Apa sih yang paling penting ketika kamu lagi entah syuting,
1: lagi tampil atau bertemu dengan orang gitu?
2: Sebenarnya kalau aku diajarkan di kelas acting aku tuh ada 4. Itu yang pertama attitude baru skills. Jadi attitude memang paling penting dimanapun kita berada.
1: Attitude dan skills. Wah, kenapa bisa gitu?
2: Ya karena guru acting aku selalu bilang kalau misalnya dimanapun kita berada, kita harus mempunyai attitude yang baik kepada orang tua, kepada teman kita, maupun siapapun itu orang yang kita gak kenal, yang kita ketemuin aja sebenarnya. Harus attitude-nya baik. Karena sebagai putri juga kan, attitude-nya harus baik, duduknya yang sopan, public speaking-nya bagus, seperti itu, Uncle.
1: Tapi ternyata Uncle Timo, selain menjadi Putri Batik Indonesia DKI Jakarta 2025, ternyata Elsa ini pernah meraih prestasi Putri Batik Cilik Jakarta 2024.
2: Iya, betul.
1: Apa tuh? Apakah beda dengan Putri Batik Indonesia DKI Jakarta yang 2025 ini?
2: Iya, itu beda sebenarnya. Beda yang punya acaranya beda.
1: Wah, awalnya berarti kayak gimana tuh Elsa?
2: Kalau yang di Putri Batik Cilik 2024 itu, mama aku juga dapet link dari guru public speaking aku. Terus daftar di Putri Batik Cilik itu, aku mengikuti karantina. Karantina selama 2 hari. Di karantina itu aku mengikuti adu bakat, lomba speech, belajar public speaking, belajar jalan, hingga ke grand finalnya.
1: Berarti mungkin karena modeling ini tuh jadi tuh untuk acting tuh gampang, Uncle Timo.
0: Pasti dong. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Elsa ya.
1: Berarti abis ini kita mau nanya-nanya tentang sinetron nih, tentang iklan-iklan nih, tentang per acting-actingan.
2: Boleh dong, boleh pastinya.
0: Pokoknya nih prestasinya banyak gitu, dimulai dari modeling sampai akhirnya main bintang iklan, sampai bintang akhirnya iklan, sinetron, sampai akhirnya layar lebar gitu ya. Berarti semuanya ada tahapan-tahapannya, Cak. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung main film layar lebar gitu ya. Makanya Uncle Timo sampai sekarang belum bisa main film layar lebar karena pengennya ujuk-ujuk masuk situ gitu ya.
1: Ada tahapnya.
0: Oke, adik-adik, nanti kita kembali lagi, kita mau dengarkan lagu dari Cowboy Junior.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Ya, tok tok tok, rumah Merana.
1: Masih bersama
0: Angkel Timo,
1: Caca, dan juga masih bersama
2: Helsa di sini.
1: Yeay.
0: Helsa suaranya juga bagus loh, Helsa loh. Helsa suaranya bagus, ini bisa nyanyi Helsa?
2: Enggak bisa, Angkel. Bukan jiwanya untuk nyanyi.
0: Bukan jiwanya untuk nyanyi gitu ya. Enggak semuanya harus bisa gitu ya. Ternyata. Kenapa? Udah pernah nyoba gitu ya?
2: Udah sering diikutin mama les nyanyi, cuman emang kayak enggak jiwanya ke situ. Jadi enggak dapat-dapat materinya.
0: Enggak dapat-dapat ya. Malah dikursusin sebentar jadi model, malah jadi pemain film gitu ya.
1: Karena setiap orang punya potensinya masing-masing.
0: Iya,
1: atau
0: punya talentanya, punya rezekinya masing-masing.
1: Kalau Helsa gitu. Ini tuh potensinya tuh di acting.
2: Iya, betul.
0: Mungkin bisa diceritain ini gimana nih, Caya?
1: Iya, kan katanya denger-denger tuh Helsa tuh main sinetron, Angkel Timo.
0: Main sinetron iya, main layar lebar iya. Berarti betul. Sekarang kita mau kulik yang
1: sinetron dulu.
0: Oke.
1: Yang sinetron tuh awalnya gimana sih, kok bisa kamu tergabung untuk mengikuti jadi film sinetron gitu loh?
2: Kalau untuk sinetron sendiri sebenarnya itu ikut-ikut casting, Kak. Kayak misalnya di SCTV, di Cinemart, itu aku ikut casting. Terus di MKF, untuk Indosiar juga aku mengikuti casting. Baru setelah itu diterima, coba-coba acting, syuting gitu, Kak. Terus nanti kalau apa, casting lagi, dipanggil lagi.
0: Ikut casting-casting gitu pernah... Gimana? Pernah kalah gak? Istilahnya pernah gak kepilih gak sih? Atau setiap ikut menang terus gitu?
2: Pastinya sering dong, Uncle. Gak kepilih itu pastinya sering. Cuman gak patah hati ya, terus mencoba aja sampai akhirnya bisa kepilih lagi.
0: Dulu Uncle Timo pernah ikut casting loh.
1: Casting apa?
0: Itu?
1: Apa?
0: Ijab Kabul Kangen Band. Liatin deh. Itu yang main video klipnya Uncle Timo itu. Serius, gak percaya. Terbuka aja bukanya.
1: Iya, percaya, udah pernah lihat.
0: Oke, yang pasti pernah mengalami istilahnya gak kepilih dari
1: kegagalan
0: casting.
1: Kegagalan gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti yang Helsa lakukan itu mencoba gitu.
2: Iya, terus menerus mencoba aja sampai
1: belajar dari
2: bisa.
1: Kesalahan
2: iya.
1: Gitu.
0: Iya. Ketika akhirnya gagal, Helsa, apa sih yang Helsa lakukan?
1: Iya.
2: Sebenarnya kalau gagal tuh belajar lagi, mencoba mendalami karakternya lagi, baca-baca skrip lagi, nonton-nonton video, nonton-nonton sinetron, film gitu. Biar bisa mendapatkan rasanya, feel-nya bagaimana kalau orang main.
0: Berarti keseharian Helsa ini suka nonton video, film. Suka nonton film, suka
2: iya,
0: nonton.
2: Iya, suka. Ah. Suka nonton film seperti itu.
1: Film kesukaannya yang biasa ditonton film apa, Helsa?
2: Sebenarnya Helsa lebih suka ke horror, kalau nggak ke komedi gitu.
1: Horror? Hantas ya? Dapatnya film layar gedenya yang horror.
0: Horror. Emang karena takut Helsa ke film horror gitu ya?
2: Nggak, kadang-kadang juga Helsa jam 11 nonton film horror sendirian di luar.
0: Menurut Helsa, film horror luar negeri dengan film horror Indonesia...
1: Apakah?
0: Yang... paling seram gitu.
1: Oh iya, mana yang paling seram?
0: Indonesia atau luar negeri?
2: Seni dua-duanya sama aja, sama-sama serem ya seni. Cuman kalau Indonesia karena emang kita ngerti bahasanya, jadi lebih ngerti alurnya iya, juga gitu. Kan. Jadi ngerasanya lebih serem. Terus orang-orangnya kan juga sering ketemu. Jadi feel dari orangnya langsung tuh serem ngelihatnya.
0: Menurut Helsa film yang paling serem yang Helsa pernah tonton film apa?
1: Film apa?
2: Kalau misalnya untuk Indonesia,
0: ya.
2: Indonesia itu paling serem apa ya? Aku lupa lagi. The Doll Tree itu juga serem sebenarnya.
0: Apa? KKN apa?
2: KKN di Desa Penari. Aku nggak nonton.
0: Oh,
2: 17
0: nonton. Plus. Oh 17 plus. Oh berarti Elsa mah nontonnya yang nggak plus plus gitu ya?
2: Iya 13 plus.
0: 13 plus gitu ya. Kalau luar negeri apa yang paling serem?
2: Kalau menurut aku Conjuring.
1: Ya,
0: Elsa nonton juga Conjuring.
1: Aku pernah nonton.
2: Iya, cuman aku kalau nonton dikit-dikit sih karena
0: bosen gitu. Ini begitu ya, matanya ditutup.
2: Iya, tutup, buka, tutup.
0: Ini sebenarnya berani atau emang penasaran gitu ya? Takut
2: berani,
0: tapi penasaran
2: iya, gitu.
0: Kalau
1: film horror tuh udah pasti kayak gitu bang, kalau timbul.
0: Iya. Terus abis itu udah selesai nonton, mau pipis ke belakang, waduh minta temen nih.
2: Iya,
0: ya, gitu.
2: Bener.
0: Masih begitu juga Helsa?
2: Masih.
0: Waduh, padahal pemain filmnya gini.
1: Nanti kalau misalnya Helsa main di layar gede yang horror tadi itu terus melihat filmnya nih, apakah?
0: Iya, takut gak?
1: Takut gitu.
2: Gak tau deh ya, ngeliat nanti editingnya gimana dulu filmnya.
0: Gitu ya. Ya kan, kadang-kadang kan film horor itu gak karena jadi macam-macam kan horor itu. Horor yang menakutkan apa yang jump scare? Jump scare gitu
1: atau
0: kan.
1: Atau ada horor yang komedi.
0: Iya, gitu. Elsa itu termasuk horor yang
2: aku lebih suka yang kayak banyak jump scare, kayak jalan pulang gitu.
1: Oh iya ya.
2: Jalan pulang.
0: Wow, jalan pulang terus lewat kuburan gitu. Makanya takut gitu ya. Tapi emang Elsa sukanya film dari kecil memang suka nonton film horor-horor gitu ya. Kenapa sih? Kenapa enggak film yang apa gitu? Action kah?
2: Kalau action
0: animasi kah gitu.
2: Lebih suka diajakin nonton sama papa. Jadi aku nonton film action kalau ada papa doang. Oh. Kalau enggak ada aku lebih ke horor.
0: Dulu waktu Uncle Timo kecil diajak nonton sama papanya Uncle Timo nonton film Dono Casino Intro.
1: Beda ya.
0: DKI. Kayak beda zaman, emang dulu ada filmnya itu.
1: Beda
0: gitu.
1: Ya.
0: Beda gitu. Ya, itu, nah, tadi kan film layar lebar. Kalau sinetronnya sendiri nih, udah sinetron apa aja sih yang udah dimainkan
1: oleh? Yang pertama nggak sih, sinetron pertama apa yang pernah Elsa peranin gitu?
2: Paling pertama itu ada di Indosiar, Merebut Akibat Merebut Harta Anak Yatim. Itu paling pertama di Indosiar.
1: Wow. Habis itu?
0: Terus Elsa jadi anak yatimnya gitu?
2: Iya, jadi anak.
0: Berarti nangis-nangis gitu?
2: Iya, itu nangis. Wow. Kebanyakan scene-nya nangis aku.
0: Berarti harus kita coba,
1: berarti
0: Cak.
1: Berarti kita harus suruh Elsa untuk acting.
0: Elsa suka acting apa nih? Paling suka misalkan ditantang acting itu. Elsa, kamu mau acting nyanyi. Nangis.
1: Marah. Terus kecewa atau apa. Mm-mm. Paling sukanya acting yang apa?
2: Elsa lebih suka marah sih sebenarnya.
1: Kenapa seperti itu Elsa?
2: Karena kalau di
0: darah tinggi Elsa,
2: kan,
0: darah tinggi marah melulu.
2: Kalau di rumah itu kan, kalau acting itu kan kayak keseharian kita aja kan. Terus di rumah Elsa juga sering marah-marah sama kakak, sama mama, sama adik sepupu gitu. Jadi ke bawah filmnya sampai syuting bisa marah aja sendiri.
1: Coba.
0: Elsa anak keberapa Elsa tadi?
2: Elsa anak kedua.
0: Oh, anak kedua, makanya suka marah-marah gitu. Coba Elsa marah, ceritanya apa nih, Cak? Ceritanya Elsa marah sama Caca jadi temennya gitu ya.
1: Takut banget.
0: Terus Caca temennya ngapain, Cak nih? Biasanya marah bisa kalau cerita teman apa sih, Cak? Kalau misalkan marah gitu. Ngerebut pacar.
1: Enggak ya, apa ya? Gitu ya.
0: Apa gimana?
1: Apa ya?
2: Kalau misalnya apa ya? Ngehancurin mainan gitu boleh gak?
1: Okay,
0: boleh, coba. Ceritanya berarti Elsa marah-marah sama Caca gitu.
2: Iya, boleh ya.
0: Caca ceritanya apa? Berarti Caca ngomong apa dulu nih, Cak?
1: Yah, rusak.
2: Oke, coba ya. Kak Caca, kok kamu ngerusakin mainan aku sih? Itu kan yang dibeliin papa aku. Itu mahal tau. Awas ya, kalau kamu sampai gak ganti ini, aku aduin kamu ke papaku.
1: Iya, aduin aja.
0: Gimana sih, Cak? Lawan, Cak, lawan. Lawan gimana? Aku enggak ngerusakin. Yang ngerusakin Uncle Timo.
1: Iya. Wah, bagus banget Uncle Timo.
0: Gimana? Hah? Iya, feel-nya langsung kerasa gitu ya. Kayak diomelin gitu, Cak.
1: Iya, padahal baru sedikit.
0: Baru sedikit.
1: Coba kalau lagi boleh enggak sih?
0: Coba lagi.
2: Gimana ceritanya?
1: Apa ya ceritanya? Tentang apa Uncle Timo? Coba.
0: Terserah, bebas. Tadi kan Uncle Timo kan karena direbutan pacar gitu.
1: Jelas. Ceritanya mungkin enggak sengaja ngabisin makanan Uncle Timo.
0: Oke. Ya, kamera rolling.
1: Kamu dulu.
0: And kamera rolling and action.
2: Kak Caca, makanan aku pada kemana? Kok hilang semua? Kak Caca habisin ya?
1: Enggak.
2: Gak usah bohong deh. Kan itu ada CCTV.
1: Mana? Lanjut.
2: Kan ini bakal aku satu-satunya, Kak Caca. Kok dihabisin? Aku mau makan pakai apa?
1: Orang gak sengaja. Lagian juga kakak lapar.
2: Ya kan kalau lapar bisa beli aja di kantin. Aku kan gak dikasih uang jajan. Kak Caca tahu kan? Aku cuma dibekalin ini.
0: Yeay, keren. Itu kamu bisa acting, kamu bisa begitu mendalami gitu ya. Gimana ceritanya kak? Apa karena di rumah sering berantem gitu atau apa gitu?
2: Itu kalau sebenarnya marah itu kayak kita mikirin apa kejadian yang bikin kita marah, sampai kita kebawa feelnya kemarah. Sedih juga kayak gitu, kita mikirin apa yang bikin kita sedih, kayak mainan kita hilang, sehingga bisa keluarin air mata terus menerus mendapatkan feelnya.
0: Iya ya, dulu Uncle Timo kalau ngeluarin air mata harus pakai bawang dulu. Kalau sekarang enggak ya? Gimana? Bener-bener langsung bisa keluar air mata?
2: Iya, apalagi kalau misalnya ada skripnya, itu kan skripnya pasti ceritanya udah sedih duluan ya. Itu kita baca, mencoba mendalami, dengerin lagu sedih, itu bisa keluar air mata.
1: Oh, kamu pernah gak sih kalau misalnya nih di rumah lagi sedih atau lagi marah gitu, kamu tuh lagi misal lagi marah terus malah kayak lagi acting gitu? Pernah gak sih sampe yang kayak...
2: Pernah, jadi kayak di sekolah juga aku lagi marah atau lagi sedih. Itu dibilang orang pasti, Helsa acting ya, gitu. Mereka tuh gak bisa bedain mana aku acting, mana aku beneran sedih.
1: Oh beda gitu.
2: Iya makanya kayak...
0: Karena saking udah realistisnya gitu.
1: Iya realistisnya gitu. Wow.
0: Ketika itu lagi marah beneran?
2: Iya, sebenarnya marah beneran. Jadi padahal orang-orang tuh ngira aku lagi bercandaan, lagi latihan acting. Kan gak mungkin ya latihan acting di sekolah sampai marah segitunya, bener-bener marah.
1: Wow, keren banget ya Uncle Timo.
0: Iya, nah ketika kan main sinetron ini sampai akhirnya apa dimintalah untuk entah itu nangis atau apa gitu. Nah proses-proses saat syuting film gitu ya. Kalau sinetron sama main film layar lebar sama atau beda sih?
2: Sebenarnya ada sama, ada beda.
0: Apa tuh?
2: Cuman waktu itu pas aku main film, aku syutingnya cuman sehari. Dan itu dari siang sampai sore doang. Kalau sinetron itu 3 hari, kadang-kadang dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi bisa. Terus besoknya callingan jam 8 pagi sampai jam 2 pagi lagi gitu bisa juga. Jadi lebih lama prosesnya. Karena kan ngejar tayang juga kalau sinetron.
1: Oh iya, ketemu ya. Kalau misalnya yang film layar lebar kan
0: cuma sekali.
2: Iya, proses editingnya masih lama.
1: Oh iya.
2: Apalagi kalau sinetronnya stripping yang tiap hari.
0: Capean mana gitu. Berarti?
2: Ya, capean mana? Capean sinetron sih, ya? Sinetron.
0: Wow, gedean mana? Ada deh. Pokoknya ada deh gitu ya. Gitu ya pasti itu buat tabungan Elsa lagi buat
1: Elsa
0: gitu ya, buat tabungan Elsa nanti mau masuk apa sih Elsa abis ini masih SD lo
1: ya, nanti SMA SMP di mana
2: SMP rencananya mau di Smabel 115 Tebet.
0: Ini guru-gurunya kalau lagi pada nonton udah jangan ditolak, udah langsung terima aja nih. Anak berprestasi
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: loh
1: betul.
0: nambah istilah nambah 2 poin untuk sekolah.
2: Amin.
0: Gitu ya. Amin gitu ya. Luar biasa aja ya.
1: Betul. Ternyata Helsa ini tuh sinetron. Iya, ternyata layar lebar juga. Iya ya, Uncle Timo.
0: Iya.
1: Tapi aku tuh penasaran gitu. Awalnya bisa menjadi peran di film layar lebar tuh awalnya kayak gimana sih?
2: Sama, aku tetap casting buat di film casting. Layar lebar. Tetap casting. Abis itu ada request lagi kan, kayak misalnya udah dipilih 3 orang, itu kita request lagi buat menentukan satu orangnya itu siapa. Setelah itu proses reading, fitting baju, make up, dan segala macam baru syuting.
1: Wow, agak pusing ya. Nah, jadi rasa perasaan kamu tuh gimana sih pas keterima? Oh, aku jadi adanya pemeran utama nih atau jadi peran ini gitu, rasanya bagaimana sih?
2: Karena itu kan yang Arwah Jailangkung itu kan film pertama aku buat yang di bioskop ya kak. Itu aku sampai loncat-loncat karena saking senengnya bisa mendapatkan film layar lebar. Dan itu pas syuting juga aku benar-benar menghayati peran aku tuh bagaimana. Terus aku kayak mencoba berkoneksi dengan kakak aku juga gitu.
1: Wah, keren banget ya.
0: Baca, akhirnya bisa terpilih gitu ya. Prosesnya waktu casting sampai akhirnya terpilih, lama gak sih atau langsung dihubungin?
2: Sebenarnya nunggu dari merekanya dulu sih. Mereka milih orangnya yang bagaimana. Sebenarnya bisa nunggu seminggu, kalau nggak paling 5 hari gitu.
0: Hmm. Menurut Helsa sendiri, ketika akhirnya Helsa terpilih nih, karena apa sih? Ya, karena mirip lagi.
2: Iya, karena mungkin mirip sama orang tuanya juga.
1: Selain mirip deh.
2: Mirip, mungkin aktingnya bagus. Terus karakternya juga dapet di film itu.
0: Nah, karakter dan acting, apa sih karakter yang bagus itu seperti apa yang dimaksud? Acting yang bagus itu seperti apa? Mungkin bagi adik-adik yang di luar sana, kalau pengen main film, kan kamu harus memiliki karakter. Yang dimaksud karakter itu apa sih gitu ya? Acting bagus itu seperti apa sih gitu?
2: Sebenarnya kalau acting bagus itu kita baca skrip yang dikasih mereka dulu. Kita mengetahui kalau misalnya orang, karakter yang di dalam skrip itu bagaimana sifatnya, wataknya bagaimana. Terus kita coba memahami, baru deh kita masukkan ke diri kita sendiri. Karena kan kalau main sinetron itu atau main film, kita bukan jadi diri kita sendiri. Kita jadi diri orang lain yang kita masukkan ke dalam diri kita.
1: Oh. Wow. Pikirannya bisa seperti itu ya? Kenapa kamu bisa memikir seperti itu gitu lah, Helsa?
2: Karena memang itu guru acting aku sendiri yang bilang. Jadi guru acting aku selalu mengajarkan aku seperti itu. Kalau misalnya gak keterima, bukan karena acting kita jelek, cuman emang karakter kita aja yang belum dapat di scene itu atau di film itu.
1: Wow. Ternyata acting ini tidak mudah, Uncle Timo.
0: Iyalah, perlu penghayatan gitu ya, sampai akhirnya kita bisa merasakan apa yang harus dilakukan oleh si pemeran dalam film tersebut gitu ya. Susah loh, susah gak sih? Tapi menurut Elsa sendiri, karena Elsa sudah kursus acting sendiri sejak usia berapa sih Elsa?
2: Kalau acting sebenarnya aku tuh udah dari 6 tahun ya mungkin, yang dari Makassar. Itu udah mencoba-coba main juga.
0: Sampai sekarang masih kursus?
2: Sampai sekarang masih agak stop dulu buat ujian sekolah. Kalau untuk di sanggar, aku di komunitas dunia film.
0: Wah, nanti ikutan Ca ya.
1: Oke lah.
0: Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Tadi kan katanya sibuk ujian, kita juga pengen tahu sih tentang
1: harian di sekolahnya Helsa bagaimana.
0: Nah, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada kisah menarik dari pengalaman hidup Tommy Wong yang saya mau sharingkan. Di tahun 90-an, Tommy Wong sedang melihat mobil Daihatsu Taruna. Dia berpikir, wah keren nih jika punya mobil seperti ini. Pas sedang mengusap mobil tersebut, dia dimarahi dan diusir oleh sales mobil tersebut. Saat itu, TW hanya mempunyai tabungan senilai 1 juta yang dia sudah tabung selama setahun dengan susah payah. Dan nilai uang itu sangat jauh jika ia mau membeli mobil tersebut. Setelah 10 tahun berlalu, TW melihat pameran mobil Alphard dan bertemu dengan sales yang tadi lagi. TW bilang kepada sales itu, mau membeli mobil dan tolong diantarkan ke rumah. Di sales menolak dan bilang, tidak bisa pak. TW sudah kesal dan berpikir, wah kamu mau menolak aku lagi ya, padahal aku sudah punya uang untuk membeli mobil tersebut. Sales itu bilang, bapak mesti isi buku tamu dahulu pak, lalu test drive, karena mobil itu seharga hampir 1 miliar rupiah. Pas diantar mobil ke rumah, TW memberikan tips senilai 400 ribu untuk keempat anaknya. Si sales berkata, banyak sekali pak, biasanya juga saya dikasih 100 ribu rupiah. Sales itu bilang lagi, kayaknya saya kenal dengan bapak, kita bertemu di mana ya? TW menjawab, saya adalah orang yang bapak usir pada saat melihat mobil Daihatsu di tahun 1994 dulu. Bapak bilang saya tidak boleh memegang mobil tersebut. Dan sales tersebut terkejut dan ingin bersujud minta maaf dan berkata, ampun pak, saya sudah salah kepada bapak. TW bilang, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan Anda. Sebuah kisah yang keren sekali untuk diteladani. Yuk kita belajar memaafkan orang lain dan tetap membantu orang tersebut. Karena ketika kita memaafkan orang lain, kita sedang tidak membebaskan orang lain dari rasa bersalahnya yang mungkin tidak dimilikinya, tapi membebaskan hati kita untuk tenang dan damai. Tanpa ketenangan dan kedamaian, tidak akan kita mampu ada ide segan mengejar kesuksesan meraih impian. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Dan anak.
1: Iya, masih bersama Uncle Timo.
0: Dan juga Caca dan juga
2: Helsa.
0: Helsa.
1: Helsa artinya apa sih Helsa?
2: Aduh.
0: Let go.
2: Iya, let it go. Oh, yeah. Let go.
1: Itu mah lagunya itu apa? Lagunya apa?
0: Frozen.
1: Frozen gitu ya. Berarti Helsa sendiri memang suka nonton gitu ya, hobi nonton film segala macam gitu ya.
2: Iya.
1: Wow, sampai akhirnya jadi pemain film beneran ini, Cak.
0: Bagaimana ya rasanya yang kamu kayak melihat selama itu, wah mereka bagus ya actingnya, terus tiba-tiba takdir tuh berkata kalau kamu tuh akan menjadi seperti orang-orang yang kamu lihat waktu itu.
2: Itu pertama kali main sinetron, itu aku feels happy banget, terus terharu juga kan. Mama ngebacanya aja sampai gemeter, apalagi aku yang nanti memerankan karakter itu. Karena aku emang sesering itu menonton sinetron dan ngeliat kapan ya aku bisa ada di layar selebar ini, bisa masuk TV. Dan ternyata sekarang jadi sering kelihatan muka aku di TV juga.
0: Wow, keren ya. Sekali.
1: Ada gak sih acting yang paling susah menurut Elsa?
2: Sebenarnya gak ada, karena semua acting itu sama aja. Yang penting kita bisa menghayati karakternya aja.
1: Elsa baru kelas 6 SD loh, Cak.
0: Iya, kelas 6
1: ya. Kalau misalkan ngeliat di televisi, ini lihat di, misalkan lihat di YouTube gitu ya.
0: Kalau gak disebutin ya.
1: Iya, kalau gak disebutin Elsa umur berapa.
0: Mungkin
1: itu pasti.
0: Mungkin udah seumuran sama aku.
1: Iya, udah istilahnya udah remaja, udah belasan tahun gitu ya. Istilahnya udah mungkin 15, 17 atau kalau misalkan diperankan anak SMA kayaknya masih udah masuk ya.
0: Masuk.
1: Iya. Uncle Timo diperankan anak TK aja.

0: kesibukan-kesibukan kamu yang lainnya?
1: Sebenarnya kalau Helsa itu kan les itu dari Senin sampai Minggu, terus ngulang lagi kan. Sedangkan Helsa itu pulang sekolah baru 3:30. Itu belum sama les Helsa buat pelajaran sekolah. Sebenarnya kalau untuk acting, itu Helsa nyari acting yang deket sama sekolahan Helsa. Jadi pulang sekolah bisa langsung ke kelas acting itu. Terus kalau misalnya ada jadwal syuting atau sinetron yang berhari-hari, itu Helsa minta izin sama sekolah dan nanti bisa ujian susulan lagi.
0: Begitu.
2: Iyalah, untung aja sekolahnya mengerti gitu ya. Kesibukan Elsa gitu ya.
0: Ya. Nah, tapi kamu pernah enggak sih Elsa? Ini kan kamu kan berarti kan sibuk di sekolah iya, terus sibuk maksudnya sibuk di akademik iya, terus non akademik juga iya, itu gimana sih kayak pas kamu di lagi syuting tuh ada gak sih ngerasa kayak bosen atau kayak ngerasa capek gitu dengan kondisi yang kayak kamu kan mengikuti sekolah iya, terus syuting iya, itu pernah gak sih ngerasa capek, terus apa yang kamu lakukan waktu itu?
1: Sebenarnya kalau syuting bosen itu pastinya iya, karena kan kita nunggu giliran kita take itu kan kadang lama ya prosesnya. Itu kalau misalnya ada temen gitu, Helsa ngobrol sama temen, kalau gak Helsa tidur sambil nunggu bikin TikTok, Velocityan gitu. Terus kalau emang besoknya ada ujian, Helsa baca buku, belajar. Kalau enggak, sebenarnya Helsa seringnya izin sih abis syuting masuk 8:30-9 ke sekolah. Dan itu sekolah untungnya ngizinin Helsa buat masuk jam segitu.
0: Oh, jadi seperti itu. Jadi ada dukungan juga Fatima dari pihak sekolahnya.
2: Iyalah, kan punya sekolah juga seneng anaknya, muridnya bisa berprestasi gitu ya.
1: Karena kebetulan juga sekolah aku tuh anak-anaknya pada artis kayak Iqbal Ramadan, ZJKT48 waktu itu.
0: Oh.
2: Jadi dari SD di sana mereka?
1: Kalau mereka SMP SMA sebenarnya.
2: Oh, maksudnya SMP SMA-nya di sana.
1: Iya, gitu cuman ya? Kan gabungannya satu.
0: Z dan Iqbal.
2: Berarti jangan-jangan Iqbal karena melihat itu langsung aku bercita-cita aku juga mau seperti mereka gitu.
0: Mau seperti Kazi main film, Kak Iqbal juga main film, jadi mau seperti mereka gitu.
2: Iya. Kak Iqbal main film apa?
1: Dilan.
0: Z main Danur dan ya, Danur. Lain.
2: Pada tahu ya?
0: Tahu, aku nonton Danur kemarin.
2: keren ya. Oke, nah Elsa nih, dengan semua yang sudah ada gitu ya, kita juga pengen tahu dong
0: harapannya gak sih untuk kedepannya?
1: Harapan buat diri aku sendiri?
0: Ya.
1: Sebenarnya kalau misalnya harapan buat diri aku sendiri, I wish nanti kedepannya aku tuh bisa menjadi lebih baik, aktor layar lebarnya lebih banyak, filmnya lebih banyak, bisa main sama artis-artis besar juga kayak misalnya Tisa Biani, terus Syarifa Danish.
0: Amin.
1: Bisa main film horor pastinya.
2: Wow.
0: Emang sesuka itu sama horor.
2: Iya. Artis horor siapa sih artis horor?
1: Syarifa Danish.
2: Oh.
1: Terus Putri Ayudhya waktu itu udah sempet main sama aku juga.
2: Berarti kalau misalkan artis udah biasa main film horor, kemungkinan akan mainnya film horor terus gitu ya. Jadi image-nya seperti itu gitu ya.
1: Iya, sebenarnya sesuaiin aja sih sama PH-nya bagaimana. Gak semuanya harus film horor juga. Kadang kan mereka main film yang sedih juga ada. Drama ada, komedi ada.
2: Wow.
1: Sebenarnya harus bisa semuanya sih ya acting-nya.
0: Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya aktor emang harus serba bisa.
2: Multi
0: talent
2: gitu ya. Tipsnya dong.
0: Untuk rasa teman-teman gitu yang ingin berprestasi atau terjun di bidang acting ini.
1: Oke, tipsnya itu sebenarnya tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus berjuang dan pastinya berdoa terus biar bisa dapat rezeki yang lancar, bisa keterima, terus belajar dari kesalahan aja sih sebenarnya paling penting.
0: Oke.
2: Jangan lupa langsung follow Instagramnya Helsa, apa Instagramnya, TikToknya, Elsa, YouTube-nya, Elsa. Apa semua digital platformnya.
1: Yes. Kalau misalnya Instagram ada Helsa Zakira Aulia, A-nya 3. Kalau TikTok ada Hera Helsa, sama ada yang Helsa aja. Helsa tanda seru 2 kali.
0: Oke. Okay.

0: jangan lupa di follow follow. Jangan lupa di follow follow teman-teman.
1: Nah, keren ya?
0: Keren banget lah Angkel Timo. Cita-citanya kedepannya kayak gimana ya? Kamu cita-cita kedepannya mau apa sih?
1: Pemain film kan tadi ya?
2: Enggak, cita-cita aku dokter sebenarnya. Dokter, iya, cita-cita aku dokter.
0: Guys, agak-agak
1: Iya, kenapa? Kenapa jadi? Untung ditanyain, Sa, Angkel Timo juga baru tahu nih, kenapa pengen jadi dokter? Padahal selama ini udah, istilahnya semua orang pengennya malah jadi pemain film gitu. Yes. Ya, udah pemain film malah pengen jadi dokter gitu.
2: Karena waktu itu pas dari aku bayi, dari aku lahiran, itu ada satu dokter namanya Dr. Eric. Itu sampai sekarang aku tuh masih selalu berobat sama dia. Kalau berobat sama dokter lain itu gak bisa sembuh, jadi harus ke Dr. Eric dulu baru bisa sembuh. Dan dia selalu menyuruh aku kayak, ayo coba belajar jadi dokter. Dan I was thinking kalau misalnya jadi dokter itu bisa membantu orang-orang juga, bisa banyak jasanya buat orang lain juga, bisa membantu anak-anak. Especially aku mau sih dokternya dokter anak, karena seru ketemu anak-anak.
1: Hmm. Berarti gak salah ini siaran di rumah impian anak ini.
0: Yes, anak-anak. Betul.
1: Keren banget Elsa, semoga cita-citanya tercapai berarti.
2: Amin.
1: Tapi tadi makanya Elsa mungkin juga istilah selain kursus acting itu juga kursus pelajaran juga ya.
2: Iya.
1: Karena kalau mau jadi dokter harus pelajarannya harus bagus ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: pastinya.
1: Tapi gak takut darah kan?
2: Enggak takut darah.
1: Iyalah orang main udah main sinetron Jalangkung gitu ya. Sinetron film Jalangkung.
0: Karena Elsa ini juga seperti itu karena banyak dukungan yang ketemu dari orang tua pihak sekolah.
1: Siapa sih? Yang selama ini mendukung Elsa begitu
0: tuh hebatnya, begitu
1: supportnya support 100.000% gitu.
2: Pastinya mama, papa, kakak, terus sama teman-teman aku yang lain juga.
1: Iya, mamanya ada di sini ya, mamanya. Kakaknya siapa nih kakaknya?
2: Kakak, ya itu kakak pertama.
1: Wah. Siapa namanya?
2: Kakak Demas.
1: Kemudian ada
2: itu tim make up aku sih sebenarnya.
1: Wow. Tim make up-nya kakak
2: Kajun.
1: Kajun. Dan ada maminya apa mamanya di sini ya. Luar biasa memang.
0: Berarti boleh dong berikan ucapan kepada yang sudah support kamu.
2: Oke. Okay. Jadi thank you yang udah support aku, for my mom, my dad, my family especially. My friends, karena kalau nggak ada kalian, aku mungkin nggak akan bisa kayak sekarang tanpa dukungan kalian. Terus miss aku, miss public speaking, guru-guru sekolah aku yang udah mengajarin aku sehingga aku bisa begini sekarang. Thank you.
0: Wih.
1: Jadi kayak berasa di ajang FFI gitu. Menerima piala citra, piala citra masih ada nggak sih piala citra? Oke, terima kasih. Adik
0: terima
1: Elsa.
0: Kasih, betul terima kasih Elsa.
1: Iya Elsa ya, luar biasa dengan prestasinya. Semoga nih adik-adik di luar sana juga bisa mendapatkan inspirasi aja ya.
0: Iya betul.
1: Dari obrolan kita ini ya, di mana pokoknya harus diraih cita-citanya. Yang kadang-kadang istilahnya cita-cita itu gak mesti sama dengan apa yang sedang kita jalani saat ini gitu ya.
2: Iya.
1: Seperti Elsa sekarang lagi sibuk main film, cita-citanya mau jadi dokter. Dokter anak lagi gitu ya. Yes. Oke, terima kasih Elsa.
2: Terima kasih Kak Caca.
0: Sama-sama, terima kasih kembali juga. Karena sudah di pengunjung acara Angkel Timo, waktunya kita semua pamit undur diri.
1: Angkel Timo undur diri.
0: Dan Caca.
2: Dan Elsa.
0: Kita semua pamit undur diri. Dan ketemu lagi bersama aku, Angkel Timo, di minggu depan bersama
1: Caca gitu ya. Bersama ya. Kami. Dan jangan lupa untuk nonton filmnya apa nanti?
2: Arwah Jailangkung. Nanti ya kalau udah launching.
0: Sudah tayang
1: nanti ya. Jangan lupa diundang-undang gitu ya. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih semuanya.
1: Kita ketemu lagi. Bye.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Hardliner, apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan, karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh, dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik, sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh, entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah dalam

0: Hardliner, ingatkah dengan kalimat, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Integritas ini berarti hidup kita dengan jujur dan konsisten, bahkan ketika tidak ada yang sedang melihat kita. Iman memperkuat integritas kita, membuat kita teguh di tengah godaan dan tantangan. Bayangkanlah, seorang pekerja yang selalu melakukan pekerjaannya dengan teliti. Meskipun atasannya tidak melihat, integritas adalah tentang melakukan yang benar bukan karena diawasi, tetapi karena kita semua tahu itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dengan integritas, hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Orang lain akan melihat kesetiaan dan kejujuran kita, dan melalui itu, mereka akan melihat siapa Tuhan yang kita percayai. Hidup dengan integritas dan iman membawa keamanan dan kepercayaan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.
1: Hardline FM 100.6 Hardline Radio, your family station.

Ya, yeah, goodness of God ya. Kebaikan Tuhan, hardliner semuanya, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di sini. Saya juga boleh siaran, hardliner boleh mendengarkan gitu ya. Semua karena kebaikan Tuhan ya, masih bisa berjumpa di udara. Amin ya hardliner ya. Oke, sekarang sudah 7:30 nih. Anda yang mungkin baru aja selesai ibadah, mungkin masih mencari makan, kira-kira mau makan apa ya di sore atau jelang malam hari ini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka ngalah gitu ya. Selalu berpikir, udahlah ikutin anak aja gitu ya. Yang penting anak kan makan gitu ya. Kalau kita mau orang tua makan apa aja juga gampang gitu ya. Yang penting anaknya makan, ya udah kita ngikut aja. Cuman kadang-kadang, ada kadang-kadangnya juga ya, pasti makannya itu-itu aja gitu ya. Misalkan anaknya hobinya makan pecel lele, pasti pengennya pecel lele aja ya. Gak mau nyobain yang lain. Tapi emang harus diajarin sih ya, hardliner ya. Ketika kita makan gitu ya, harus diajarin banyak jenis makanan lah di luar sana, gak cuma pecel lele atau gak cuma nugget ataupun chicken gitu ya. Kadang-kadang anak suka gitu kan. Ternyata banyak juga sayur-sayuran, jenis-jenis makanan, wow, makanan Eropa, Japanese, Indonesia, gitu ya, nasi goreng. Bebas ya, karena semakin banyak makanan yang kita makan bervariasi gitu ya, vitaminnya kan juga jadi banyak gitu ya. Kalau misalkan cuma satu fokus aja, makanannya itu aja, wah, vitaminnya cuma satu macam, jadi kurang banyak vitaminnya. Kalau misalkan makannya macam-macam, jadi lebih banyak lagi variasinya, vitaminnya juga lebih banyak ya. Ya, apapun makanan Anda di yang mau dimakan pada malam hari ini, ya bebas ya. Yang penting bukan makanannya, tapi dengan siapa kita makan bersama, itu yang paling penting. Tentu dengan orang yang kita kasihi, yang kiranya bisa menambah suasana kehangatan, tambah kompak lagi keluarganya gitu ya, sambil mendengarkan pujian dari Heartline FM tentu dong ya. Oke, tetap stay tune di Heartline FM. Timur nanti masih terus menemani Anda hingga pukul 7 malam nanti.

0: Hardliner, ingatkah dengan kalimat, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Integritas ini berarti hidup kita dengan jujur dan konsisten, bahkan ketika tidak ada yang sedang melihat kita. Iman memperkuat integritas kita, membuat kita teguh di tengah godaan dan tantangan. Bayangkanlah, seorang pekerja yang selalu melakukan pekerjaannya dengan teliti. Meskipun atasannya tidak melihat, integritas adalah tentang melakukan yang benar bukan karena diawasi, tetapi karena kita semua tahu itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dengan integritas, hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Orang lain akan melihat kesetiaan dan kejujuran kita, dan melalui itu, mereka akan melihat siapa Tuhan yang kita percayai. Hidup dengan integritas dan iman membawa keamanan dan kepercayaan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.
1: Hotline FM 100.6 Heartline FM.

Yeah, that's all those coming on Heartline FM, yeah. Suka Citaku, wow. Suka Citaku, apa Heartliner ya? Ketika kita sehat, bisa makan, anak sehat, keluarga sehat gitu ya. Dapat rezeki gitu, rezeki nomplok gitu ya. Wajar sih kalau misalkan semuanya baik-baik aja gitu ya, bersuka cita gitu ya. Cuman kadang-kadang kan namanya hidup kan gak semuanya baik-baik aja gitu ya. Kadang juga gak baik. Nah itulah tantangannya untuk kita boleh terus tetap bersuka cita ya. Tandanya kita bersuka cita di Heartliner ya, artinya kita percaya sama Tuhan. Kalau misalkan kita gak bersuka cita, berarti kita gak percaya sama Tuhan gitu ya. Ketika ada masalah, kita sampai akhirnya menggerutu, udah sampai akhirnya wah ngamuk-ngamuk gitu ya, mungkin jangan-jangan kita tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Kalau misalkan kita masih percaya, tentu ketika terjadi pergumulan, ya udah, kalau sedih ya pasti sedih lah gitu. Kalau lagi istilahnya merenung gitu ya, pasti merenung. Tapi setelah itunya gitu ya, responnya setelah masa sedihnya lewat, ya kita harus bangkit lagi. Berdoa lagi, berusaha lagi. Yang pasti Tuhan gak pernah tidur ya. Tuhan tetap sayang kepada anak-anaknya. Maka kita harus yakin bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Bahwa memang kita dirancangkan, diciptakan untuk menjadi pemenang. Nah itu yang harus kita pegang, the Heartliner, janji Tuhan. Untuk kita boleh menjadi pemenang. Jadi meskipun saat ini sedang berada di bawah gitu ya, sedang banyak pergumulan, tetap yakin besok akan menjadi pemenang.

Ya, 100,6 Heartland FM. Heartliner, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sedar siang hingga saat ini petang, jelang pukul 8 malam. Saatnya Setimur nanti harus undur diri nih dari pendengaran Anda. Selain ini Anda jangan kemana-mana karena ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan hingga malam hari nanti ya. Terima kasih kiranya semua program-program dan pujian yang sudah kami hadirkan bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.

FNBI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

101.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Harner, happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Menjalin aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya, semoga hari ini hari menyenangkan bagi Harner. Dan saya berharap kabar Harner dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih setia Tuhan ya. Ya, bersama saya Bung Toga akan menemani Harner mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan sampai pukul 8 nanti ya. Ya, barangkali Harner juga saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, karena ada beberapa pesan yang sudah masuk ini ya di WA kami. Ada pas berketepatan sedang di dalam perjalanan pulang ibadah ya. Ya, tetap hati-hati dalam berkendara ya. Selamat sampai tujuan dan tetap fokus dalam mengendarai. Ya, mungkin orang-orang yang sedang keluar bersama keluarga atau quality time, mungkin keluar makan bersama di salah satu restoran ataupun aktivitas lain ya. Apapun aktivitas Harner saat ini, semoga ya berjalan dengan baik. Untuk itu Harner, sambil menemani aktivitas Harner, tetap stay tune di Heartland FM. Satu pujian kita dengarkan lebih dulu dari Pastor Lukas Kusuma, Kemurahan Tuhan. Ya, karena kita percaya Harner, kita ada saat ini, hari ini, bahkan detik ini, semua semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kita semakin hari semakin menyadari bahwa setiap langkah-langkah yang kita lalui bukan karena hebat kekuatan kita, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan.

yang mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, harapanku hanya pada Tuhan saja. Ya, karena dalam hidup ini kita seringnya dihadapkan berbagai tantangan dan kecemasan, ketakutan yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia biasa, ya, yang bisa mengalami kecemasan, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut, namun tetap maju terus, tetap berani. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Yosua yang diangkat menjadi pemimpin setelah Musa menghadapi tantangan besar ketika memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan Yosua untuk kuat dan teguh, karena dia akan menyertai Yosua dimanapun ia pergi. Ya, sama halnya Harnar, bagi kita mungkin kita sekarang ya mengalami kecemasan, mengalami persoalan, tantangan, atau keraguan, rasanya Tuhan tidak menjawab setiap seruan-seruan doa kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yosua. Dia adalah sumber kekuatan dan keberanian kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita tidak sendiri. Karena penyertaannya, firman-Nya memberikan kita keteguhan, keyakinan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Karena itu tetap semangat Harnar menghadapi hari-hari yang kita lalui, karena tangan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi yang percaya kepada-Nya. Ya, satu pujian ya dari Gloria Trio menyatakan, yang lemah dikuatkan, sebab hanya orang-orang yang bersandar kepada Tuhanlah diberikan kekuatan, kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bagi orang yang berpengharapan terus hanya kepada namanya saja.

Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita

0: firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ya, 11.6 Heartland FM. Ya, waktu sekarang menunjukkan pukul 8 ya. Di mana sudah menemani Heartlander 1 jam ya, dari pukul 7 malam tadi. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda dan jangan mana ya. Nanti akan ada program rohani Jalur Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Rana atas kebersamaannya, karena segalanya puji-pujian yang kita dengar, renungan, bahkan informasi jadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita dimanapun Anda berada. Ya, agar kata saya mengucapkan pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Semangat dan maju terus dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, satu pujian menutup kita di malam hari ini dari gereta Siombing. Ku mau iring Tuhan. Ya. Biar dalam pengiringan kita bersama Tuhan tetap terus setia dalam pengharapan kita bersama Tuhan. Ku mau iring Tuhan.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Pernahkah Anda melihat bagaimana seekor tikus terperangkap? Tikus terperangkap karena ada umpan. Biasanya kita menaruh sepotong makanan yang disukai tikus, padahal ditaruh di atas sebuah kertas dengan lem perkat yang sangat kuat. Akibatnya tikus tersebut terjebak dan tidak bisa bergerak. Ada juga yang terperangkap dalam sebuah kotak jebakan tikus. Hidup kita juga banyak jebakan. Jebakan adalah sesuatu yang nampaknya enak, mudah, menyenangkan, tetapi ternyata membawa kita kepada kematian. Seperti saat Anda memancing ikan, Anda memberi sebuah umpan yang menutupi ujung runcing dari pancing itu. Ikan yang tergiur akan segera memangsa umpan tersebut, dan hasilnya sebuah kail akan menusuk mulutnya dan nasibnya akan berujung di dalam panci penggorengan. Kita perlu waspada terhadap segala hal yang nampaknya enak, menyenangkan, mudah, tetapi ujungnya justru mematikan. Karena itu, untuk segala hal yang nampaknya menggoda, kita tidak boleh mengandalkan nafsu kita, tetapi harus kita putuskan dalam berbagai pertimbangan, khususnya dibawa ke dalam doa. Amsal menulis, "Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, karena nafsu juga Esau kehilangan hak kesulungannya." Bangsa Israel juga dirangsang nafsu di padang gurun. Silakan membaca dalam Mazmur 106 ayat 14. Tetapi seseorang yang takut akan Tuhan dengan hikmat mengalahkan godaan, seperti Yesus Kristus yang menang dalam pencobaan oleh iblis. Berhati-hatilah dengan nafsu, karena kalau tidak dapat menguasai nafsu, maka kehancuran akan terjadi. Cobalah Anda mulai hitung orang-orang di sekitar Anda. Berapa banyak dari mereka yang hidupnya hancur karena tergoda oleh hawa nafsu yang nampaknya menyenangkan, mudah didapat, tetapi membawa kepada kebinasaan.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Pendengar, tahukah Anda apa yang membedakan seorang pemenang dan seorang pecundang? Ternyata, yang menjadi pembeda bukan pada jumlah kegagalan yang dialami oleh seseorang, tetapi jumlah berapa kali ia bangkit lagi setelah ia gagal. Abraham Lincoln salah satu contohnya. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang luar biasa, dan di dalam perjalanan hidupnya, Abraham Lincoln banyak sekali mengalami kegagalan, baik dalam bidang usaha, kegiatan politik, dan juga kehidupan cinta kasihnya. Namun dia selalu bangkit dan mencoba kembali. Kalimat luar biasanya yang mengilhami dan selalu dijadikan bahan dalam memotivasi sampai saat ini adalah bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bangkit. Dalam menghadapi masalah atau kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan itu dan bangkit kembali. Siapapun bisa jatuh atau gagal, tetapi pemenang selalu bangkit dan bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Kalau saat ini kita berada dalam keterpurukan atau kegagalan, jangan menyerah, tetapi bangkit. Kita adalah pemenang. Mari bangkit lagi. Jangan tinggal di lembah. Lembah hanya kita lewati. Jadilah pemenang. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Sebagai pemenang, marilah bangkit kembali bila Anda sedang jatuh. Minta kekuatan dari Tuhan untuk berjuang kembali. Jangan menyerah, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Banyak orang yang berhasil jadi pemenang bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba untuk bangkit dan bangkit lagi. Karena itu, jika Anda merasa hidup Anda saat ini sedang berada di bawah, sedang terpuruk, sedang jatuh, ayo, milikilah harapan yang lebih besar daripada masalah Anda saat ini. Mari, kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kita. Jangan pernah lagi bilang, "Oh Tuhan, aku punya masalah yang besar." Tapi katakanlah, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan selalu menemani kita dan akan membawa kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi."

Jika Anda pernah tinggal di sebuah daerah yang terpelosok, di mana belum ada listrik dan peralatan penerang yang canggih, maka Anda akan menggunakan pelita, semacam obor atau sentir, untuk berjalan di tengah kegelapan. Obor atau sentir, nyalanya hanya berkisar beberapa senti saja. Tidak bisa digunakan untuk meneropong jauh ke depan seperti senter atau lampu sepeda motor atau mobil. Karena itu, bagi mereka yang pernah memakai obor atau sentir atau pelita, jalan yang diterangi hanyalah jalan setapak di depan mereka saja, tidak lebih. Mereka berjalan setapak demi setapak, mengikuti cahaya dari pelita. Hidup di dalam Tuhan juga seringkali seperti itu. Kita kadang-kadang ingin bisa meneropong dengan jelas masa depan kita seperti apa. Kita ingin memiliki seperti lampu sorot yang bisa kita arahkan untuk melihat ketidakpastian di depan kita, sehingga kita bisa yakin apa yang akan terjadi nun jauh di sana. Namun, tampaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuhan ingin Anda memiliki pelita, bukan lampu sorot. Dengan pelita, Anda akan belajar untuk percaya dengan Tuhan, melangkah setapak demi setapak, belajar sabar, beriman, tekun, untuk menatapi sesuatu yang gelap dan tidak pasti di depan Anda. Allah ingin menuntun Anda dengan cara yang sederhana, bukan dengan cara yang spektakuler. Karena itu di Alkitab disebutkan, firman Tuhan itu bagaikan pelita, bukan seperti lampu sorot. Firman itu menerangi hidup Anda setapak demi setapak. Allah ingin mengajak iman kita bertumbuh dan percaya bahwa dengan pelita yang nampaknya nyalanya kecil ini, namun justru membawa Anda kepada keselamatan.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: ...100,6 Heartline FM, Your Family Station. Shalom, selamat malam Heartliner. Senang boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Di hari Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar Anda Heartliner? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga selalu sehat. Amin. Puji Tuhan. Heartliner, malam hari ini saya Romen dari Departemen Misi Yayasan Yaski akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam program Jalur Hati. Sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Dan dalam program ini saya juga mengajak Anda, silakan memberikan respon, sampaikan saran, komentar Anda, atau bahkan pertanyaan. Kirimkan ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk merespon pelayanan dari Yayasan Yaski. Dan Anda juga bisa mengetahui pelayanan Yayasan Yaski lebih lanjut dengan mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Ya, jangan sampai salah, karena di luar sana banyak bermerek Yaski. Website Yayasan Yaski yang asli adalah www.yaski.co.id. Ya, dan program Jalur Hati ini Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui HP Android Anda. Anda tinggal pasang aplikasi Jalur Hati dari Google Play Store di HP Anda. Ya, Heartliner, tetap stay tune di 100,6 FM. Saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

Anda saat ini sedang mendengarkan program Jalur Hati, sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati bersama saya dengan Roman di sini dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Dan Anda bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.harlen.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Harliner, pada Jalur Hati malam hari ini, pertama saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers yang berjudul Berprakarsalah. Adapun ayat yang mendasari renungan ini diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Namun sebelum saya membacakannya untuk Anda, saya mengajak untuk kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami bisa merenungkan satu bagian firman-Mu dalam program Jalur Hati malam hari ini. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan memberkati kami semua. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, dan hati seperti tanah yang subur untuk benih firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan malam hari ini sungguh itu boleh menjadi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami di waktu ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur, kami telah berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Hardliner, menambahkan berarti kita harus melakukan sesuatu. Kita ada dalam bahaya melupakan bahwa kita tidak dapat melakukan hal yang dilakukan Allah, dan Allah takkan melakukan hal yang dapat kita lakukan. Kita tidak dapat menyelamatkan atau menguduskan diri kita sendiri. Allah yang melakukannya. Namun, Allah takkan memberi kebiasaan atau karakter yang baik, dan Dia takkan memaksa kita hidup benar di hadapannya. Kitalah yang harus melakukan semua itu. Kita harus mengerjakan keselamatan kita yang telah dikerjakan Allah di dalam kita, menurut Filipi pasal 2 ayat 12. Nah, menambahkan berarti kita harus membiasakan diri untuk melakukan sesuatu. Dan pada langkah awal hal itu memang sulit. Mengambil inisiatif atau prakarsa ialah membuat langkah awal, mengajar diri sendiri menurut jalan yang harus ditempuh. Waspadalah terhadap kecenderungan untuk menanyakan jalan bila Anda sudah mengetahuinya dengan sempurna. Berprakarsalah, jangan ragu atau enggan, ayunkanlah langkah pertama Anda. Putuskanlah untuk segera bertindak dalam iman berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Anda ketika Dia berbicara. Dan jangan sekali-kali mempertimbangkannya lagi atau mengubah keputusan Anda. Jika Anda ragu-ragu pada saat Allah menyuruh Anda melakukan sesuatu, Anda menunjukkan keteledoran dengan angkuh menolak anugerah tempat Anda berpijak. Ambillah prakarsa, buatlah keputusan langsung, buatlah agar tidak ada kemungkinan untuk mundur. Hapuskanlah niat untuk mundur sambil berkata, aku harus dan tidak mau menunda menulis surat itu, atau aku harus melunasi utang itu. Kemudian lakukanlah, jangan tarik kembali keputusan itu. Kita harus membiasakan diri mendengarkan Allah dengan cermat tentang semua hal, membentuk kebiasaan menemukan atau mengetahui apa yang diilhamkannya, lalu mengindahkannya. Jika krisis datang, secara naluri kita akan berpaling kepada Allah. Kita akan tahu
bahwa kebiasaan itu telah terbentuk dalam diri kita. Kita harus berprakarsa untuk hal-hal yang kita hadapi sekarang, bukan untuk hal-hal yang belum kita hadapi. Marliner, sampai di sini renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers. Dan selanjutnya, Marliner, saya mengajak Anda untuk mendalami ayat yang mendasari renungan kita malam hari ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima tadi. Saya akan membacakan ulang. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Hardliner, salah satu kesalahpahaman pada umumnya adalah bahwa dalam kehidupan Kristen menganggap bahwa karena keselamatan adalah anugerah, maka pertumbuhan rohani tidak lagi memerlukan usaha. Nah, terkadang kita berkata, Tuhan yang bekerja, dan itu memang benar. Namun ayat di atas juga berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, disinilah kita melihat keseimbangan berita Injil, bahwa anugerah Allah tidak meniadakan usaha manusia, tetapi justru mendorongnya. Hardliner, ayat yang di atas tadi dimulai dengan kata justru karena itu. Artinya bahwa perintah untuk berusaha muncul sebagai respon terhadap apa yang Allah sudah lakukan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Petrus menegaskan bahwa kita telah menerima iman, kita telah dipanggil oleh Allah, kita telah memperoleh janji-janjinya. Dengan kata lain, bahwa kita tidak memulai dari nol, kita memulai dari anugerahnya. Jadi prakarsa atau tindakan orang Kristen bukan usaha untuk mendapatkan keselamatan itu, melainkan respon kita terhadap keselamatan yang kita sudah terima. Rasul Petrus memakai pilihan diksi dengan sungguh-sungguh. Ini mengandung arti sebuah ketekunan, sebuah disiplin yang disengaja dilakukan. Ini bukan kehidupan rohani yang pasif. Kekristenan bukanlah duduk menunggu perubahan, bukanlah sesuatu yang berharap tanpa tindakan, melainkan kehidupan yang aktif, kehidupan yang sadar dan bertanggung jawab. Hardliner, iman yang sejati selalu menghasilkan sebuah prakarsa, sebuah tindakan. Itu makanya Petrus berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Nah, iman adalah dasar, tetapi bukanlah tujuan akhir. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam kebajikan, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam penguasaan diri, bertumbuh di dalam ketekunan, bertumbuh di dalam kesalehan, bertumbuh di dalam kasih. Nah, inilah gambaran kehidupan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi prakarsa Kristen bukan sekedar aktivitas pelayanan, tetapi sebuah transformasi karakter. Mengapa Petrus perlu menekankan itu? Karena ada kecenderungan bagi kita manusia untuk menjadi pasif, karena Tuhan sudah melakukannya, jadi ngapain kita susah-susah lagi, susah payah begitu. Sehingga kita sering menunda pertobatan, kita sering mengabaikan disiplin rohani, kita merasa puas dengan keadaan sekarang. Namun, iman yang tidak bertumbuh akan menjadi lemah, dan kehidupan rohani yang dibiarkan akan mengalami kemunduran. Tidak ada kondisi netral dalam kehidupan Kristen. Kita sedang bertumbuh atau kita sedang mundur. Tidak ada posisi lain, tidak ada alternatif lain. Namun kita harus berhati-hati. Ketika kita mendengar berusahalah, kita bisa jatuh ke dalam legalisme, yaitu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi Alkitab menjaga kita dari kedua ekstrim, antara pasif tanpa usaha dengan aktif tanpa anugerah. Nah, kita berusaha karena Allah bekerja di dalam kita, seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, bahwa kita mengerjakan keselamatan kita karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Hardliner, saat ini saya menantang Anda untuk berprakarsalah
Itu artinya, malam hari ini, ambillah langkah pertama dalam pertumbuhan rohani Anda. Jangan tunggu perasaan. Mulailah dengan ketaatan. Disiplinkanlah diri Anda dalam firman dan doa. Karena pertumbuhan iman kita tidak akan terjadi secara kebetulan. Itu harus dilatih melalui disiplin diri dalam firman dan doa. Ambillah keputusan moral yang tegas. Tinggalkan dosa-dosa. Bukan nanti, tetapi lakukanlah sekarang. Tinggalkan sekarang. Lepaskan sesuatu yang Anda selama ini pegang untuk bisa memegang sesuatu yang baru dari Tuhan. Bertanggung jawablah atas kehidupan rohani pribadi Anda. Jangan sampai menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan orang lain. Jadilah proaktif dalam kasih, dalam pelayanan. Jangan sampai menunggu diminta. Mulailah mengasihi dengan inisiatif sendiri. Hardliner, berprakarsalah. Ambil langkah segera. Bertumbuhlah. Hiduplah dengan sungguh-sungguh bagi Allah. Dan kiranya dalam setiap langkah itu, hidup Yesus Kristus boleh semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sampai di sini perenungan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, Hardliner. Saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Anda saat ini masih mendengarkan program Jalur Hati bersama saya, Roman dari Yayasan Yeski. Nah, bila Anda ingin bertanya atau memberikan respon atas program ini, silakan kirim melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. Oke, baik Heartliner, pada segmen yang ketiga ini, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah kisah seorang perempuan hebat bernama Johanna. Dia seorang misionaris di Sudan Afrika. Begini kisahnya. Johanna lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1894. Namun dia besar di Michigan. Meski kekayaan dan kesenangan duniawi sempat menghampiri hidupnya, dia adalah pemudi yang sangat-sangat serius dan dalam waktu luangnya banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan gereja. Suatu kali, saat beribadah di sebuah gereja baptis di Amerika, dia kemudian mengalami sebuah kelahiran baru. Dan sejak peristiwa itu, dia semakin intens terlibat dalam pekerjaan misi. Dan pada umur 19 tahun, dia kemudian masuk ke Union Missionary Training Institute di kota New York untuk mempersiapkan diri menjadi seorang misionaris di kota. Tetapi sebelum dia lulus, dia kemudian ditantang untuk kebutuhan misi di luar negeri dan langsung melibatkan diri ke Sudan Afrika. Karena kebijakan organisasi, Johanna harus menunggu 3 tahun sampai kemudian dia berumur 25 tahun agar dia bisa melayani di luar negeri. Jadi, dalam penantiannya itu, dia kembali ke kampung halamannya. Di sana dia kemudian bekerja dengan lembaga misi di kota, lanjut di Universitas Calvin. Sebelum berlayar ke Afrika, dari Inggris, dia kembali ke kota New York untuk belajar tentang kedokteran dan lulus dari kursus kebidanan. Setelah Johanna tiba di Afrika, tepatnya di Sudan, dia memiliki tugas dari lembaga misi meliputi pelayanan perintisan di Kampung Lubwe. Setelah Johanna tiba di Sudan Afrika, Johanna memiliki banyak tugas dari lembaga misi pengutusnya meliputi pelayanan perintisan di Kampung Lubwe. Daerah tempat tinggal bagi misionaris di Lubwe masih baru dan hanya terdiri dari beberapa gubuk tanpa perabotan yang belum selesai dibuat dan berlantai tanah. Tapi Johanna cepat beradaptasi dengan kondisi yang primitif itu. Semut putih, tikus merupakan gangguan yang sangat umum terjadi. Setiap hari dia mengalaminya, tetapi dia tidak mengeluh atas semua itu. Harapan yang dia letakkan di pundaknya besar, dan jika pelayanannya tidak seromantis dan sepuas seperti yang dia impikan, maka dia tidak pernah menampakkannya. Dia dalam tulisannya berkata, "Aku sama sekali tidak pernah menyesal meninggalkan kehidupan gemerlap di kota New York dan datang ke sudut gelap kebun anggur Tuhan ini. Tidak ada pengorbanan apa-apa dariku, karena Yesus sendirilah teman sejatiku." Di Sudan, pekerjaan Johanna sangat beragam. Salah satu pekerjaannya adalah mendirikan sekolah berasrama untuk melatih para pemuda-pemudi sebagai penginjil-penginjil lokal. Sekolah yang diikuti oleh 25 peserta didik. Meskipun pekerjaan itu memakan banyak waktu, dia masih mempunyai waktu untuk pelayanan medis kesehatan bagi masyarakat lokal. Dia kemudian melakukan penginjilan, dan kadangkala perjalanannya ke desa-desa tetangga membutuhkan waktu beberapa minggu. Dengan kesuksesan dan kegagalan datang silih berganti. Walaupun terkadang berhasil, namun orang-orang percaya sangat jarang secara terang-terangan mengaku di depan umum bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Johanna hanyalah seorang pelopor dalam meletakkan pekerjaan awal pemberitaan Injil di daerah Sudan. Oleh karena itu, sekedar mendapatkan pendengar yang mendengarkannya saja sudah merupakan suatu tanda kesuksesan besar. Namun, pernah juga ia menyaksikan pengalaman yang membesarkan hatinya sebagai seorang misionaris di pedalaman Sudan. Ia melihat orang-orang menangis saat mendengarkan kisah kematian Tuhan Yesus yang dia sampaikan, dan bertepuk tangan sebagai wujud syukur mereka atas anugerah pengampunan dari Tuhan. Tetapi pada kesempatan lain, Johanna juga sering mengalami penolakan saat pelayanan ke pedalaman. Ia kemudian menulis dalam suratnya, "Suatu kali saya berjalan melewati bukit-bukit, berjalan dari satu tempat ke tempat lain selama 9 hari. Kami berencana untuk menginap pada satu hari di hari Minggu di suatu desa tertentu, tetapi kami tidak diterima di desa itu. Mereka tidak mau menyediakan makanan bagi kami. Orang-orang yang berjalan bersamaku sebagai satu tim, mereka sangat kelaparan. Hujan menghalangi orang-orang datang ke pertemuan. Aku duduk di ambang pintu gubuk dengan payung supaya aku tetap kering, sementara orang-orang berkumpul bersama-sama di dekat perapian di dalam gubuk. Minggu siang, hujan badai datang. Hujan turun dengan derasnya. Gubuk tempat aku tinggal berdinding jerami, dan hujannya masuk ke dalam sampai seluruh gubuk itu penuh dengan air. Pagi-pagi benar keesokan harinya, kami mulai berjalan lagi melewati bukit. Sang kepala suku berada di rumah, tapi dia sakit. Kami berhenti di sana semalaman dan memutuskan untuk esok harinya pulang." Begitu tulisan dalam suratnya. Nah, Johanna punya kendaraan yang biasa dia tumpangi untuk pergi dari satu desa ke desa lainnya. Kendaraannya hanyalah sepeda. Tapi alat transportasi itu sangat lamban, dan menggayuh sepeda itu melewati daerah terjal sangatlah melelahkan. Tetapi mengingat tubuhnya yang agak gemuk, diam-diam ia iri kepada para misionaris lain, misionaris-misionaris pria yang ada di daerah pedalaman Sudan itu. Mereka rata-rata memakai sepeda motor sebagai kendaraan. Mereka relatif lebih nyaman. Maka segera setelah Johanna mengambil cuti kembali ke Amerika tahun 1932, dia kemudian kembali ke Afrika dengan membawa sepeda motor baru. Figurnya yang keibuan membuat banyak orang ingat saat dia mulai perjalanannya ke pedalaman menggunakan sepeda motor melewati jalan yang tidak rata, dan tidak seorang pun meragukan keberaniannya. Meski pada awalnya dia sangat bergairah dan tekun, dia segera menyadari bahwa mengarungi bukit dengan sepeda motor itu tidaklah cocok untuknya. Kurang dari 65 km menggunakan sepeda motornya, dia tiba-tiba menabrak sebuah gundukan tanah dan terlempar dari sepeda motornya. Ia mengalami memar yang parah, baik di tubuhnya maupun semangatnya, sehingga ia kemudian tidak pernah lagi memakai motornya. Dia kembali memakai sepeda lamanya. Dan selama sekitar tahun 1920 sampai 1930, saat Johanna mengabdikan hidupnya untuk Afrika, tampaknya tidak ada rasa benci atau permusuhan yang dia dapatkan dari masyarakat lokal. Sampai beberapa dekade kemudian, terjadilah revolusi yang penuh dengan kekerasan di Sudan. Pelayanan medisnya sangat dihargai oleh masyarakat lokal, dan masuk ke sekolah berasrama yang dia dirikan itu menjadi sesuatu hal yang istimewa bagi masyarakat lokal. Hingga di suatu hari pada tahun 1933, Johanna masuk rumah sakit untuk menjalani operasi yang sebenarnya merupakan operasi rutin yang dia lakukan. Tetapi operasi kali ini ia tidak pernah pulih. Oleh karena itu, penduduk Lubwe dan desa-desa tetangga lainnya, mereka sangat sedih ketika mengetahui bahwa misionaris Johanna telah meninggal dunia. Demikian juga keluarga dan teman-teman Johanna di Amerika. Mereka juga sangat-sangat sedih setelah menerima kabar tentang kematiannya. Tetapi di balik kesedihan itu, mereka percaya bahwa pahlawan wanita mereka hanyalah mendapat promosi ke posisi yang lebih tinggi, dan sekarang menikmati kekayaan yang jauh lebih banyak daripada yang ia sudah pernah lepaskan di dunia sepanjang pelayanannya. Dia sekarang sudah di surga. Sekianlah kisah Johanna, seorang misionaris Amerika yang melayani di pedalaman Sudan Afrika. Kiranya dapat membangkitkan semangat Anda untuk berbagian dalam pegabaran Injil di desa-desa. Baik Harliner, saya akan kembali sesaat lagi setelah lagu pujian berikut ini.

100,6 Heartline FM, Your Family Station. Anda masih mendengarkan program Jalur Hati, sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Bersama saya, Roman dari Yayasan Yaski. Dan pada segmen yang keempat ini merupakan segmen terakhir pada program ini, saya mau mengajak Anda mendengarkan tentang pelayanan kami, Yayasan Yaski. Yayasan Yaski sudah sekitar 56 tahun melayani pengabaran Injil di Indonesia. Adapun visi kami adalah Christ to the World by Media. Fokus kami adalah memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang yang ada di Nusantara. Ada sekitar 7 stasiun radio yang kami miliki dan sekitar 140-an radio Kristen sebagai mitra kerja kami untuk memancar luaskan kabar baik melalui media radio. Namun pelayanan kami, Yayasan Yaski, tidak berhenti sampai di situ, Harliner. Yayasan Yaski juga saat ini melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan di pedalaman di seluruh Nusantara. Yayasan Yaski memiliki program APGRA, karena kita tahu semua bahwa gereja-gereja di pedalaman pada umumnya memiliki sumber daya yang sangat-sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa di pedalaman pada umumnya mereka mengalami tantangan ekonomi yang sangat-sangat memprihatinkan. Melihat inilah kemudian Yayasan Yaski membuat satu program bernama APGRA, Aid Program for God's Servant in Remote Area. Ini sebuah program yang memberikan bantuan modal usaha bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, supaya mereka memiliki sebuah usaha sampingan untuk kemandirian secara ekonomi. Nah, Hardliner, pada kesempatan ini saya akan membacakan satu surat permohonan dari hamba Tuhan di pedalaman spesial untuk Anda. Adapun surat hamba Tuhan kali ini saya akan bacakan yang dikirim oleh Evangelis Jaka Taruna Sianipar STH yang melayani di pedalaman Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Begini isi suratnya. Perkenalkan, saya Evangelis Jaka Taruna Sianipar. Dahulu saya seorang penatua dan pimpinan jemaat di gereja HKBP Singkut 7, sebuah daerah transmigrasi di Kabupaten Sarolangun, Jambi, tanah kelahiran saya dan kampung orang tua saya. Dari pendalaman membaca Alkitab, khususnya Kitab Kisah Para Rasul, saya punya mimpi atau visi atau cita-cita ingin menjadi pendeta misionaris. Untuk mewujudkannya, saya bersama istri dan seorang anak ketika itu, kami pindah ke Bandung pada tahun 2015. Berbekal modal dari uang menjual kebun di Jambi, saya dan keluarga pindah ke Bandung dan masuk ke STT Tiranus. Kami tinggal di kampus bersama keluarga. Pada semester ketiga saya mendapatkan beasiswa. Selama tinggal di mes di kampus, kami dikaruniai oleh Tuhan dua orang anak lagi, sehingga anak kami menjadi tiga. Di sela-sela kegiatan perkuliahan, pada malam harinya dari jam 8 malam sampai jam 2 dini hari malam, saya mengojek online untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Dan singkat ceritanya, puji Tuhan, saya bisa lulus tepat waktu pada tahun 2019 dengan nilai cum laude. Kami kemudian pindah dan tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, melanjutkan visi yang dahulu saya miliki saat tinggal di Jambi. Saya keliling keluar masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dengan berbekal kendaraan Yamaha Vixen, pemberian dari seorang keluarga jemaat tempat saya dulu pernah melayani. Sebagai ucapan terima kasih mereka kepada saya karena topangan doa
dan harapannya terkabul, sebab selama 12 tahun mereka telah menantikan kehadiran seorang anak dalam keluarga. Ibu itu kemudian mengandung dan mereka punya anak. Dalam pelayanan di pedalaman Kalimantan, saya mencari desa-desa terpencil dan perusahaan-perusahaan sawit di pedalaman. Jika ada yang menerima saya memberikan pengajaran Alkitab di sana. Dua atau tiga orang pun saya layani dan membuat kelas mendalami Alkitab yang berisi metode menggali Alkitab dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Durasi pertemuan 1-2 jam berisi membaca Alkitab, berdoa, sharing, dan menyanyi lagu-lagu pujian. Dampak pelayanan yang saya amati dan lihat adalah ketika firman Tuhan ditaburkan, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Banyak perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan ini yang berlokasi di pedalaman. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, serta jalan masuk ke pedalaman pun hanya dapat dilalui oleh mobil Garden 2 atau truk. Tidak ada gereja di sana, sementara mayoritas para pekerja atau tenaga buruh sawit seperti tukang panen, tukang muat, pengutip berondolan, tukang tebas berasal dari orang-orang Kristen dari Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak pernah ke gereja karena jauh dan tidak memungkinkan, serta tidak ada kendaraan untuk keluar untuk menjangkau gereja supaya mereka beribadah. Juga tidak ada hamba Tuhan yang mau melayani ke sana. Tekanan pekerjaan yang membutuhkan tenaga berat, kesehatan, ekonomi yang serba mahal di pedalaman, hidup mereka berat, itu semua menjadi penghiburan dan kekuatan hidup ketika mereka dilayani dengan firman Tuhan. Mereka saya layani di barak-barak atau mes karyawan selepas mereka pulang dari kebun sawit dengan cara bergantian barak setiap minggu. Dalam kondisi seperti ini, mereka saya ajar untuk membangun komunitas di perantauan yang menciptakan kebersamaan, saling peduli dan saling mendoakan, sehingga memberikan perspektif baru tentang hidup dalam penderitaan, serta tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui hidup dan pekerjaan mereka. Pelayanan yang saya jalani saat ini, saya menjalaninya secara independen, tanpa ada dukungan dana dari gereja atau lembaga misi lainnya. Saat ini, saya melayani para pekerja di salah satu perusahaan perkebunan di pedalaman di Kecamatan Tumbang Telaken, Kalimantan Tengah, dengan jarak tempuh dari tempat tinggal kami saat ini sekitar 10 jam perjalanan. Sebulan sekali saya mengunjungi, ada sekitar 40 orang yang tengah saya layani di PT tersebut. Satu lagi ada di perusahaan perkebunan di daerah Marabahan di Kalimantan Selatan. Pedalaman juga dengan jarak 4 jam perjalanan untuk sampai ke barak. Dan di sana ada sekitar 60 jiwa yang saya layani, saya tuntun mereka untuk memahami firman Tuhan. Untuk menunjang pelayanan ini, pulang dari pedalaman saya biasanya membawa akar bajakah dan pasak bumi dan minyak urut Dayak. Saya membelinya dari warga lokal untuk sekarung akar bajakah ataupun akar pasak bumi yang basah. Saya beli 400.000. Itulah yang kemudian saya olah. Saya kikis kulit luarnya, dicacah kecil-kecil, dijemur selama 1 minggu. Setelah kering, kemudian saya kemas, lalu saya jual sekitar 100.000 per kilo. Saat ini pelayanan saya terkendala transportasi kendaraan yang telah rusak. Motor yang saya pakai selama ini kerangkanya sudah keropos karena sering terbenam lumpur air asin pasang surut di pedalaman. Motor Yamaha Vixen yang saya sebut di atas sudah rusak. Jasanya sangat banyak. Dengan motor itu bisa masuk menembus jalan yang licin berlumpur di pedalaman serta mengangkut barang bawaan akar bajakah dari pedalaman. Adapun keuntungan yang saya dapat dari hasil menjual akar bajakah,
saya kemudian kumpul-kumpul dan bisa untuk membeli motor matic second. Dan kebutuhan hidup dengan 3 orang anak, yakni seorang sudah kelas 3 SMA, yang kedua sudah kelas 3 SD, dan satu lagi berumur 7 tahun. Anak pertama kami saat ini sedang mengikuti ujian seleksi masuk program beasiswa penuh untuk anak-anak para hamba Tuhan yang kurang mampu di Universitas Pelita Harapan. Mohon juga doanya supaya anak kami ini diterima dan bisa melanjutkan studinya di Universitas Pelita Harapan. Bersamaan dengan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha ke Yayasan Yaski supaya saya dapat mengembangkan usaha yang saya sudah tekuni ini, dan hasilnya itu bisa saya gunakan untuk melakukan pelayanan di pedalaman yang berkelanjutan, serta hasilnya itu juga bisa mencukupi biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak-anak kami. Demikianlah kesaksian hidup dan pelayanan saya di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu pengurus Yayasan Yaski bermurah hati mengulurkan tangan belas kasihnya membantu menopang pelayanan saya di sini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Persekutuan dalam Roh Kudus kita.

Walaupun beragam panggilan kita orang Kristen, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 10, bahwa ada di antara kita yang diutus pergi, ada di antara kita yang tetap tinggal di sini, yang mengutus mereka yang pergi. Masing-masing kita punya bagiannya. Kita yang tinggal di sini, tentulah kita harus ambil bagian untuk mendukung mereka yang pergi melalui doa kita, melalui dana kita. Untuk itu, Hardliner, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda, mari kita berderap bersama untuk menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan ini, Anda bisa melakukan transfer ke rekening BCA 372-301-6262. 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Dan bagi Anda yang belum bisa mendukung melalui dana, Anda juga bisa mendukungnya melalui doa. Doakan mereka yang saat ini sedang bertekun melayani di daerah-daerah terpencil, di daerah pedalaman, supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil. Banyak jiwa yang dimenangkan di sana. Berdoa untuk para hamba Tuhan ini, supaya mereka tetap kuat, keluarga mereka bisa terus dipelihara Tuhan, dan banyak orang yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran mereka. Dan pada kesempatan ini pula, saya, Romen, mewakili Yayasan Yaski, ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berdonasi membantu hamba-hamba Tuhan di daerah melalui Yayasan Yaski. Terima kasih untuk donasi Anda, dan terima kasih juga untuk dukungan doa Anda selama ini. Baik, Hardliner, waktu tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program kami, dan bahkan untuk Anda yang sudah mendengarkan setia program Jalur Hati ini. Akhirnya, dari gedung Hardline Center lantai 4, Jalan Permatasari nomor 1000 Tangerang Banten, saya Romen dari tim misi Yayasan Yaski pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di bulan depan. Christ to the World by Media. Tuhan Yesus memberkati.

0: kesia-siaan dan kehilangan selalu mewarnai kehidupan kita ketika kita keluar dari kehendak Allah. Kita kehilangan kasih, kehilangan hubungan, dan kehilangan keintiman dengan Allah. Di luar kehendak Allah, kita terus-menerus menjadi pecundang.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Berikanlah kehidupan Anda kepada Kristus, taatilah Tuhan, berserahlah kepada kehendak Allah. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan kehidupan Kristiani ini digunakan oleh banyak orang sebagai alasan untuk menolak Tuhan. Mereka memandang ketaatan kepada Allah sebagai suatu kewajiban yang membosankan atau bahkan menakutkan. Padahal Allah lebih tahu apa yang paling baik bagi kita. Jadi seharusnya respon kita adalah percaya dan taat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 bahwa kalau kita mengasihi Dia, kita akan mentaati Dia. Hari ini Dr. Stanley menelaah kisah tentang seorang pria yang memilih tidak taat dan sengaja meninggalkan perlindungan bapanya. Anda akan memetik pelajaran berharga tentang menjauhkan diri dari Allah. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, yang namanya telah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, yang mempunyai keistimewaan mengagumkan berbicara langsung kepada Bapa di surga, menyampaikan segala kebutuhan, hasrat, dan kepedihannya, yang dalam hati mengetahui bahwa ketika ia berpulang kelak, ia akan masuk surga. Roh Kudus hidup di dalam dirinya menjanjikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam kehidupannya. Seseorang yang mengetahui semuanya itu, mengapa sampai ia memilih menjauhkan diri dari Allah? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan berjudul Menjauhkan Diri dari Allah ini. Untuk itu kita akan menelaah kisah anak yang hilang atau anak pemboros. Dalam Lukas 15 ayat 11-24 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya mau Anda melihat beberapa hal dalam bacaan yang tidak asing ini. Sebab hal itu berlaku bagi kita semua. Kita semua bisa menemukan diri kita dalam bacaan kitab suci ini. Hal pertama yang saya mau Anda perhatikan adalah bahwa Allah akan membiarkan kita menjauhkan diri daripadanya kalau kita mau. Allah telah memberi kita semua kehendak bebas hingga tingkatan tertentu. Kita tidak akan pernah dapat mengatakan bahwa seseorang mempunyai kehendak bebas yang sebesar-besarnya untuk hidup sesukanya, sebab Allah telah membatasinya. Akan tetapi semua orang mempunyai kehendak bebas. Kalau seseorang sengaja bersikeras keluar dari kehendak Allah, memilih berbuat dosa terhadapnya, Allah akan membiarkannya. Tidak seorang pun mungkin hidup dengan kebijaksanaan terlepas dari Allah. Apa yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan ini yaitu bahwa Sang Bapa adalah simbol dari Bapa kita di surga, sedangkan Sang Anak Bungsu adalah anak yang menyimpang. Ia memilih tidak taat kepada Bapanya. Sang ayah mengakui hak sang anak terhadap kehendak bebasnya, hak sang anak terhadap warisannya. Janganlah sampai Allah mengatakan, oke, silakan hidup sesukamu. Janganlah kita sampai hidup di luar kehendak Allah. Akan tetapi demikianlah yang persisnya dilakukan sang anak bungsu dan demikianlah yang persisnya dilakukan banyak orang. Kita semua pernah melakukannya. Semuanya dimulai bukan dengan kaki atau tangan kita, melainkan dalam pikiran kita. Kita mulai memikirkan hal-hal di luar kehendak Allah bagi kita, memikirkan hal-hal yang kita inginkan, hasrat-hasrat yang di luar kehendak Allah. Kita mulai berpikir dengan cara tertentu. Bukan saja kita mulai mempunyai berbagai hasrat dalam kehidupan kita, mungkin saja ada pengaruh buruk dari seseorang, atau mungkin ada hasrat untuk melihat apa yang ada di balik tikungan sana. Pokoknya ada hasrat. Dari sanalah segalanya dimulai. Menyusul hasrat biasanya adalah penyesatan. Iblis mulai mengobarkan hasrat tersebut dengan membisikkan, inilah yang terbaik, inilah yang paling benar, engkau pantas mendapatkan ini. Semua orang seharusnya mengalami ini. Sebab iblis adalah penyesat. Iblis memperdayai Hawa dengan mengatakan, aku tahu bahwa Allah mengatakan bahwa engkau akan mati apabila memakan buah itu. Padahal tidak. Engkau tidak akan mati memakannya. Iblis adalah penyesat, lalu mengobarkan hasrat-hasrat yang tidak benar. Jadi ketika hasrat yang tidak benar datang ke dalam kehidupan kita, entah kita segera membereskannya, atau iblis akan mengobarkannya, hingga tahu-tahu kita sudah mengambil keputusan. Jadi pertama-tama ada hasrat, kedua ada penyesatan, ketiga ada keputusan. Kita harus mengambil keputusan. Saya tahu memang itu yang saya inginkan, namun saya memilih tidak melakukannya. Atau itulah yang saya inginkan. Iblis mengobarkannya lalu kita mengikutinya. Yang jelas itu adalah keputusan kita sendiri. Keempat, kita keluar dari kehendak Allah, yaitu kita mulai mengekspresikan pikiran kita menjadi tindakan. Dalam bacaan ini, setelah berbicara kepada ayahnya dan mendapatkan warisan yang menjadi bagiannya, tidak lama kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di manakah negeri yang jauh itu? Negeri yang jauh maksudnya adalah dimanapun yang bukan di dalam kehendak Allah. Berapa lama lagi kita tinggal di negeri yang jauh, terpulang kepada kita sendiri? Entah satu minggu, satu bulan, satu tahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bertahun-tahun. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kalau Anda hidup di luar kehendak Allah, kalau Anda memilih hidup sesuka Anda, kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda berada di negeri yang jauh dari Allah. Satu-satunya hal yang relevan di dunia ini adalah mencari tahu bagaimana caranya pulang dan memahami pentingnya Anda kembali kepada Allah. Saudara pendengar, mungkin Anda dibesarkan di gereja. Mungkin keluarga Anda rajin ke gereja, atau kakek nenek Anda rajin ke gereja. Mungkin mereka membawa Anda ke gereja sejak Anda masih bayi. Anda bahkan tidak ingat lagi kapan pertama kalinya Anda pergi ke gereja. Setelah besar, Anda memutuskan bahwa Anda sudah bosan ke gereja. Maka Anda memutuskan untuk hidup sesuka Anda. Anda tahu bahwa Anda tidak pernah berserah kepada Allah. Anda tahu bahwa Anda tidak pernah mengatakan, ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan saya? Anda berada di negeri yang jauh. Perumpamaan ini mengajarkan prinsip-prinsip tentang apa yang bisa Anda harapkan. Secara jelas, Yesus menggambarkan apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang memilih keluar dari kehendak Allah. Jadi, pertama-tama ada hasrat. Iblis mengobarkannya dengan penyesatan. Lalu kita mengambil keputusan. Kemudian kita berangkat ke negeri yang jauh dari kehendak Allah. Apa yang bisa diharapkan orang yang melakukannya? Iblis mengatakan, asik bukan? Banyak hiburan yang belum pernah engkau alami. Engkau bisa memuaskan rasa ingin tahumu. Demikianlah negeri yang jauh. Sungguh menakjubkan betapa iblis demikian menyesatkan dan betapa kita demikian cenderung meyakini sugesti-sugesti iblis yang muncul di benak kita. Walaupun dalam hati kita tahu bahwa itu bukan kehendak Allah, bahwa itu bertentangan dengan firman Allah. Lalu, apa yang bisa kita harapkan? silakan mencatatnya. Pertama-tama, ketika seseorang keluar dari kehendak Allah, ia mengembara. Sebab dosa mengaburkan pikiran. Dosa membuat pikiran terbagi. Dosa mengaburkan kejelasan arah hidup Anda. Ketika kita memilih menjauhkan diri dari Allah, kita dibawa ke arah yang tidak mengantarkan kita ke tempat yang ingin kita tuju. Ke arah yang tidak akan memberi kita apa yang kita cari. Itulah penyimpangan yang iblis timbulkan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu mengembara. Itulah yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ia mencari kesenangan di negeri yang jauh, mencari kepuasan, mencari sesuatu yang akan membawa kepuasan, akan tetapi ia tidak pernah menemukannya. Ketika hal itu terjadi, Anda mulai menyadari bahwa segalanya tidak seperti yang Anda bayangkan. Orang mengembara karena mereka lebih mengutamakan kesenangan daripada menghargai sesama. Bukannya mensyukuri keluarga dan segala yang telah Allah karuniakan. Orang keluar dari keluarga Kristiani yang mengagumkan dan iblis menyesatkannya. Orang tuamu sudah tua, mereka tidak mengerti kehidupan itu apa. Lagi pula engkau harus hidup. Engkau masih muda. Sekaranglah saatnya engkau menikmati kehidupan dan mengalami hal-hal yang dialami orang-orang. Tidak ada yang salah dengan mengalami kehidupan. Semua orang seharusnya mengalami kehidupan. Itulah penyesatan iblis, kebohongan iblis. Dan Anda mulai mengembara. Kedua, kita akan mengalami kesia-siaan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan anak pemboros ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ketika Anda keluar dari kehendak Allah, Anda akan mengalami kesia-siaan. Kita akan menyia-nyiakan waktu kita. Di luar kehendak Allah, kita tidak akan pernah maju. Juga bukan diam di tempat, melainkan kehilangan waktu. Apakah waktu itu kalau bukan kehidupan? Yang menarik adalah bahwa sebagian orang mengatakan, melakukan ini tidak akan merugikan saya. Yang tidak kita sadari adalah selalu akan ada kesia-siaan, akan ada kerugian. Kita selalu menyia-nyiakan waktu ketika keluar dari kehendak Allah dan menjauhkan diri daripadanya. Kita akan menyia-nyiakan talenta kita, menyia-nyiakan kemampuan kita, menyia-nyiakan hubungan-hubungan kita, menyia-nyiakan sukacita yang dulunya kita alami. Segalanya sia-sia, termasuk uang. Saudara pendengar, entah seberapa sering orang yang sebelumnya berlimpah, pada akhirnya kehilangan segalanya karena keluar dari kehendak Allah. Sedikit banyak tidak relevan. Berapa yang Anda miliki akan hilang ketika Anda keluar dari kehendak Allah. Kesia-siaan dan kehilangan selalu mewarnai kehidupan kita ketika kita keluar dari kehendak Allah. Kita kehilangan kasih, kehilangan hubungan, kehilangan keintiman dengan Allah. Di luar kehendak Allah, kita terus-menerus menjadi pecundang. Ada sebagian orang yang mungkin tampaknya baik-baik saja di luar kehendak Allah. Padahal tidak demikian. Saya sering berbicara dengan orang-orang dan mendengar kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang pernah memiliki segalanya. Anda membayangkan, seandainya Anda memiliki apa yang mereka miliki, Anda akan sangat berkecukupan, sangat utuh. Padahal mereka justru tidak gembira. Siapapun Anda, satu-satunya hal yang mungkin mengisi hati Anda, memuaskan Anda, membawakan kecukupan diri dalam kehidupan Anda adalah Yesus Kristus seorang. Hubungan pribadi dengan Dia. Bukan berarti Anda tidak perlu mempunyai rumah atau mobil atau tanah atau entah apa lagi. Memiliki kekayaan tidak ada salahnya, sebab Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah sumber segala kekayaan. Akan tetapi masalahnya adalah di mana Yesus Kristusnya, di mana Allahnya. Anda boleh saja memiliki segalanya, namun kalau Anda kehilangan Dia, melewatkan Dia, belum pernah menemukan Dia dalam kehidupan Anda, ada yang sangat salah dalam kehidupan Anda. Demikianlah akan ada kesia-siaan. Orang menghamburkan uangnya, mencoba memenuhi hasrat yang tidak pernah terpuaskan dalam diri mereka, yang hanya mungkin dipuaskan oleh Allah sendiri. Mereka mencoba memuaskannya dengan hal itu, dengan hubungan, dengan segalanya yang lain. Padahal Anda tidak mungkin mengisi hukuman tersebut, sebab Allah sengaja menciptakan kevakuman yang hanya mungkin diisi oleh Yesus Kristus seorang. Demikianlah Anda akan mengembara, kehilangan waktu, uang, hubungan, dan melakukan hal yang sia-sia dalam kehidupan Anda. Ketiga, akan ada kejahatan. Mungkin Anda mengatakan, saya tidak jahat. Apa sebenarnya kejahatan itu? Jahat artinya memberontak terhadap Allah, jahat artinya dosa. Ketika seseorang keluar dari kehendak Allah, ia bukan hidup benar. Menjauhkan diri dari Allah sama saja dengan memasuki dosa, entah dosa apapun. Mungkin tampaknya sangat canggih di mata dunia. Mungkin benar bagi orang lain. Mungkin demikian kehendak Allah bagi orang lain. Mungkin kita menuju ke arah yang Allah tidak mau kita tuju. Mungkin orang lain boleh menuju ke sana. Mungkin Allah memang menghendaki mereka menuju ke sana. Akan tetapi kalau Allah tidak menghendaki kita menuju ke sana, dan kita tetap menuju ke sana, itu sama saja dengan dosa. Dosa yang satu akan menuntun kepada dosa berikutnya. Yang menarik tentang dosa adalah begini, kita semua pasti kecewa ketika berbuat dosa terhadap Allah. Mungkin kita semua pernah berpikir, ya Allah, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memikirkan hal ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan melakukan hal ini. Saya tidak pernah menyangkanya. Saudara pendengar, ketika kita mengambil keputusan untuk keluar dari kehendak Allah, kita menuju ke negeri yang jauh, dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dialaminya di negeri yang jauh itu. Orang sering mengatakan, saya tidak pernah menyangka segalanya menjadi begini. Demikianlah sifat dosa, demikianlah sifat penyesatan iblis. Demikianlah anak pemboros ini mengembara, menyia-nyiakan kehidupannya dengan berfoya-foya. Keempat, ketika Anda keluar dari kehendak Allah, pasti akan terjadi kekurangan, selalu. Iblis membisikkan, kalau engkau ingin puas, ingin bahagia, ingin sukses, ingin bebas, inilah yang perlu engkau lakukan. Padahal itulah jalan menuju perbudakan. Iblis tidak akan pernah mengakui bahwa itulah jalan menuju kegagalan. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Mengapa? Sebab ketika bukan Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh dan tidak bijaksana. Kita akan menyia-nyiakan berkat-berkat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Demikianlah anak ini memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, dan ia pun mulai melarat kekurangan. Ketika ia masih banyak uang, ia mempunyai banyak teman. Akan tetapi begitu ia kekurangan, semua temannya hilang. Mereka tidak lagi peduli kepadanya. Ia bahkan berakhir di kandang babi, memberikan makan kepada babi. Bukan itu saja, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Di mana semua teman ketika ia masih banyak uang? Di mana semua teman ketika ia masih duduk di puncak? Di mana semua teman ketika ia masih terkemuka? Di mana semua teman ketika segalanya berjalan lancar baginya? Ia bahkan tidak menemukan seorang pun yang mau memberinya apapun. Dengarkan baik-baik. Dimanapun Anda berada sekarang ini, akan selalu ada kandang babi bagi orang yang keluar dari kehendak Allah, yang menjauhkan diri dari Allah. Ia akan berakhir di kandang babi itu selama beberapa lama, entah berapa lama. Yang pasti ada kandang babi, tempat terburuk di dunia. Ia telah kehilangan seluruh uangnya dan tidak mempunyai makanan. Akan tetapi kekurangan yang paling buruk bukanlah kekurangan materi, bukan kekurangan fisik, melainkan kekurangan emosional. Saudara pendengar, ketika kita mengambil keputusan untuk keluar dari kehendak Allah, kita menuju ke negeri yang jauh, dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dialaminya di negeri yang jauh itu. Orang sering mengatakan, saya tidak pernah menyangka segalanya menjadi begini. Demikianlah sifat dosa, demikianlah sifat penyesatan iblis. Demikianlah anak pemboros ini mengembara, menyia-nyiakan kehidupannya dengan berfoya-foya. Keempat, ketika Anda keluar dari kehendak Allah, pasti akan terjadi kekurangan, selalu. Iblis membisikkan, kalau engkau ingin puas, ingin bahagia, ingin sukses, ingin bebas, inilah yang perlu engkau lakukan. Padahal itulah jalan menuju perbudakan. Iblis tidak akan pernah mengakui bahwa itulah jalan menuju kegagalan. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Mengapa? Sebab ketika bukan Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh dan tidak bijaksana. Kita akan menyia-nyiakan berkat-berkat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Demikianlah anak ini memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, dan ia pun mulai melarat kekurangan. Ketika ia masih banyak uang, ia mempunyai banyak teman. Akan tetapi begitu ia kekurangan, semua temannya hilang. Mereka tidak lagi peduli kepadanya. Ia bahkan berakhir di kandang babi, memberikan makan kepada babi. Bukan itu saja, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Di mana semua teman ketika ia masih banyak uang? Di mana semua teman ketika ia masih duduk di puncak? di mana semua teman ketika ia masih terkemuka, di mana semua teman ketika segalanya berjalan lancar baginya, ia bahkan tidak menemukan seorang pun yang mau memberinya apapun. Dengarkan baik-baik. Dimanapun Anda berada sekarang ini, akan selalu ada kandang babi bagi orang yang keluar dari kehendak Allah, yang menjauhkan diri dari Allah. Ia akan berakhir di kandang babi itu selama beberapa lama, entah berapa lama. Yang pasti ada kandang babi, tempat terburuk di dunia. Ia telah kehilangan seluruh uangnya dan tidak mempunyai makanan. Akan tetapi kekurangan yang paling buruk bukanlah kekurangan materi, bukan kekurangan fisik, melainkan kekurangan emosional, kepedihan yang timbul akibat tidak ada hubungan yang benar dengan Allah, kepedihan yang timbul karena merasa tidak dikasihi, kepedihan yang timbul karena merasa ditolak, kepedihan yang timbul karena merasa diisolasikan. Kelima, akan ada kesedihan ketika kita berdosa terhadap Allah, keluar dari kehendak Allah. Harga diri kita sendiri akan menderita. Kita akan merasa sedih, merasa kotor, merasa kecewa, merasa putus asa, merasa ditolak, merasa tidak cocok. Iblis tidak pernah memperingatkan tentang semuanya itu. Akan ada rasa sedih, rasa sengsara, rasa putus asa. Seandainya dosa itu sungguh memuaskan, bacaan ini tidak akan ada dalam Alkitab. Sebab bacaan ini menunjukkan beginilah yang pada akhirnya Anda dapatkan dari dosa. Ketika seseorang mengatakan saya mau hidup sesuka saya, terserah apa kata orang, maka ia menuju ke kandang babi dalam kehidupannya. Tidak seorang pun ingin membicarakannya, tidak seorang pun mau membayangkannya. Akan tetapi kita tetap ingin hidup sesuka kita dengan harapan berhasil. Padahal jelas sekali digambarkan di sini, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Saya percaya bahwa setiap kali kita keluar dari kehendak Allah, Allah akan mengirimkan semacam bencana kelaparan untuk memperingatkan kita agar kembali ke dalam kehendaknya bagi kehidupan kita. Berapa lama seseorang harus hidup di luar kehendak Allah? Terserah. Kapan mereka dapat mengoreksinya? Begitu mereka mengatakan, saya keliru mengambil arah. Ampuni saya Bapa. Terima kasih telah menghentikan saya sebelum terlalu jauh mengambil arah seperti yang diambil orang ini. Keenam, setelah kesedihan, akan ada rasa tiada berharga, tiada layak. Sekarang saya tidak layak diselamatkan. Lihat saja apa yang telah saya perbuat. Kita merasa tidak berarti lagi. Terakhir akan ada kehancuran. Kita menghancurkan kehidupan kita sendiri ketika memilih keluar dari kehendak Allah dan tetap hidup di luar kehendak Allah. Pada akhirnya akan ada kandang babi, kekurangan, bencana kelaparan, keputusasaan, dan kekecewaan total, patah hati. Saudara pendengar, bayangkan hidup tahun demi tahun hingga menjelang ajal dan menengok ke belakang. Saya tidak pernah benar-benar bahagia, tidak pernah benar-benar damai. Apapun tidak ada yang membawakan kepuasan. Saya ulangi, satu-satunya cara Anda mungkin menemukan kepuasan dalam kehidupan ini hanyalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Satu-satunya hal yang benar-benar memuaskan hasrat batiniah kita adalah hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Popularitas, prestis, dan kekayaan pada akhirnya hanya akan membuat kita tetap hampa. Charles Stanley menganjurkan kepada Anda untuk mengenyampingkan segala hal yang Anda kejar dan mulai mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Allah telah berjanji akan melindungi dan memelihara orang yang mengasihi Dia. Dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministries.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Pomier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Yesus secara ajaib memberi makan banyak orang dengan beberapa roti dan ikan kecil pada dua kesempatan. Yang pertama adalah untuk 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang kebanyakan orang Yahudi. Yang kedua, beberapa waktu kemudian untuk 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang kebanyakan bukan orang Yahudi. Yesus memberikan kesembuhan fisik, hajaran dan makanan bagi semuanya. Yesus berbelas kasih kepada semua orang, terlepas dari ras, jenis kelamin atau usia. Tidak ada batasan bagi kasih serta belas kasihnya. Orang banyak tertarik kepada Yesus. Mujizatnya menyembuhkan orang sakit, timpang, buta dan kerasukan setan. Itu menimbulkan kehebohan di negeri tersebut. Semua orang membicarakan Yesus. Popularitas Yesus segera membangkitkan permusuhan dari para pemimpin agama karena takut kehilangan nafkah, prestis, dan otoritas atas rakyat. Mereka berupaya menjatuhkan Yesus serta pekerjaan-pekerjaannya. Para pemimpin rakyat yang seharusnya baik, benar, mulai berkomplot untuk menjatuhkan Yesus. Fanatik akan tradisi dan aturan. Mereka berjuang untuk mempertahankan semua orang dan segalanya di tempatnya, di bawah pengaruh mereka. Mari kita dengarkan kisah yang disingkapkan oleh Ariel, seorang Farisi penyalin yang dipekerjakan di Bait Allah, sementara ia menceritakan kisah yang sesungguhnya. Kisahnya dibuka dengan Malchiel, seorang imam kepala, sedang memimpin pertemuan tua-tua di Bait Allah.

0: dan orang-orangnya tidak berpegang pada ajaran-ajaran bait Allah. Mereka tidak mengikuti tradisi kita. Ia mengutip dan menggunakan perkataan nabi-nabi zaman dulu untuk mengubah hati orang. Ia berbahaya bagi kita dan bagi cara-cara kita.
1: Silakan duduk. Kita telah berkumpul untuk membahas urusan yang penting bagi kita semua, dan kita akan mencapai kesepakatan yang akan memuaskan orang Saduki maupun orang Farisi. Inilah saatnya kita mengenyampingkan segala perbedaan di antara kita dan bersatu. Bersama-sama kita kuat dan akan mampu menangani situasinya dengan baik. Jelas-jelas kedua sisi ingin menghentikan menyebarnya kegilaan di antara rakyat dan memulihkan keteraturan. Rakyat mengandalkan kepemimpinan kita, dan kita akan memberikan teladan untuk mereka ikuti. Kita tidak bisa menepis tindakan-tindakan Yesus sebagai siasat belaka, sebab bahkan kita telah melihat hasil-hasilnya dengan mata kepala sendiri. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak bisa duduk diam dan membiarkan orang ini merusak cara hidup kita. Sejak awal, janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kita telah menyembah Allah. Pemeliharaan Allah atas bangsa kita terwujud melalui Musa dan Daud, dan dalam pemulangan nenek moyang kita ke negeri ini, kita adalah umat-Nya dan tangan-Nya menaungi bangsa kita. Oleh karenanya, bersama-sama kita akan menjatuhkan siapapun yang mengubah cara-cara kita. Dengarkan perkataanku dan indahkanlah.
2: Dengar perkataan kebenaran. Bersatu kita teguh. Sudah saatnya kita membuat rencana. Saatnya bertindak adalah sekarang.
1: Aku telah membahas rencana dengan para tua-tua majelis dan pemimpin kedua pihak. Kami telah sampai kepada keputusan bahwa kita harus mengawasi Yesus, mendokumentasikan semua pelanggaran, dan menemukan jalan untuk mendiskreditkan dia. Rakyat akan menerima penghakiman sebagai bukan dari kita, melainkan dari hukum Musa serta ribuan tahun tradisi yang digunakan untuk memandu bangsa kita. Tradisi ini telah diturunkan turun-temurun dan telah ditambahkan oleh imam-imam yang terkenal yang disegani. Tradisi ini mengatur hidup kita dan menjaga keteraturan di antara manusia.
2: Tradisi kita adalah sistem pemerintah kita. Itulah yang membedakan kita dari bangsa lain. Jangan biarkan satu orang mengubah cara hidup kita. Satu individu seharusnya tidak mengubah ribuan tahun. Jangan biarkan dia mengubah adat istiadat kita. Dengar, dengar.
1: Wahai orang Israel yang baik, jelas-jelas kita bersatu. Oleh karenanya, dengan dukungan yang teguh ini, majelis akan menindaklanjuti keinginan-keinginanmu dan membereskan persoalan yang ada.

Nama saya Ariel. Saya seorang penyalin di Bait Allah. Saya hadir pada hari itu dan saya mengerti betul tindakan para tua-tua. Para pemimpin kedua pihak sepenuhnya sepakat, Yesus harus dihentikan. Seandainya ia tidak dihentikan, dikhawatirkan rakyat akan memujuk dia untuk menjadi raja. Sudah menjadi fakta bahwa rakyat sepenuhnya mendukung dia dan lapar akan kemerdekaan. Ajaran-ajaran Yesus itu radikal. Ia mengajarkan kebaikan, kelembutan, dan ia memiliki kasih dan belas kasih yang tidak dikenal para pemimpin manapun sebelum dia. Yesus menjawab orang yang tak terjamah, peduli terhadap perempuan dan anak-anak, dan dengan cuma-cuma memberikan kuasanya yang menyembuhkan kepada massa. Ia menunjukkan kepedulian terhadap orang yang lahir hina dan mereka yang mengerjakan pekerjaan paling hina. Ia bahkan menjamah, menyembuhkan, dan menerima orang yang tidak disunat. Tidak seorang pun ditolaknya, dan tidak seorang pun diberikan perlakuan khusus karena kaya atau berstatus sosial tinggi di komunitas. Satu-satunya jalan untuk memenangkan kembali hati massa adalah menemukan kesalahan. Suatu kesalahan yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak bisa dipercaya. Tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan hukum adalah satu-satunya jalan untuk meyakinkan mereka.

0: Ariel dan Ehi, aku tahu bahwa kalian bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian sebagai tamu-tamuku malam ini. Aku percaya kalian hadir pada pertemuan hari ini ketika diambil keputusan untuk mencari jalan untuk menghentikan kegilaan bangsa kita terhadap Yesus itu.
1: Betul, Malkiel. Ehi dan aku sama-sama hadir dan mendengar persetujuan umum para pemimpin rakyat untuk mendukung.
0: Majelis telah memutuskan untuk mengutus kalian berdua untuk mengikuti Yesus dan orang-orangnya. Kalian harus mendokumentasikan setiap pelanggaran terhadap aturan Musa, setiap pelanggaran terhadap aturan tradisi kita, dan apa saja yang kalian berdua amati di hari-hari mendatang. Berbaurlah dengan orang banyak, kenakanlah pakaian rakyat biasa, dan jangan menarik perhatian, paham?
2: Kami harus bertindak sebagai mata-mata, mendengarkan, belajar, dan melaporkan, bukan begitu?
0: Persis, Ehi. Jangan melapor kepada siapapun selain aku. Aku akan menjadi kontakmu dan aku akan memberikan semua informasimu kepada para tua-tua. Aku mau mengatakan begini, seandainya misimu ketahuan oleh massa, aku akan menyangkal tahu menau soal itu dan akan menuduhmu sebagai bertindak sendiri.
1: Aku telah menyaksikan kesembuhan-kesembuhan itu dan aku tahu pasti bahwa itu bukan dibuat-buat. Sebagian orang yang disembuhkan adalah saudara jauh atau orang-orang yang pernah kulihat sendiri di jalanan kota sejak aku masih kecil. Aku tak akan melaporkan apapun selain kebenaran.
2: Aku juga, keluargaku tinggal di sini dan aku harus memberitakan teladan yang baik bagi anak-anakku. Kebohongan atau laporan palsu takkan keluar dari mulutku.
0: Kalian berdua sama-sama bereputasi baik dan majelis tidak meminta kebohongan, melainkan kebenaran. Kan kita ini pelindung rakyat dan bukan mau mengecoh, melainkan menyetujui atau tidak menyetujui menurut aturan-aturan Bait Allah. Kalau Yesus memang Mesias yang akan menduduki tahta Daud, kita harus yakin betul sebelum majelis memberikan dukungan. Itulah sebabnya kami minta satu orang Farisi dan satu orang Saduki untuk mengikuti, mendengarkan, dan mengamati. Langkah-langkah seperti ini penting bagi tujuan kita. Ribuan tahun tradisi dan sejarah tidak bisa dihapuskan dan digantikan begitu saja. Itu harus dipelajari dan diperiksa secara seksama oleh kami. Tanggung jawab kami besar dan tak dapat dikompromikan.
2: Dalam kondisi seperti ini, aku mau menjadi mata-matamu.
1: Aku juga. Aku janji.

0: Kita akan berkeliling dan bekerja sama selama 2 atau 3 minggu. Datanglah ke rumahku besok untuk berkenalan dengan keluargaku.
1: Aku akan datang bersama keluargaku. Seharusnya mereka berteman sementara mereka menantikan kita. Perkataan Malkiel kedengarannya tidak sama seperti beberapa jam yang lalu. Apakah menurutmu kita dibodohi?
0: Dibodohi atau tidak, aku hanya akan melaporkan kebenaran. Dan hasil akhirnya adalah dalam tangan Allah.
1: Betul. Dalam kendali Allah, itulah persisnya kita hendaknya menaruh kepercayaan kita.

0: Dengan emosi sangat campur aduk, saya meninggalkan kenalan baru saya dan masuk ke rumah saya. Menjadi mata-mata bukanlah sesuatu yang ingin saya kerjakan. Saya merasa kotor dan jahat. Perasaan yang konflik dengan jiwa saya. Sebagaimana yang Ehi sarankan, kami akan mencari kebenaran dan jawaban bagi bangsa kami. Dan kalau majelis tidak adil berurusan dengan kami dan mereka, ya tinggal Allah yang maha kuasa yang menghakimi di antara kami. Bersiap-siap menghadapi lusinan pertanyaan yang saya tahu akan diutarakan oleh istri saya menarik nafas dalam-dalam, lalu masuk. Ia akan mau tahu alasan dibalik undangan makan malam bersama Ehi dan saya belum pasti apa dan berapa banyak yang mau saya beritahukan kepadanya.
1: Mohon Rabi, izinkan aku menjamah
2: Tuhan
1: saja.
2: Sembuhkan
1: maka
2: kami.
1: Aku akan sembuh. Jamahlah aku,
2: Tuhan.
1: Kasihanilah aku dan sembuhkan aku.
2: Kami.
1: Kasihanilah aku, Guru.
2: Tuhan,
1: celikkanlah matamu agar dapat aku melihat. Jamahlah kaki anakku agar ia dapat berjalan.
3: Mengapa engkau dan orang-orangmu tidak membasuh tangan sebelum makan? Penjamah orang-orang ini tidak tahir dan menjadikanmu tidak tahir di hadapan Tuhan. Engkau melanggar hukum.
4: Apakah kalian sendiri tidak melanggar hukum Musa? Bukankah Allah memerintahkan kita untuk menghormati ayah ibu kita? Bukankah kalian mencari jalan untuk tidak memelihara mereka? Bukankah pelanggaran kalian adalah menjadikan peti uang kalian sendiri penuh dengan uang yang seharusnya digunakan untuk memelihara orang tua kalian? Dengarkan aku dan dengarlah perkataan Nabi Yesaya. Ia berbicara tentang kalian ketika ia mengatakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
1: Jelaskanlah maksudmu, kami tidak mengerti. Jelaskanlah.
3: Aku mau semua orang mendengar dan mengerti. Apakah kalian menyebut diri kalian tidak tahir? Apakah kalian memandang orang sakit, tua, dan lemah sebagai lebih hina?
4: Jangan.
3: Aku berkata kepadamu, kalian tidak lebih hina. Kalian dikasihi oleh Allah. Bukan apa yang masuk ke dalam seseorang yang menjadikan dia tak dapat diterima, melainkan apa yang keluar dari dia.
5: Guru, orang Farisi tersinggung ketika mendengar perkataan ini.
3: Jangan buang-buang waktu dengan orang-orang ini. Mereka seumpama orang buta yang menuntun orang buta dan tidak tahu kemana mereka menuju. Jangan mengikuti mereka supaya kamu jangan tersandung jatuh ke dalam parit bersama mereka.
6: Yesus, aku sudah berusaha, tetapi aku tetap tidak mengerti. Aku juga. Tolong Rabi, jelaskan maksudnya.
3: Kejahatan lahir dalam benak dan pikiran manusia lama sebelum tindakannya terjadi. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Hati yang bersih, itulah yang berharga bagi Allah. Bukan tangan yang dibasuh dengan air. Apakah kalian mengerti makna perkataanku?
6: Aku mengerti, aku juga mengerti.
7: Aku pun juga mengerti.
6: Perkataanmu telah menjadikannya jelas bagi kami.
4: Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kita perlu waktu jauh dari orang banyak. Masih banyak hal yang harus kuperitahukan kepada kalian. Dan kita sudah lelah. Mari kita berangkat. Jauh dari orang banyak dan menyendiri.

Ihi dan saya mendengarkan ajaran yang baru bagi kami. Orang ini memiliki pengetahuan yang penuh dan lengkap tentang kitab suci. Ia bukan saja mampu mengutip, melainkan juga menjelaskan nubuat dengan cara yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Penjelasannya memberikan terang baru kepada perkataan yang sudah lama ditulis, yang sering dibahas, diperdebatkan, dan dinalarkan oleh para imam terhormat. Pemikiran saya sendiri terguncang, dan saya ingin mendengar lebih banyak perkataannya. Sungguh, ia lebih dari seorang penyembuh, lebih dari pilihan rakyat. Ketika kami tiba di ujung wilayah bukan Yahudi, sebagian besar orang banyak berbalik dan meninggalkan kami. Ehi dan saya terus mengikuti bersama beberapa orang yang berani atau bodoh, yang meneruskan perjalanan ke negeri orang yang tidak mengenal Allah. Kami telah diajar untuk tidak pernah berbaur dengan siapapun yang menyembah patung yang terbuat dari batu, kayu, atau emas. Mereka memiliki banyak ilah dan semuanya palsu. Mereka tidak tahir. Mereka adalah anjing-anjing kotor dan kami tahu bahwa seharusnya kami tidak berbaur dengan mereka. Ehi memandang kepada saya. Dengan anggukan kepala, kami terus mengikuti. Kami telah bersumpah untuk menemukan kebenaran dari orang ini. Perkataannya mengundang rasa ingin tahu dan mengusik pemikiran kami. Saya bahkan berpikir bahwa mungkin kami tetap akan mengikuti seandainya pun kami tidak sedang menjalankan misi.

0: Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
1: Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nyahlah perempuan, jangan merongrong guru. Ia tidak ada waktu untukmu.
0: Janganlah mengusir aku. Anakku hilang tanpa pertolonganmu. Kumohon Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Jangan mengenyahkan aku.
2: Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
3: Ia juga memandang mereka sebagai anjing.
4: Lihatlah wajahnya dan dengarkan ada suaranya. Ada makna yang lebih dalam daripada yang kita tangkap.
0: Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku hanya meminta remah-remah sebagian kecil dari mejamu. Kumohon Tuhan, kasihanilah dan sembuhkanlah anakku. Sebab aku tahu Engkau mampu. Katakan saja sepatah kata, maka ia akan hidup. Kumohon Tuhan yang baik. Kumohon, Allah Abraham memang perkasa, dan aku tahu pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Kumohon Tuhan, kasihanilah aku dan anakku.
2: Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
0: Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mendengar suaraku dan menjawab permohonanku. Aku dan anakku akan selamanya bersyukur. Bagaimana aku bisa melayanimu, ya Tuhan yang baik?
2: Dengarkanlah dan ikutilah perkataanku. Ceritakanlah kepada orang lain apa yang telah terjadi kepadamu. Ceritakanlah tentang Allah perkasa yang telah engkau dengar di masa lalu.
4: Ini jelas-jelas bukan penolakan terhadap perempuan itu dan kebutuhannya. Ia ingin terang-terangan membuktikan iman perempuan itu dan membiarkan orang-orangnya melihat contoh. Ia ingin sumber kuasanya diakui. Kurasa ia juga ingin semua orang tahu bahwa kesembuhan juga diperuntukkan bagi mereka, bukan hanya bagi orang Yahudi.

0: Saya berdiri takjub menyaksikan apa yang baru terjadi. Ehi dan saya menyaksikan lebih daripada yang disanggup dipercaya oleh mata dan telinga kami. Orang-orang sama tertegunnya seperti kami. Wajah mereka mengekspresikan banyak pertanyaan. Yesus meluangkan waktu untuk mendengarkan seorang perempuan bukan Yahudi dengan anak kerasukan setan. Dalam benak kami, perempuan ini adalah makhluk paling hina, tetapi Yesus peduli kepadanya. Saya pernah mendengar para tua-tua mempertanyakan sumber kuasanya. Banyak yang percaya bahwa kuasanya berasal dari penghulu setan. Tapi bagaimana dan mengapa penghulu setan mengusir dirinya sendiri? Bukan teori itu keliru? Bukan. Teori itu keliru. Mutlak keliru. Kami tinggalkan area tersebut dan kami ikuti Yesus sementara ia mendekati Laut Galilea. Kabar tentang kehadirannya membuat banyak orang berkumpul, membawa orang sakit, lumpuh, buta, dan segala penyakit yang dikenal oleh umat manusia kepada sang penyembuh. Selama 3 hari kami menyaksikan sementara Yesus menyembuhkan. Kami mendengarkan sementara ia berbicara. Segala yang pernah diajarkan kepada Ehi dan saya dilucuti, sementara kami belajar lebih banyak tentang Yesus.
1: Kita sudah berlama-lama selama 3 hari dan sudah saatnya kita berangkat. Sebelum kita pergi, kita harus memberi makan orang-orang ini. Banyak yang sudah menyertai kita sedari awal. Andreas, berapa banyak makanan yang kita punya?
2: Rabi, kita punya 7 roti dan beberapa ikan. Untuk kita saja tidak cukup.
1: Kalau persediaan makanan kita saja sudah menipis, pasti persediaan makanan mereka juga sudah menipis, atau bahkan sudah habis dimakan. Jangan-jangan mereka pingsan nanti. Anak-anak akan terlalu lemah untuk berjalan. Banyak perempuan tak akan kuat menggendong mereka. Kita harus memberi mereka makan sebelum kita berangkat.
2: Haruskah kita suruh mereka duduk berkelompok seperti sebelumnya?
1: Ya, seperti sebelumnya. Kita akan memberkati makanannya dan memecah-mecahkannya.
2: Dengarkan ya, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya kami pergi, tapi kita akan makan dulu.
3: Sebentar lagi, tinggallah bersama kami. Kalian yang disambut di sini, jangan meninggalkan kami.
2: Duduklah berkelompok. Inilah pemimpin di antara kalian. Ia harus menghamparkan jubahnya di atas tanah dan menantikan kami.
4: Apa sih maksudnya? Untuk apa kita duduk berkelompok? Aku tidak mengerti.
5: Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Raja dunia, yang telah menghasilkan roti dari bumi. Ya Tuhan Allah kami, Pencipta dunia, segala yang ada, pernah ada, dan akan ada. Semoga orang-orang ini melihat keperkasaan dan kuasamu. Semoga mereka mengenal tangan yang memberi mereka makan.
4: Ikan dan rotinya tetap utuh setelah dipecah-pecahkan. Kok bisa ya? Ia melipat gandakan makanan. Ia sungguh Allah.
0: Yesus, aku tidak bisa menerima makananmu. Kami telah datang sebagai mata-mata dengan motif tidak baik. Kami tidak pantas menerima kemurahan hatimu.
5: Ariel, Ehi, apa kalian pikir aku tidak kenal siapa kalian? Apa kalian pikir samaran kalian berhasil menyembunyikan penyesatan kalian?
4: Tidak ada penyesatan pada kami. Kami mencari kebenaran dan jawaban. Pakaian kami memang bukan pakaian kami, tapi kami mencari jawaban. Percayalah.
0: Engkau kenal nama kami? Oleh karenanya aku yakin engkau juga tahu alasan kami mengikuti.
5: Aku tahu. Katakanlah apa yang telah kalian pelajari.
4: Aku telah belajar bahwa engkau pastilah dari Allah dan bahwa engkau mengajar cara hidup yang lebih baik, cara mati yang lebih baik, dan bahwa engkau memberikan pengharapan akan hidup setelah maut.
0: Aku telah belajar bahwa semua orang berarti, semua orang penting, dan semua orang diterima olehmu sebagaimana mereka adanya, bukan menurut pangkat.
5: kalian telah menemukan kebenaran yang kalian cari. Ceritakanlah kepada yang lain apa yang telah kalian pelajari. Terimalah makanan ini, dan ketahuilah, makanan ini nyata, dan bahwa kuasa seperti ini datang hanya dari Bapa.
0: Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang diutus dari atas dan layak disembah.

Ehi dan saya makan tanpa bersuara. Lebih banyak pemikiran dan emosi yang berkecamuk dalam diri kami daripada yang mampu kami pahami. Baru belakangan, sementara kami menyaksikan Yesus dan orang-orang yang naik perahu untuk berangkat, kami mampu berbicara lagi. Kami mencari jawaban dan menemukan, bukan jawaban yang diinginkan oleh para tua-tua atau majelis, tapi kami menemukan kebenaran. Hidup kami selamanya diubah oleh Yesus. Kami telah menyaksikan kesembuhan segala macam penyakit, yang buta dicelikan, yang bisu berbicara, dan yang timpang berjalan. Yesus menjamah yang miskin dan mengibakan, perempuan, anak-anak, yang tua dan yang lemah. Tidak seorang pun ditolaknya. Ia berbelas kasih dan mengasihi yang paling hina. Banyak pelajaran yang kami petik di kaki Sang Guru.

0: Aku percaya misi kalian sukses. Aku sudah tidak sabaran mendengar laporan kalian.
1: Laporanku bukanlah yang engkau harapkan. Ini agak membingungkan bagiku. Aku telah diajar oleh ayah dan seluruh keluargaku untuk membenci orang-orang di seberang Laut Galilea. Aku diberitahu bahwa mereka berbeda, bukan manusia, lebih hina, dan bahwa mereka tidak mengenal jalan yang sesungguhnya. Juga sebagai orang Saduki, aku telah diajar bahwa ketika kita mati saja. Ketika orang terakhir yang mengenal kita atau mengasihi kita mati, maka kenangan kita nanti bersama mereka dan tidak ada lagi. Yesus telah membuka mataku. Ia berbicara tentang cara hidup yang lebih baik sekarang dan juga hidup setelah maut. Mengikuti dia memungkinkan aku melihat orang-orang di seberang sana. Mereka juga terdiri dari darah dan daging, dengan kebutuhan, keinginan, dan impian yang sama. Mereka juga diajar membenci. Ilah-ilah mereka berbeda, juga sebagian adat istiadat mereka. Dan telah kutemukan ternyata mereka membutuhkan kebenaran untuk memerdekakan mereka, sama seperti aku. Mereka masing-masing hidup seperti aku, sama seperti bapa leluhur kita, mempercayai hal-hal yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, tidak pernah mendengar atau melihat apapun yang lain. Yesus adalah satu-satunya guru yang kukenal, yang mengajar semua orang. Ia menunjukkan kasih dan belas kasih kepada perempuan, anak-anak, yang tua, yang sakit, dan yang timpang. Ia memberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang dan tidak meninggikan seorang pun di atas yang lain. Aku pernah belajar bahwa perkataan yang diucapkan secara pribadi jauh dari masa adalah jendela sejati hati seseorang. Kurasa aku telah melongok ke dalam hati Yesus dan tidak menemukan kelicikannya padanya.
2: Ehi berbicara bagiku juga. Kami punya pemikiran yang sama.
0: Perkataan Yesus telah mengubah dan melunakkan cara kalian sekarang memandang dia dan pesannya, bukan begitu?
2: Betul. Kami telah menyaksikan segala macam penyakit disembuhkan seketika. Anggota tubuh menjadi alami dan penuh kekuatan. Kami telah menyaksikan lebih banyak mujizat daripada yang mungkin dicatat. Kami menyaksikan sementara beberapa roti dan ikan dipecah berulang-ulang untuk memberi makan 4.000 orang sekaligus. Kami telah menyaksikan tanda-tanda dan keajaiban yang melampaui imajinasi manusia.
0: Katakanlah, apakah ia bahkan mau repot-repot membasuh tangannya sebelum memberi makan kepada masa ini?
1: Tidak. Orang-orang yang ia jamah dan yang menjamah dia tidak dipandangnya sebagai tidak tahir. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan ia merasa terdorong untuk menolong mereka. Katanya perbuatan dan pemikiran manusia itulah yang najis, dan bukan sang anak atau perempuan yang tertekan itu.
0: Apakah ia bahkan mau repot-repot berdoa sebelum makan roti ajaib ini?
1: Iya, dan ini bukan roti ajaib, sebab kami sama-sama makan roti dan ikan ini. Ia memanjatkan doa yang dipanjatkan semua orang Ibrani. Tapi ia tidak berdiri di depan umum memanjatkan doa yang panjang-panjang dan lantang sebagaimana yang diajarkan kepada kami. Melainkan, ia menyelinap ke balik bayang-bayang dan membungkuk hingga ke tanah, hormat kepada Allah. Di sana dengan kepala tertunduk, ia memanjatkan doa pribadi yang panjang. Doa yang terdengar hanya oleh Allah Yehovah, dan bukan dimaksudkan untuk mengesankan orang. Demikianlah yang aku dan Ariel amati, dan yang kami ketahui sebagai kebenaran.
0: Kalian berdua telah melaksanakan tugas dengan baik, dan boleh kembali ke keluarga kalian dan kegiatan normal kalian. Majelis akan menerima laporan kalian. Tugas kalian sudah selesai ya.
1: Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk melayani bangsa kita. Kalau kami kembali dibutuhkan, ketahuilah bahwa kami akan melayani dengan senang hati.
0: Damai dan keamanan pasti memberkati kalian sementara kalian pulang. Bait Allah dan bangsa telah terlayani.

Hehi dan saya tahu bahwa perkataan kami tidak menyenangkan Malkiel, dan seandainya majelis diberitahu, mereka pun takkan senang. Melewati waktu bersama Yesus telah mengubah bertahun-tahun kebencian, tatanan, dan kasta masyarakat di mata kami. Opini kami tidak lagi dipengaruhi oleh kelahiran atau pekerjaan seseorang yang hina. Kami belajar menilai seseorang dari tindakan-tindakannya dan bukan dari ras, jenis kelamin, usia, atau pekerjaannya. Yesus mengajarkan dengan melakukan, memberikan teladan, dan dengan kasih. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang mampu mematahkan berabad-abad kebencian dan mengajarkan kasih kepada keluarga kami, kasih Yesus yang sama.

7 roti dan beberapa ikan kecil memberi makan ribuan orang yang oleh banyak orang dianggap sebagai anjing. Yesus mengasihi masing-masing orang di muka bumi, bukan karena siapa dia atau apakah ia pantas dikasihi, melainkan hanya karena kodratnya mengasihi. Ia mampu memberikan kemerdekaan dari hukuman dosa. Ia mampu mengambil dosa-dosa kita dan mengembalikan hidup yang sejati, sekarang dan selamanya. Sungguh inilah karunia yang paling mengagumkan. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Tapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Allah yang benar dan kudus telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan anak domba, korbannya. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa-dosa dan membawakan keselamatan kekal. Pengampunan dari dosa-dosa dan hidup yang kekal adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya saja sebagai pemberian. Untuk menerima pengampunan dan hidup kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Bapa, aku tahu aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Bapa, aku tahu aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Sekarang aku berbalik dari dosa-dosaku. Ku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi Juru Selamatku dan untuk mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus, karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Selamat bergabung dalam keluarga Allah. Dalam program berikutnya kita akan belajar cara mengikuti Dia dan bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kisah selanjutnya dalam serial Yesus Juru Selamat yang Perkasa adalah Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Ocean Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Suatu ketika, engkau akan berada di ujung jalan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kubur masa lalu, karena semua sudah berlalu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 1. Nats Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melatih anak merupakan hal yang menantang sekaligus bermanfaat. Dengan membentuk sistem kepercayaan yang mendasarinya, Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini. kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Rise to the world by media.
1: Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadirat-Nya, dan biar Dia menyegarkan saudara.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 66, Keseimbangan Hidup. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 23c. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama, seperti perpuluhan, ritual ibadah, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain. Jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yaskiradio.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Billy Kim. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
1: Seorang pria muda Korea datang ke meja check-in di Bandara San Francisco bersama istrinya yang berasal dari Amerika dan bayi laki-lakinya. Ia mengatakan bahwa 9 tahun yang lalu, ketika ia berusia 17 tahun, ia terbang dengan tiket anak-anak dan bukan tiket dewasa. Sekarang, ia ingin membayar selisih harga tiket dewasa. Petugas maskapai penerbangan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia memanggil atasannya. Setelah mendengar penjelasannya, atasan itu kemudian menghubungi kantor pusat Trans World Airlines di St. Louis.
0: Mereka terkejut bahwa ada seorang yang begitu jujur sehingga ia ingin mengembalikan hutang yang sudah berusia 9 tahun kepada mereka. Orang ini tidak seperti orang lain. Ia akan kembali ke Korea, di mana ia akan menjadi seorang pemimpin Kristen terkenal seperti Billy Graham. Beberapa tahun kemudian, dia berdiri di samping Graham dan memberitakan Injil kepada lebih dari 1 juta orang, jumlah kerumunan terbesar yang pernah berkumpul untuk mendengarkan Injil.
1: Billy Kim adalah seorang pemuda yang ingin menebus kesalahannya menggunakan tiket murah yang seharusnya untuk anak-anak ketika ia berusia 17 tahun. Ia masih remaja ketika Perang Korea dimulai. Setelah ayahnya meninggal dunia dan sekolahnya dihancurkan oleh bom, Billy memutuskan untuk membantu tentara Amerika dengan membersihkan sepatu mereka, mencuci piring mereka, dan melakukan tugas-tugas lainnya sebagai imbalan mendapatkan makanan yang lebih baik. Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika.
0: Tidak butuh waktu lama bagi Billy untuk membuat keputusan. Seorang prajurit memiliki majalah Sears Roebuck dan Billy telah membaca setiap halaman di dalamnya. Jika Amerika sebagus itu, pikirnya, aku ingin pergi ke sana. Dengan menumpahkan banyak air mata, akhirnya ibu Billy setuju untuk membiarkan anaknya pergi ke Amerika.
1: Ketika Billy tiba di San Francisco pada saat Natal tahun 1951, ia merasa seolah-olah sudah berada di surga. Cahaya yang terang makanan yang berlimpah, dan semua orang tampak memiliki lebih dari cukup. Namun, segera ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidaklah sempurna seperti yang terlihat. Ia harus pergi dari San Francisco ke sebuah kota di Virginia, di mana Powers, orang yang membiayainya, tinggal. Dan Billy tidak memiliki cukup uang. Perusahaan bis tidak mau menjual tiket kepadanya karena ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, dan mereka khawatir ia akan tersesat. Oleh karena itu, teman-temannya menulis sebuah catatan di seragamnya yang berbunyi, "Kepada siapapun yang berkepentingan, kirimkanlah anak ini ke rute 1, box 75, Danville, Virginia." Mereka juga membelikan tiket pesawat dari Transworld Airlines untuk anak-anak dan memberitahunya untuk berpura-pura tidak bisa berbahasa Inggris jika ada yang bertanya berapa usianya.
0: Billy percaya bahwa dia fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi ketika dia tiba di Universitas Bob Jones, dia harus segera melupakan cara dia berbicara. Karena itu ternyata dia menggunakan kata-kata yang kotor. Gurunya sangat terkejut dan membuat Billy menyadari bahwa cara dia berbicara bukanlah bahasa yang digunakan oleh orang Amerika pada umumnya.
1: Di kampus itulah Billy Kim bertemu dengan Yesus Kristus dan mulai menghabiskan waktu di akhir pekan bersama Youth for Christ, di mana dia memberitakan dan menceritakan kisahnya. Pada saat itulah Billy dan saya menjadi sahabat seumur hidup.
0: Saat ini, mantan anak penggosok sepatu ini kini menjabat sebagai presiden Far East Broadcasting Company, FEBC, di Korea. Pendeta bagi lebih dari 10.000 anggota gereja Baptist Swan dan presiden dari Baptist World Alliance.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Tuhan memilih pemimpin berdasarkan ketaatan mereka kepadanya, bukan hubungan keluarga, pendidikan, atau daya tarik pribadi mereka. Dia memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik dan memilih untuk membagikan kabar baik yang telah mengubah hidupnya. Pria ini memiliki banyak kualitas yang hebat dan berteman dengan orang-orang penting dalam politik dan bisnis. Namun, dia selalu mengingat dan peduli pada teman-temannya, orang-orang kecil yang tidak pernah terdengar oleh dunia. Dia masih tetap menjadi Billy Kim yang sederhana. Kantor Transworld Airlines terkejut dengan kejujuran pemuda ini. Mereka memutuskan untuk melupakannya dan menganggapnya sebagai kontribusi mereka untuk tujuan yang baik.
0: Saudara pendengar, setelah mendengarkan program Wajah Iman Billy Kim, renungkanlah ketika Billy menemukan Yesus dan mulai mengikuti ajaran Tuhan. Ia menyadari bahwa melakukan apapun yang ia inginkan tidak selalu menjadi hal yang benar. Ia mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Sekarang, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Tuhan senang ketika Anda melakukan sesuatu yang salah dan tidak tertangkap, melakukan kecurangan dan tak seorang pun tahu kecurangan itu? Apa pendapat Anda? Apa yang harus Anda lakukan untuk

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

mampukan kami untuk dapat lebih bersandar dan berharap kepada-Mu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa menetapkan

akulah Allah, Bapamu yang sangat mengasihimu. Dalam sejarah kehidupanmu, belum pernah dan tidak akan pernah ada yang mengasihimu sebagaimana aku mengasihimu dan memperdulikanmu. Terimalah kasihku, maka engkau akan bebas dari rasa takut yang telah menyiksamu. Engkau tidak akan disiksa lagi oleh pikiran bahwa aku akan menolakmu. Anakku, biji mataku, jangan pernah mempunyai perasaan bahwa hidupmu tidak berarti, karena aku yang maha besar tinggal dalam dirimu. Engkau begitu berharga bagiku. Bahkan bila engkau satu-satunya orang di dunia ini, anakku akan tetap mati untuk menyelamatkanmu. Anakku, kepunyaanku, engkau tidak pernah sendirian, karena aku selalu besertamu. Itu sebabnya tidak ada kesedihan, tekanan, keputusasaan, kesepian yang dapat menjerumuskan dan membelenggumu jika kau sadar bahwa aku selalu bersamamu. Aku telah melihatmu, anakku. Aku telah melihatmu dikalahkan. Aku telah melihatmu terluka. Aku telah melihatmu menangis dalam keputusasaan. Aku telah melihatmu, dan aku telah besertamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Anakku yang sedang galau, sebenarnya bukan apa yang terjadi dalam hidupmu yang menyebabkan engkau kalah, tetapi kepercayaan terhadap keadaan kekalahanmu yang menyebabkan engkau kalah. Bukankah aku tidak pernah berjanji, ketika engkau ikut aku, maka jalanmu akan senantiasa bertabur bunga dan sinar matahari. Itu sebabnya, apabila saat ini engkau tidak menemukan bunga di sepanjang jalanmu, bahkan justru kegelapan yang sedang melingkupi arah jalan, bukankah engkau tidak berhak menyalahkan aku? Anakku yang penat, maukah engkau tetap yakin bahwa aku akan membimbingmu dalam hal-hal yang benar? Percayalah kepada pintu yang telah kubuka, namun hormatilah juga pintu yang aku tutup lagi. Sebab ketika aku menutup pintu yang satu, aku telah membuka pintu lainnya. Maukah engkau tetap yakin ketika aku menuntunmu menyeberangi lautan, lalu pada separuh jalan ada badai datang menerjang, maka kasih dan kuasaku akan sanggup membimbingmu dalam sisa perjalanan selanjutnya. Anakku yang tengah berjuang, sekarang angkatlah tanganmu yang terkuat, perdengarkanlah suaramu yang sekarang terdiam, dan teriakanlah kemenangan. Aku membungkus engkau dengan darah Yesus Kristus yang berharga, dan engkau terlindung dari panah api musuh. Engkau bebas, anakku. Aku proklamasikan itu dari Bapamu yang telah memberikannya.

0: Mungkin seringkali Anda khawatir dan bertanya-tanya, akankah Tuhan mengeluarkan saya dari penderitaan dan kegelapan malam? Ingatlah, Tuhan hanya mencari satu hal saja, yaitu iman. Tuhan mencari anak-anak-Nya yang berharap dan percaya kepada-Nya. Dan ingatlah, Tuhan senantiasa datang kepada anak-anak-Nya yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang memiliki iman kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: orang yang patut diwariskan. Siapa saja yang ada di lingkup kehidupan seorang anak dapat meninggalkan warisan iman. Firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, hal paling berharga yang dapat kita wariskan kepada anak-anak adalah iman kita, keyakinan bahwa Tuhan itu sebagaimana yang Dia katakan dan akan menepati semua yang Dia janjikan. Relasi Timotius yang kuat dengan Kristus tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi bertumbuh karena ibu dan neneknya memberi teladan yang baik. Berikut ini ada beberapa cara untuk kita juga bisa memberikan warisan yang berharga kepada generasi mendatang. Ajarkan prinsip-prinsip Alkitab. Anak-anak perlu tahu pandangan-pandangan Tuhan mengenai kekayaan, Mazmur 24 ayat 1, cara memenuhi kebutuhan, Filipi 4 ayat 19, dan arah atau tujuan hidup, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Contohkan karakter melalui gaya hidup. Cara hidup kita menunjukkan apa yang benar-benar kita percayai tentang Tuhan. Layani Tuhan dengan melayani orang lain. Perbuatan menunjukkan bahwa iman kita sungguh-sungguh hidup atau nyata. Yakobus pasal 2 ayat 26. Doakan mereka. Anak-anak tidak akan lupa mendengar kita mendoakan mereka secara teratur. Ungkapkan kasih dengan segala cara yang mungkin. Mereka perlu tahu bahwa kita mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi, tanpa syarat. Saudara pendengar, sebagai pengasuh, kita harus sungguh-sungguh membawa generasi mendatang kepada Kristus. Ini berarti siapa saja yang ada di lingkup kehidupan seorang anak bisa meninggalkan warisan. Lihat saja Paulus. Meskipun ia tidak menikah dan bukan orang tua kandung, ia menjadi bapa rohani bagi banyak orang. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Santapan Harian, Senin, 11 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam melalui firman-Mu. Singkapkanlah kehendak-Mu bagi hidup kami. Ajar kami untuk hidup seturut rencana-Mu. Di dalam teduhnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 19 ayat 22 sampai 30. Ketika mereka sedang bergembira, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang durjana, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami menggauli dia." Lalu pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan saudaraku, janganlah berbuat jahat, karena orang itu telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu melakukan kekejian itu. Ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Akan kubawa mereka keluar. Perkosalah mereka, lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu." Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka. Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi, dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada, dan ia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu gundiknya tersungkur di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh

wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Pikirkanlah itu, rundingkanlah lalu berbicaralah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu ironi dalam kehidupan umat Allah adalah umat juga melakukan kefasikan, yang bahkan Allah tidak memberi toleransi ketika orang tidak percaya melakukannya. Seorang Lewi mengambil seorang gundik, tetapi gundik itu marah dan pergi ke rumah ayahnya. Ia pun pergi menyusul dan membujuk gundiknya. Mertuanya berusaha menahannya sampai 5 hari, tetapi akhirnya kembalilah gundik itu dengannya. Ketika orang Lewi itu tidak mau singgah di Yebus, sebuah kota asing, mereka bermalam di Gibea, kota orang Israel, tepatnya suku Benyamin. Di sana tidak ada seorang pun yang menawarkan tumpangan di rumahnya. Sampai seorang Efraim yang tinggal di Gibea membawa mereka ke rumahnya serta memberikan makanan dan minuman. Lalu terjadilah kefasikan. Orang-orang kota mengepung rumah itu dan memaksa pemilik rumah untuk membawa orang itu keluar supaya kami menggauli dia, kata mereka. Pemilik rumah berupaya mencegah orang-orang itu, bahkan menawarkan anak perempuannya dan gundik itu. Namun, karena orang-orang kota terus memaksa, orang Lewi itu menyerahkan gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati. Setelah membawa mayat gundiknya pulang, orang Lewi itu memotongnya menjadi 12 potong dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Kita dapat melihat adanya kemiripan dengan peristiwa di Sodom, kota Sodom, tempat tinggal bangsa yang tidak mengenal Allah, dihancurkan karena kefasikan mereka yang luar biasa. Menyedihkan sekali. Sekarang kota Gibea, tempat kediaman umat Allah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi sarang kefasikan dan perbuatan biadab. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Maka, ketika kita melakukan kefasikan seperti yang dilakukan dunia, Allah kita pasti tidak akan memberikan toleransi. Kita seharusnya mencontohkan perbuatan mulia dengan menyediakan bantuan dengan tulus dan melindungi orang lain sesama kita. Mari kita berdoa. Kristus sumber kasih, ajar kami meneladani perbuatan yang mulia dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih. Gerakan kami untuk menyediakan bantuan tanpa pamrih dan menjadi pelindung bagi sesama yang lemah dan membutuhkan. Jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu yang nyata di tengah dunia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 1. Nats Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melatih anak merupakan hal yang menantang sekaligus bermanfaat. Dengan membentuk sistem kepercayaan yang mendasarinya, Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

Iya, 100,6 Hotline FM. Tuhan. Terima kasih Harna atas kebersamaannya. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 6. Di mana sudah menemani Harna dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Biarlah segala puji-pujian, informasi dan renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Senin 11 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana, selain ada program pelayanan hari ini, harinya Tuhan, yang tentunya akan memberkati kita juga, yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya, Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Awali harimu dengan ucapan syukur, sebab kita ada saat ini, detik ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu hal yang sangat penting dalam kekristenan, tetapi yang seringkali dianggap begitu tidak penting, begitu terkesampingkan, adalah doa. Tidak ada kegiatan apapun dalam kekristenan yang dapat dijalankan tanpa doa. Karena kita mengerti segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Mulai dari hal yang sederhana, bangun pagi misalnya orang berdoa, sebelum makan orang berdoa, sampai hal-hal yang paling besar menjelang kematian orang akan berdoa. Di hari pernikahan, di hari ulang tahun orang berdoa. Bahkan di tengah ibadah-ibadah dahsyat, ibadah-ibadah besar, di tengah gerakan-gerakan kebangunan rohani, pelayanan-pelayanan kesembuhan ilahi, pasti ada doa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meskipun tidak sedikit orang yang menganggap doa itu sebagai embel-embel belaka, ya sudahlah saya doain ya, jangan cuma doa dong gitu. Karena kan kesannya bahwa kalau orang cuma doa, ya cuma doa ya, kan kayaknya kan ada banyak hal yang bisa lebih hebat dari doa. Tapi tahukah saudara bahwa doa adalah

0: segala-galanya. Banyak orang bilang begini, jangan cuman doa aja dong, usaha kek loh. Orang sebetulnya kalau dia doa, dia otomatis gak akan bisa diam. Kenapa? Orang yang doa itu orang yang ngerti kehendak Allah, dan orang yang ngerti kehendak Allah itu justru akan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa itu supaya ngerti kehendak Allah. Kita berdoa itu supaya tahu di mana yang perlu diperbaiki. Waktu kita doa itu ada banyak hal yang Tuhan singkapkan. Karena saya berani katakan, tidak ada bisa sukses tanpa doa, tidak ada bisa kemenangan tanpa doa, tidak akan ada mujizat tanpa doa. Karena itu yang saya percaya, kegerakan akhir zaman tentang kegerakan Allah selalu dimulai dengan kegerakan doa. Suami yang berdoa itu yang mendatangkan damai sejahtera, istri yang berdoa itu yang mendatangkan damai sejahtera, orang-orang muda yang berdoa itu yang mendatangkan kegerakan Allah yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang meterai yang ketujuh. Kita ingat sebelumnya waktu kita bicara tentang kuda putih, kuda merah padam, kuda hijau kuning. Nah, kita sedang bicara tentang meterai-meterai yang dibuka. Ada 6 meterai yang dibuka. Nah, sekarang dalam Wahyu pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita melihat meterai yang ketujuh. Jadi kalau kita lihat meterai pertama sampai keempat itu bicara tentang kuda-kuda, lalu meterai yang kelima itu bicara tentang jubah putih, lalu meterai yang keenam itu bicara tentang kesusahan yang besar yang terjadi. Nah, masuk pada meterai ketujuh, apa yang kita lihat dalam meterai ketujuh dalam Wahyu pasal 8 ini? Dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Dan di atas mesbah emas di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meterai ketujuh atau meterai terakhir ini kita lihat adalah adanya kegerakan doa kebersamaan, dan kemudian akan timbulnya ledakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya, gerakan di akhir zaman akan adanya kembali semangat untuk berdoa. Gereja-gereja mulai berdoa, orang-orang percaya mulai berdoa. Doa adalah kuasa yang sudah terlampau lama ditinggalkan. Banyak orang selalu hanya berkata, ya masa cuma doa, ya masa cuma doa. Tetapi hari ini kembali saya mau tekankan, tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa kuasa doa. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tanpa orang-orang yang mendoakannya. Doa menjadi sumber kekuatan, doa menjadi sumber kemenangan. Tidak ada rumah tangga bisa bahagia tanpa doa. Tidak ada anak-anak bisa sukses tanpa mama dan papa yang mau mendoakan anak-anaknya. Doa, doa, doa harus menjadi senjata kemenangan bagi orang percaya di akhir zaman. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini akan terjadi di akhir zaman. Allah kembali gerakan semangat untuk berdoa, doa kebersamaan, doa di mana orang berdoa bersama-sama. Bukan hanya lagi suami berdoa, istri berdoa, tapi suami istri bersama anak-anak berdoa bersama. Oh, gereja-gereja berdoa bersama, hamba-hamba Tuhan berdoa bersama. Oh, pahlawan-pahlawan doa mulai mendoakan bangsa dan negara, mulai mendoakan gereja, mulai mendoakan keluarga-keluarga, mulai mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan ketika gerakan kebersamaan doa ini mulai terjadi, maka adanya ledakan. Dan kalau kita bicara ada ledakan, kita harus jujur membagi, yaitu ada ledakan yang positif, ada ledakan yang negatif. Nah, kita mulai bicara dulu tentang apa ledakan yang positif. Waktu kegerakan doa mulai terjadi, gerakan kebersamaan doa mulai terjadi, maka ada ledakan kegerakan kesatuan. Apa artinya ledakan kegerakan kesatuan? Tembok-tembok pemisah gereja gereja yang selama ini memisahkan gereja A dengan gereja B. Waktu kita mulai berdoa, maka tembok-tembok ini mulai runtuh dan hamba-hamba Tuhan mulai bergandengan tangan. Bukan berarti gereja kemudian menjadi satu dalam arti kata, oh semua harus beribadah dengan cara yang sama, semua harus memiliki karunia yang sama. Oh salah, saudara-saudara, karena gereja tidak akan satu dalam bentuk jasmaninya, bukan gedung yang jadi satu, tetapi dalam kebersamaannya, dalam api imannya, ini yang menjadi satu. Gereja yang satu mungkin tepuk tangan, gereja yang lain tidak tepuk tangan, tapi bersatu. Gereja yang satu bahasa roh, gereja yang lain tidak berbahasa roh, tapi bersatu. Kenapa bersatu? Karena masing-masing mulai saling menghargai, saling-saling mulai menerima, masing-masing mulai saling menopang, masing-masing mulai saling menguatkan, karena mengerti karunia kita berbeda, tapi kita harus bergandengan tangan untuk menuju pada satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Jadi adanya ledakan kegerakan kesatuan. Lalu yang kedua, adanya ledakan kebangunan rohani. Artinya apa? Orang makin ingin dekat sama Tuhan. Orang makin punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang tadinya masa bodoh sama Tuhan, mulai ada kerinduan untuk bertobat. Kenapa? Karena adanya ledakan kebangunan rohani. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada ledakan kebangunan rohani tanpa gerakan doa. Jadi sekali lagi saya mau ulangi sekali lagi, waktu doa mulai naik di hadapan Tuhan, maka ada ledakan. Dan kalau kita bicara ledakan, ada dua, ada ledakan positif, ada ledakan negatif. Ledakan positif itu menimbulkan kegerakan kesatuan. Oh, itu seperti ledakan yang terjadi di mana-mana, orang yang bersatu. Lalu adanya kebangunan rohani, orang gak tahan untuk hidup lagi dalam dosa. Orang-orang yang tadinya gak pernah ke gereja, mulai ada kerinduan untuk bertobat. Orang yang tadinya keluar masuk diskotik, orang yang tadinya minum mabuk, orang yang tadinya hidup dengan judi, orang yang tadinya jadi istri piaraan, orang yang tadinya punya istri piaraan, lalu lepasin semua, lalu mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak muda yang tadinya hidup gak karu-karuan, tinggalin semuanya, tinggalin narkoba, tinggalin seks bebas, mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita lihat sekarang, gereja-gereja mulai kembali dipenuhi oleh orang-orang muda. Gereja-gereja mulai kembali dipenuhi dengan pengusaha-pengusaha yang tadinya lebih sibuk ngurusin usahanya, lebih sibuk ngurusin duit. Percuma katanya ngurusin gereja, buat apa? Tapi sekarang kita lihat orang-orang muda mulai cari Tuhan. Oh, pengusaha-pengusaha mulai cari Tuhan. Kenapa? Karena adanya ledakan kebangunan rohani yang terjadi di mana-mana. Saudara, jangan tertinggal. Jangan cuma nyaksiin, oh iya ya hebat sekarang gereja banyak ya, gereja mulai penuh ya. Lalu saudara gak buat apa-apa. Ayo masuk dalam kegerakan kebangunan rohani. Hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian. Lalu yang ketiga, waktu ada doa, ada ledakan positif yang ketiga, yaitu ledakan kuasa dan mujizat. Gereja yang tadinya dingin-dingin, tiba-tiba sekarang pendeta berdoa orang sakit disembuhkan. Dulu orang kalau sakit malah pergi ke dukun, tapi sekarang pergi ke dukun, dukun gak bisa nyembuhin. Datang ke gereja, lawatan Allah terjadi, mujizat terjadi, karena ada doa. Karena ada doa, ada kuasa dan mujizat terjadi di gereja kita masing-masing. Gereja kita harus menjadi pusat dari mujizat, saudara-saudara. Gereja kita harus menjadi pusat dari mujizat, di mana orang yang susah datang menerima kelegaan, menerima kelepasan, menerima kesembuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Jadi waktu ledakan kuasa doa mulai terjadi, apa yang terjadi? Adanya ledakan positif, yaitu ledakan kegerakan kesatuan, ledakan kebangunan rohani, dan ledakan kuasa dan mujizat. Tapi yang negatifnya juga ada. Waktu doa kebersamaan mulai terangkat di hadapan Tuhan, adanya ledakan hukuman bagi penentang-penentang Injil. Sampai orang yang rancangkan yang jahat buat kebenaran, tiba-tiba hidupnya digoncangkan oleh Tuhan. Sampai dia pikir, kenapa ya? Kenapa ya? Kecuali dia balik pada Injil, dia tidak akan pernah mengalami damai sejahtera lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab bilang pembalasan itu hakku. Orang boleh aja bakar gereja, orang boleh saja nyerang pendeta, tetapi orang percaya tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kepada Petrus, Yesus berkata, Petrus sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Yesus sedang mau mengajarkan sebuah prinsip sederhana. Walaupun orang menampar pipi kiri, berikan kepadanya pipi kanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mau ingatkan, biarkan Allah sendiri yang bertindak. Karena waktu orang percaya cuma berdoa, waktu orang percaya sungguh-sungguh berdoa, waktu orang percaya hanya mengandalkan doa saja, adanya ledakan hukuman bagi penentang-penentang Injil. Lalu juga adanya ledakan kehancuran bagi musuh-musuh Injil. Musuh-musuh Injil yang tadinya bersatu, Alkitab berkata, oh dari 7 jalan mereka bersatu menyerang engkau, dan mereka kemudian berlari melewati 7 jalan. Itu berarti adanya kehancuran bagi musuh-musuh Injil. Orang yang merancangkan yang jahat akhirnya malu dan dipermalukan oleh Tuhan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, karena itu mari kita kembali doa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita punya sahabat-sahabat doa. Mari kita punya kubu-kubu doa untuk bersama-sama kita berdoa, berdoa, berdoa, sehingga kuasa kemuliaan Tuhan nyata. Masa-masa sukar akan terjadi dan sementara sedang terjadi, tapi bagi orang-orang yang berdoa, kemenangan, berkat, anugerah, dan mujizat akan Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bawa kami melihat kemuliaan Tuhan, karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, selalu yang terbaik Tuhan sediakan buat yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus selalu memberikan yang terbaik, dan orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dipermalukannya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glow.

Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah. Engkau layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus.

Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ito nga Don Simak Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jun Dialo. Pada pagi ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Bapak ibu saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan yang ke-5 atau bulan Mei tahun 2026. Pagi ini Bapak ibu saudara sekalian, saya akan memberikan uraian secara singkat berkaitan dengan prioritas kehidupan orang percaya. Prioritas kehidupan orang percaya. Sebelum kita membahas secara umum, kita akan melihat bagaimana ayat Alkitab menuliskan tentang apa sih yang menjadi prioritas kehidupan orang percaya. Apa yang menjadi dasar utama, apa yang menjadi fokus utama yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak ibu saudara sekalian, saya akan membahas mengenai beberapa ayat Alkitab berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu ada dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu fokus atau prioritas pertama dalam hidup manusia, yaitu mencari kerajaan Allah. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Artinya kita stop atau kita berhenti pusingin apa yang kita makan, kita pakai, tetapi kita berfokus pada hidup yang menyenangkan Raja. Karena kerajaan Allah berkaitan dengan siapa yang memerintah di sana. Yang memerintah di sana adalah Raja atau Tuhan sendiri. Jadi kita harus menyenangkan Raja kita. Raja kita siapa? Raja kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu kalau begitu, apakah kita mengabaikan kehidupan biaya hidup kita? Oh tidak. Itu hal yang harus kita kerjakan juga. Tetapi fokus utama kita adalah kita mencari kerajaan Allah. Karena kebalikan dari hal itu adalah ada dalam Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24 berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi maksudnya apa? Kita tidak bisa memberikan prioritas ganda atau jalan di dua kaki. Mencintai Tuhan tapi juga mencintai dunia ini. Tidak, kita harus ambil satu prioritas, yaitu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Raja kita. Karena Matius 6 ayat 33 tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Yang kedua, fokus kita yang utama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, apa artinya? Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37-38, Tuhan berkata melalui ayat Alkitab ini, menuliskan sebuah perintah penting, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya adalah kita 100% memberikan fokus kepada mengasihi Tuhan. Segenap hati itu artinya 100%, bukan 70%, 80% atau 50%. Tapi 100%. Bukan sisa waktu kita. Kita enggak bisa menjadikan Tuhan itu seperti ban serv atau cadangan. Tidak. Tapi kita harus memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan 100%. Yang ketiga adalah fokus pada mengasihi sesama kita. Kenapa mengasihi sesama kita? Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kasih kepada sesama adalah sebuah aplikasi atau penerapan dari kasih kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan. Itu tidak mungkin. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 20 juga berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya kita nggak bisa bilang Tuhan nomor satu, tapi kemudian kita cuek, kita tidak peduli sama orang tua kita, kita pelit atau kikir terhadap orang-orang yang susah. Kita menyimak, kita masih menyimpan dendam. Nah ini nggak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus berjalan di dalam kebersamaan, harus jalan sama-sama. Nah itu fokus yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengasihi sesama. Dan yang keempat adalah memberikan prioritas waktu di dalam kekekalan. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sementara. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena dunia ini kan memperhatikan penampilan yang kelihatan, memperhatikan fisik, memperhatikan yang nampak. Tapi 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kolose pasal 3 ayat yang kedua juga berkata, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara berkaitan dengan Tuhan, dan bukan hanya memikirkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Barangkali kita kalau handphone kita lupa atau hilang, kita bisa cari. Artinya handphone, mobil, gelar itu sesuatu yang kelihatan. Pencapaian kita, achievement kita. Tapi sementara kita mengabaikan karakter kita, jiwa orang, upah kita di surga yang tidak kelihatan. Tapi itu bernilai kekal, itu kekekalan, itu investasi dalam kekekalan di mana waktu hidup kita akan selama-lamanya di sana. Banyak orang salah fokus. Dia fokus pada pencapaian fisik. Ya, tapi dia lupa akan karakternya, integritasnya. Jiwa-jiwa yang memerlukan. Jiwa-jiwa yang terhilang. Karena ketika kita melayani mereka, kita akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Dan yang terakhir adalah prioritas harta kita yang kita simpan di sorga. Matius 6 ayat 19-21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak-Ibu Saudara sekalian, ini berkaitan dengan prioritas kita. Apakah prioritas kita kepada berlian, kepada emas, kepada investasi kita, kepada mobil, kepada jam Rolex atau Richard Mille atau Hermes atau Louis Vuitton atau apapun yang menjadi penampilan fisik. Tetapi kita lupa akan harta kita yang kekal di dalam Kristus. Kita lupa akan mengumpulkan harta kita di dalam kerajaan sorga. Nah kalau itu yang terjadi, kita menjadi tidak seimbang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi fokuslah pada prioritas-prioritas penting dalam hidup ini, sehingga kita tidak sia-sia. Kita tahu bahwa kita harus melayani Raja kita. Di bagian awal saya mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Biar kiranya pagi ini kita dibukakan pikiran dan hati kita untuk mencari prioritas yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Itu mengasihi Tuhan dan sesama kita, menyimpan harta kekayaan kita di sorga, karena yang kelihatan akan musnah, sirna, tapi yang tidak kelihatan akan kekal selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Good morning. 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sudah belajar, saudara yang terkasih, bahwa iman yang hanya di mulut atau pengakuan verbal tanpa tindakan nyata, itu adalah iman yang mati pada dirinya. Karena iblis pun punya iman, tanda kutip, seperti itu, bahkan gemetar. Tetapi bukan iman sejati. Dan kita juga sudah belajar mengenai dua contoh iman yang hidup, yaitu Abraham yang rela mengorbankan Ishak setelah puluhan tahun imannya bertumbuh, dan Rahab yang langsung bertindak bahkan ketika imannya masih kecil dan masih baru. Intinya iman yang hidup itu pasti membuahkan hasil, yaitu perbuatan tindakan nyata. Nah, hari ini kita akan belajar menjawab pertanyaan yang mungkin sudah mengganggu sebagian dari kita. Apakah Yakobus dan Paulus itu bertentangan? Ini yang sering kali ditanya. Karena pada satu sisi, kita membaca Yakobus 2 ayat 24 yang mengatakan, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Tetapi kalau kita baca tulisan Rasul Paulus, Roma 3 28, dia mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dari dua ayat ini sekilas kedengarannya bertentangan, bukan? Bahkan Martin Luther sampai pernah bingung. Dan dia menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami karena merasa itu bertentangan dengan ajaran Paulus tentang pembenaran oleh iman. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Yakobus dan Paulus menjawab dua pertanyaan yang berbeda, melawan dua kesalahan yang berbeda, bahkan memakai kata yang sama dengan arti yang beda. Paulus menjawab pertanyaan, bagaimana orang berdosa bisa diterima oleh Tuhan? Bagaimana seseorang bisa mempunyai relasi yang benar dengan Allah yang kudus? Jawabannya, hanya oleh iman, bukan oleh usaha manusia melakukan hukum Taurat. Tidak ada perbuatan yang baik yang cukup untuk membuat kita layak. Itu jawaban Paulus. Keselamatan adalah full anugerah Tuhan. Jadi yang Paulus lawan adalah keyakinan seolah-olah keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik, ketaatan pada Taurat, atau usaha pribadi. Itu yang Paulus lawan. Nah, ini bicara mengenai peranan perbuatan sebelum kita diselamatkan. Jawaban Paulus, tidak ada kontribusi perbuatan apapun setelah kita diselamatkan. Tidak ada peranan apapun. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, anugerah. Bukan usaha manusia, 1% pun tidak. Nah, sedangkan kalau kita beralih ke Yakobus, dia menjawab pertanyaan berbeda. Dia menjawab pertanyaan diagnostik. Bagaimana kita tahu iman seseorang itu asli? Jawabannya, iman yang asli pasti menghasilkan perbuatan sebagai buahnya. Tidak ada buah berarti iman palsu. Bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman sejati. Jadi yang Yakobus lawan adalah orang yang merasa mengaku percaya itu cukup bukti, meskipun hidupnya sesuka hati. mentang-mentang sudah diselamatkan oleh anugerah. Nah, ini bicara mengenai buah iman sesudah seseorang diselamatkan. Jawabannya Yakobus, harus ada buahnya. Pasti ada buahnya kalau iman itu hidup. Kalau tidak ada, periksa lagi. Periksa ulang iman. Bahkan mereka memakai kata perbuatan dengan arti yang berbeda, yaitu Paulus dan Yakobus. Paulus menyebut atau memakai kata istilah perbuatan untuk usaha manusia menjalankan Taurat dengan kekuatannya sendiri demi mendapat status benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita beralih ke Yakobus, kata perbuatan itu bicara mengenai buah iman yang mengasihi sesama, seperti menolong saudara yang kelaparan, yang kesulitan, dan sebagainya. Ini sama seperti dua dokter yang kedatangan dua pasien yang berbeda. Dokter A kedatangan pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Maka dokter A memberikan obat untuk menurunkan tekanan darah. Dokter B kedatangan pasien yang mengalami tekanan darah rendah. Maka dokter B memberikan resep agar tekanan darahnya naik sehingga normal. Apakah satu memberikan obat agar tekanan darah turun, satu memberikan obat agar tekanan darah naik normal, itu kontradiksi? Tidak, dokter A dan dokter B tidak kontradiksi. Mereka mengikuti aturan yang sama. Mereka punya dua pasien yang berbeda, dua kebutuhan yang berbeda. Kira-kira seperti itu hubungan Paulus dan Yakobus. Paulus menangani pasien yang berpikir dengan perbuatan baiknya dia bisa diselamatkan. Paulus mengatakan jawabannya dalam resepnya, tidak bisa, hanya oleh anugerah. Sedangkan Yakobus menangani pasien yang merasa sudah Kristen, sudah diselamatkan oleh anugerah, dan merasa bahwa pengakuan di mulut saja sudah cukup. Dan Yakobus mengatakan jawaban dia dalam resepnya, tidak mungkin, tidak bisa. Iman sejati pasti menghasilkan perbuatan. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Justru saling melengkapi. Maka John Calvin menjelaskan dengan sangat tepat. Dia berkata, Paulus berkata bahwa kita dibenarkan tanpa bantuan perbuatan. Tapi Yakobus tidak mengizinkan orang yang tanpa perbuatan baik dianggap benar. Dua pernyataan yang kelihatannya berbeda tetapi tidak bertentangan. Paulus bicara tentang jalan masuk. Yakobus bicara tentang buktinya mana kalau sudah masuk. Itu. Mereka saling melengkapi. Dan sebenarnya, kalau kita baca dengan teliti surat-surat Paulus, dia sangat setuju dengan Yakobus. Di Galatia 5 ayat 6 dia menulis, iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja melalui kasih. Pasti ada perbuatan. Nah, ini persis seperti yang Yakobus katakan. Iman sejati pasti menghasilkan kasih nyata. Jadi tidak ada pertentangan. Yang ada adalah dua perspektif yang saling melengkapi tentang realita yang sama. Iman yang menyelamatkan bukan iman yang mati di mulut, tetapi iman yang hidup dan berbuah dalam tindakan. Dan di dalam kata hanya, dibenarkan karena perbuatan bukan hanya karena iman, kata Yunaninya monon, yang Yakobus tolak adalah iman saja dalam artian iman, arti iman palsu yang berhenti di pengakuan verbal, pengakuan di mulut, tanpa perubahan nyata dalam kehidupan. Itu jelas bukan iman yang sejati. Jadi kalau kita gabungkan Alkitab dengan Alkitab, yaitu tulisan Rasul Paulus yang adalah firman Tuhan Alkitab, dan tulisan Rasul Yakobus yang juga adalah firman Tuhan Alkitab, maka kita mendapat gambaran yang utuh. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tapi imannya menyelamatkan tidak pernah sendirian. Selalu menghasilkan buah. Ada buah yang menyertainya. Selalu ada perbuatan yang mengikuti. Kalau tidak ada apa-apa yang mengikuti, itu bukan imannya menyelamatkan. Itu iman palsu. Martin Luther akhirnya sampai pada pemahaman yang sama. Dan dia kemudian menulis, iman itu adalah hal yang hidup, aktif, dan tidak pernah diam. Mustahil iman tidak menghasilkan perbuatan baik terus-menerus. Jadi pada akhirnya Martin Luther setuju dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup. Dan iman yang hidup pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, periksa ulang. Jangan-jangan yang ada bukan iman yang menyelamatkan. Sekarang kalau kita membawa pengertian yang utuh ini ke dalam kehidupan pribadi kita, kita melihat dari contoh yang diberikan. Ada iman yang hanya di level pengakuan mulut. Allah itu Esa. Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ini penting. Ini fondasi. Tanpa ini, tidak ada iman sama sekali. Tetapi iman itu saja, pengakuan verbal, tidak cukup. Apa ingat apa Yakobus katakan? Iblis punya iman seperti itu. Iblis tahu Allah itu Esa. Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus mau mengusir roh-roh jahat itu, roh-roh jahat berteriak, mau apa engkau dengan kami? Hai Yesus Anak Allah yang Maha Kuasa, Anak Allah yang Maha Tinggi. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis punya kristologi yang benar. Tapi tidak ada pertobatan. Tidak ada penyerahan. Tidak ada iblis berbuat baik. Berbeda sekali. Nah, iman yang sejati adalah seperti Abraham di Gunung Moria. Seperti Rahab. Kedua-duanya mempertaruhkan hidup mereka. Ada penyerahan full. Abraham menyerahkan masa depannya. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena dia taat pada Tuhan. Rahab mempertaruhkan nyawanya, masa depannya, dan keluarganya. Karena dia percaya Tuhan adalah Allah di langit dan di bumi. Iman Moria adalah iman yang bergerak. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Seperti Abraham. Iman yang bertindak. Meskipun ada resiko yang harus ditanggung. Iman yang taat, meskipun tidak bisa dijelaskan. Iman yang memilih Tuhan, meskipun pilihan itu mahal harganya. Banyak orang Kristen berhenti di pengakuan mulut. Dengar banyak khotbah, tahu banyak teologi, hafal cukup banyak ayat, bisa mengomentari khotbah, bisa mengomentari konten-konten rohani di YouTube, bisa ikut aktif diskusi teologi di Komsel, bisa menjelaskan perbedaan Calvinisme dan Arminianisme, bisa berdebat tentang akhir zaman atau eskatologi, pengetahuan teologis yang lengkap, buku rohani di rak penuh, tapi tidak pernah atau jarang sampai seperti Abraham di level atau di Bukit Moria, tempat di mana iman diuji dengan ketaatan yang betul. Tidak pernah ada pilihan di mana taat kepada Tuhan dapat merugikan secara duniawi. Ada seorang mahasiswa teologi yang sangat pintar di salah satu sekolah teologi terbaik. Nilainya sangat bagus. Cita-citanya jadi profesor, pengajar, bidang teologi. Sampai suatu hari dosennya yang sudah lanjut usia, yang sudah 40 tahun, mengajar, melayani, dan banyak sekali dia melayani di pedalaman, berbicara dengan, kamu memang pintar. Pengetahuanmu tentang Allah luar biasa. Tapi bolehkah saya bertanya, kapan terakhir kali kamu menangis di hadapan Tuhan? Saudara, pertanyaan itu menggugah sang mahasiswa teologi. Pertanyaan, kapan terakhir kali kamu menangis di hadapan Tuhan? Menyerahkan diri. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang untuk Tuhan? Yang benar-benar sulit. Yang butuh pengorbanan. Yang tidak bisa kamu masukkan dalam daftar nilai kamu. Daftar pencapaian kamu. Dia pikir. Dan dia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Maka dosennya melanjutkan. Memberikannya nasihat yang sangat penting. Jangan sampai kamu tahu segalanya tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan sampai kamu bisa mengajar orang lain tentang iman, tetapi imanmu sendiri belum pernah benar-benar diuji. Saudara, itu perbedaannya antara saya tahu, saya percaya, dengan saya taat. Pengakuan ada di kepala, ada di mulut. Tetapi ketaatan ada di tangan dan pengakuan di pikiran dan di mulut bisa dilakukan tanpa membayar harga. Tetapi ketaatan pasti ada harganya. Iman yang pengakuan dalam pikiran dan dalam mulut bisa dilakukan sambil duduk-duduk di kursi di gereja. Tetapi iman sejati, ketaatan, mengharuskan kita bangun, keluar, dan bergerak. Dan jujur, saudara yang terkasih, jalan ini tidak selalu nyaman. Ada seorang ibu yang rajin ke gereja, aktif di pelayanan, kenal semua orang. Luar biasa. Sampai suatu hari dia diuji. Adiknya kena stroke di luar pot. Tidak ada yang bisa menjadi pengasuh. Keluarga besar tidak ada yang mau. Yang bisa satu-satunya dia. Tapi itu berarti dia harus tinggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan cara hidupnya selama 15 tahun. Dan saat itu imannya diuji, bukan di gereja, tapi di sebuah keputusannya mahal dalam hidup keluarganya. Akhirnya ibu ini memutuskan merawat adiknya selama 3 tahun. Bukan karena dia suka, tapi karena dia percaya kasih Kristus tidak mungkin berkata tidak kepada adiknya yang membutuhkan. Dan itulah iman yang sejati. Iman yang bergerak dengan harga yang mahal. Memang iman seperti Abraham, iman seperti ibu ini tidak berarti kita melakukan keputusan besar seperti melepaskan pekerjaan. Itu juga bisa berarti keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten, memberi persembahan, mengampuni orang yang melukai sekalipun dia tidak merasa bersalah dan tidak minta maaf. Berkata jujur dalam pekerjaan meskipun ada harganya yang dibayar. Menolak gosip sekalipun semua orang ikut dan kita merasa kesepian, tanda kutip, kalau tidak ikut. Setiap kali iman kita menghadapi pilihan nyata dan memilih untuk taat, itulah iman sejati. Maka, saudara yang terkasih, Yakobus sebetulnya di dalam bagian ini mengajak kita untuk memeriksa denyut nadi iman kita. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan untuk mengukur apakah diri kita cukup baik, punya iman cukup qualified. Bukan. Keselamatan itu full anugerah, bukan upah, bukan jasa. Tetapi anugerah sejati selalu menghasilkan transformasi. Kasih karunia yang benar tidak membuat kita malas, justru menggerakkan kita. Orang yang benar-benar mengerti betapa dahsyatnya anugerah Tuhan, pasti imannya berdenyut. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah ada gerakan ketaatan dalam hidupku? Meskipun tidak sempurna, apakah imanku menggerakkan tanganku untuk menolong, mengasihi orang lain secara konkret? Bukan hanya doa, bukan hanya ucapan semoga cepat sembuh, cepat membaik, tetapi tindakan nyata. Memberi, hadir, menolong, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang demi orang lain. Dan kalau kita kembali kepada contoh di dalam Yakobus 2 ini, standarnya tidak tinggi. Bukan diminta mempertaruhkan nyawa seperti Rahab. Bukan diminta mengorbankan anak seperti Abraham. Cuma diminta menolong saudara yang hari itu kelaparan dan kedinginan. Hanya itu pun kalau gagal, mana bukti imannya gitu? Siapa orang di sekitar kita yang sedang kesulitan dan kita mampu menolong tapi belum melakukannya, belum bertindak? Mungkin tetangga yang sakit, mungkin rekan kerja yang sedang di PHK, mungkin saudara di kelompok kecil kita yang ditinggal suaminya, istrinya, karena sakit. atau seorang ibu, seorang janda yang sudah lanjut usia di gang sebelah? Di mana perbedaan antara apa yang aku percaya dan bagaimana aku hidup? Ini pertanyaan gap atau jarak. Seberapa jauh jarak antara Minggu dan Senin? Apa yang kita ucapkan di gereja dan apa yang kita lakukan di kantor? Apa yang doa yang kita keluarkan dari mulut kita ini dan keputusan yang kita ambil? Antara ayat yang kita mungkin posting di medsos dan cara kita memperlakukan asisten rumah tangga di rumah. Kalau jaraknya itu kecil dan terus mengecil, itu tandanya iman yang tumbuh. Kalau jaraknya besar dan tidak pernah berubah, itu tanda bahaya. Yakobus tidak sedang menetapkan standar kesempurnaan. Dia tidak berkata, kalau perbuatanmu kurang dari sekian, kamu tidak selamat. Itu bukan Injil, itu hukum Taurat. Dan bukan itu yang Yakobus ajarkan. Yang Yakobus lakukan adalah membedakan dua jenis iman. Iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang hidup, meskipun dia lemah, tidak konsisten, sering jatuh, tapi dia hidup. Dan ada perbuatan, seberapapun kecilnya. Kalau imannya mati, betul-betul cuma pengakuan doang. Tidak ada realitas spiritual di belakang. Maka pertanyaannya bukan apakah imanku kuat. Simple, pertanyaannya apakah imanku hidup? Apakah ada respons terhadap firman? Apakah kita digerakkan untuk mengasihi? Apakah kita ada pertobatan saat jatuh? Itu semua tanda-tanda kehidupan iman. Kalau ada, syukuri, rawat itu, dan biarlah iman itu terus bertumbuh dari benih jadi pohon yang menghasilkan buah. Kalau tidak ada, mari kita berhenti berpura-pura. Mari kita jujur. Jangan tutupi dengan bahasa rohani yang semakin fasih atau aktivitas gereja yang makin sibuk. Bukan itu solusinya. Tapi betul-betul jujur, kalau iman kita itu memang dari awal tidak pernah hidup. Dan di titik itu, kembalilah ke firman Tuhan. Kembali kepada Injil Kristus. Biarkan firman bekerja dari dalam. Bukan menambah perbuatan dari luar seperti menggerakkan tangan mayat, tapi membiarkan roh Allah dari dalam kita. Menghidupkan iman sampai denyut nadi itu muncul dengan sendirinya sebagai tanda kehidupan yang sejati. Maka bicara mengenai tindakan nyata, mari coba kita cari satu orang di sekitar kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan nyata. Bukan doakan saja, bukan semangat ya, tapi hadir secara nyata. Beri secara nyata, tolong secara nyata. Itu denyut nadi, itu tanda kehidupan. Itu iman yang bukan hanya bicara, tapi bergerak. Karena iman yang sejati selalu menemukan jalan untuk menghasilkan tindakan perbuatan nyata.
3: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Good morning. 100.6 FM.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
6: Anda tidak berguna tanpa ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13.